0: Terima kasih dan lagi ingatan ke semua yang kita segulai sejalai dengan kami YFM itu ke jam ya ke dia tu 4 minit limpas hari pukul 8 pagi ni men.
1: Ya, selamat pagi dengan semua balon peninggal kita jadi dia tu 2. Sapit 2 aja. Sarinya triplet. 3.
0: Sari tu yang tadi kena hari 2 ya. 14 dan 7 jadi pagi, ini hari pagi lah akan main. Jadi dia semifinal ya ke Trubah World Cup 2026 ke Alaya finalis tahun yang kemari. France dekat bersatu dengan Spain pukul 3 dini hari. Antara dua itu tim tu, Mian. Tanya apa ni dah minat main bola. Aku nanya ni. Antara dua itu tu, ni tim favorite ni nyingkang ke final.
1: France.
0: Nama aku mana boleh France?
1: So betul-betul France.
0: Nama aku buah ya? Tentu sih aku buah ni milih ya?
1: Nanti-nanti benda hari nak aku segi-segi nanti rindu ke benda ya benda Romembo atau lama benda nyoba patih-patih ke betih ya. Minah rindu benda sedap ya masuk ke gol ya jahanya rindu senantanya ngau skill sedap ya ngelicek kurang tahu.
0: Dia dribble bual semua teh kenyang.
1: Hanya rindu ku pak medak ya. Tahu France pada ku bisa skill mimit ga?
0: Oh, France is skill. Kau ni minat France ketegal ke laki ni minat France dah.
1: Nah.
0: No. Engkau. Laban majority no tu nanti bakal main bol tadi. Sida ya laban kena mau main bol. Ni ti aja. Ni bagi ketek rindu laki nya aja ketek rindu
1: sida. Kita patu medak skill ya, skillnya.
0: Tas Spain bersatu ngau France pelabak kedek main berapa?
1: 4-1.
0: Puih, loyo. Bukan kena ada kaki Spain.
1: Ni nemu Amerika korang ada te nak uliah na. Nanti ada tim ke nang ya tim ke uliah ngelaban Spain.
0: Oh iya, aman. Okey, jadi boleh nak ni munyi komen tadi France ngalah ke Spain 4-1 pengila sama-sama me kita medak ya dini hari to lagi. Dini pengila amnya tadi lati ya. Oke, jadi nyo kada tema pengujuan World Cup kita lalu pagi to kamanya ba 2 pagi to tadi min kita kan renau ke city topik lebih lagi ngau to pengawal atau tadi deh batang pengawal nanti bakal dia tu ngau sebab nanti cuma dia tu meh ada ngira umur kita
1: ada ngira umur
0: tu tak lo umur anggap kita tu lagi biak anggap dia panggil biak jadi nanti cuma tu bahas tentang komitmen kita Malaysia tu tadi deh nanti cuma rana kita pergi tu nuan dia tu gawak ba city company kira gawak ba private sector meh gaji nuan 3,000 contohnya mak jaga aku tadi gaji nuan 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa enggak perintah enggak gaji batang gaji keterubah kalau first gaji kita mau perintah tu nikim
1: basic
0: gaji,
1: basic
0: keterubah yang tadi yang tadi 1,800 jadi gaji asal nuan dia tahu mesti 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa perintah 1,800 gaji kita tahun keterubah ya atau enggak gaji keterubah jadi nanti bah situasi kita kati terima kita kah offer gawat perintahnya jadi terima nama kebuah ya tentu si kebuah megang
1: tentu bisa kebuah
0: nak terima pan tentu bisa kebuah ya,
1: ya
0: nanti kau dah temu nak terima offernya nya gaji ketinggal kemit lagi panjang siti hari kebuah ya nanti bah situasi itu datang badin pumen dimpu gawat perintah sebab umur ada 30 lebih nak
1: dah 30 lebih ya
0: 30 berapa nak nak bersih aku
1: 35 kemainnya 34 35 kena meh.
0: Sebelumnya berhenti nak gawak ba company luar
1: eh. Ya, company luar.
0: Kena kapit pun gawak banyak.
1: Terubah ya Basibu, dan pindah ke kapit.
0: Tang company sama.
1: Company Duit company dah Norco.
0: Company bukai
1: mesti. Ya, company bukai.
0: Nanti dia ingat gaji last ke penudi dek ba company-nya.
1: Nanti ya yang kaum nanti bekas sebut tu nak
0: ilawian semua lah.
1: Ilawian semua nanti daripada ya duanya bisa ya mangai ya dua
0: mangai dua jadi first offer dia kerja perintah nanti dia ingat gaji-gaji terubah dia kerja perintah sama-sama mesainya
1: 1,000 lebih ya kena aja ya ambil lagi
0: awak nama kebatang dia sanggup tinggal ke gaji nak kerja tu jawab bidah gambarnya
1: ya nak jawab bidah
0: tang meanya di hari kapit menua dipu dipin nyo boleh kerja pintanya seorang gawak kucing.
1: Ya.
0: Nama kau boleh ambil kerja pintanya deh.
1: keterubah. Keterubah ya munyinya tadi komitmen. Komitmen site laban mayanya pempe setahu yang.
0: Siti kebuah.
1: Ya, Siti kebuah. Siti hari kebuah. Kita patut nerus ke penghidup mega. Kita ngiran ya gimayanya. Komitmen banyak. Jadi kita mikir mayanya kita diberi orang offer. Siti lagi offer mayanya atau ke penglebih ya. Maya kita gawak pekerja perintah tu. Pincian. Bula kita madah dah. Aneh kita kabula. Pincian. Hari pinciannya tadi kita yang mayo tadi pikir kita ke dirundian kita ke benar ya. Nanti berkini maya kita udah tua ya dan ya hari umur mega berarti ga berapa tahun aku leh gawak ba ndoto dan ya berapa tahun aku pincin ngau tahun ni aku umur ni aku ngambil pincin. Nya kira magangnya mayanya. Nya me utai ke benar-benar ya mat nerima offer gawak ba perintah kelimpah hari ngasai ke drempu bisik bakat.
0: Kira benda-benda untuk musim ini kita kena kewal meh punya lain wan punya. Tentang sebuah siti akhirnya aku rindu telah benda-benda pincian option pincian. Maya kita nya ia perlu dia bisa option pincian lapan dia tahu intek orang kerja perintah nyonya ada pincian lagi nyawa kerana nyonya nak EPF meh maka kerja company yang mega
1: sama.
0: Okay, jadi kita tahu nganjung komen kita gagai Facebook kami lawak metropolw.facebook.com/yfmiban lalu tinggal ke post komen kita di atas sebelum baca komen dari bola peningah buat topik pagi kita men. Aku sekali tu
1: lu perindang dulu tu
0: iya lagu tu nuju balaya ke kak nak kerja perintah tu atau kaki ke nak ke dikawak punya lagu ke baik Swilin Ngopi Amgan Nelson Neru ke pagi tu Anang Baco Baco.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, program ke kada tu juang bulan Julai men de berdei din. Aku lama nak baru kayu.
2: Ya, rindu-rindu menanya, Tuan.
1: Regatta tu Siti, rindu aku yang selalu di anti-anti aku yang highlight programnya Raja Sungai.
2: Raja Sungainya.
1: Lama Raja Sungai tu pihak reka ya ba kategori bukai tim di Lansang Magang. So aku tadi bisi boleh champion. Tapi dia boleh Raja Sungai sampai lalu sah orang enang sama mega nanti buka semua kategori bukai ya ke ti buka sakai mit ya ke mit yang tadi. Kita semua kaya aku perahu dia menang tang di nama benar Raja Sungai pun ada reti.
2: Oh pihak ya.
1: Nya gelar Raja Sungai tu ke dianti ko mamat. Sebab Siti lagi sebalah sakai tu kurang ke kayuh dia mayu lagi. Dia rindu gi meda keti kita nyimbuh tu tepuk air ya benda bekau dia nya bekayuh. Lah punya tuanyu orang bekayuh dah.
2: Ya.
1: Lepas Siti lagi cira ke bekayuh tu ya berguna ke skill.
2: Skill penegak tulang sedah.
1: Penegak tulang dia ya mesti ke sama. Ngan jadi sekayuh siko bepangkak ketika siko pangkak kanan tau tungkup sedah ya.
2: Ya rentak nya mesti ke.
1: Rhythm yang mesti ke sama selari.
2: Betul.
1: Ya rindu main meda ya. Mesti sekedar kena mu kontrol nyo belantak perahu pangan diri anyar rindu gila berindu meda carut pampai tengah hai.
2: Ya. Amat tu lah bantik kayuh siko nguit siko maut ngai me nyadi
1: ngai nyadi nya menan nya main orang pawa merau tu
2: na nyamai
1: bunyi kawan ku ya bunyi baki aku ke kalang kau orang sobat deh nanti meka sayuah de nya kini buat terbelengkak ada jari ka mana de nejun diri kai ari nyarat ku dalam perahu.
2: Nah,
1: hanya tip sidah ya. Mama terbengkas ngayuh tadi terjunnya kayak ya, anak menyarat ke perahu. Laban dia naik dari pengungsi gini dia.
2: Amatnya duduk aja badia ne.
1: Okay. Jadi boleh baru kayak cerita tu pagi tu men. Ianya tadi berkenang nanti nyema nuan dia tu kerja private sector. Gaji nuan 3000 dia nak muka-muka busy offer gawak perintah starting ya 1800 kati. Terima kita ataukah kita gi stay ba nuar kita ke gawak dia tu.
2: Ya, makna engkau bisik lebih hari 3K nya kini.
1: Ini kelebihan ni. Buah hati nyebutnya. Nyebut ya ke sama bisik-bisik kenyak meh.
2: Ya. Kedua itu minat ngenang ketiganya aja meh.
1: Kalau ke ya ke besai kapak kita nyebut.
2: Kapak nyebut ni kau dah.
1: Okey, jadi semua pagi ngagai ya Hien Will pringa kita ke pagi tu. Nanti nyemak ya offer orang gawak perintah gau gaji ya, keterbahayanya 1,800 segi tidak diterima ya. Kalau pun gawak company dia tahu pan gawak bakal ke gawak perintahnya. Lepas peluang niki gaji gau grade bak company asai kia jampat lagi kia.
2: Ya,
1: peluang ke tadi terbuka lagi deh. Lepas tambah mega sekedar company pan bisi meri bonus jadi tuh. Bayar nak berbaloi enuan muai dan pegawai ba company tajapan orang berbuat ke enggak gawa perintah jam ke dia tahu nya aja penemu ria betul jadi berunding ba akti nyebut bisi amai ke aja ko
2: dia nya
1: ba tentang peluang kita niki gaji ngau grade.
2: Ya.
1: Lepas company tu jadi berarti deh. Ya nanti pesaing aja. Ya Siti Nur aja semua aku deh. Jadi persaingan aja dalam aja. Entah nanti kita ke gawak perintah ngah saya menaik bekas semua kerja kau Siti peluang grade kusuang kepatut diisi orang kita dalam tu.
2: Ya.
1: Kita bekas kita Sarawak contoh ke aku.
2: Contohnya.
1: Uangnya bersarawak entah nuang belaban kan ngisi kenyang lebar Senanjung lebar Sabah.
2: Ya betul.
1: 13 Siti negeri. Negeri ya sebut kuda 13 ke berbuat kistip penuduhannya berapa ni kira bapa mayo tubuh orang dalam kering kegawaknya dia.
2: Betul.
1: Jadi peluang luar kita ya kang ngerebut penuduknya, ya kompetitif lagi pada aku. Pudis lagi nanti kerja perintah tu dibanding kengau company. Setiap lagi bak, selalu ya orang selalu mendapat seniority.
2: Betul.
1: Orang kain tu ini kan mesti salah aku tangan di parti aku main wah meh pengalaman dia pun gawak ga.
2: Ya.
1: Ketipan nuan tu tadi ketika dia betul dah teba labelnya tadi tentang menyuah tadi diberi peluang kayak aku meri ya dulu lah bayar sini yang gede
2: ya,
1: ya dulu lagi gawak ya ya patut nikik gede dek hanya di ya dek lubah gede meh umur lagi panjai ya aku sekedaknya
2: ya,
1: tadi
2: ya betul. Okey, amat gemunyi kuenya tadi de tuan nanti gawak buat company-company kebesai gaji sikit namit. Agi pun mayuh penguntung ya. Siti sigi jampat nikik. Gaji pun jampat megak nikik. Tanggak gaji jampat nikik. Ya nak datang setahun kadang-kadang enti ya dipedak orang buat skill ya. Lebih lagi company-company keberguna korang bisik skill tu. Nang ya sigi jampat gak nikik. Nyak-nyak gak penglebih ya tajak ya nadai pincin tang bisi APF.
1: Tang dia tu bunyi ya. Nadai tu nyebutnya lawan percakapan nadai pincin dia tu. Sama bagi ngai ada winning untuk peninga kita ini ya nyawa. Babla bagi ke lawan nanti gawa ngau company gaji 3K besai gau tadi diterima. Kentang nanti gawa ba perintah 1,800 dia pokok kira tetap gaji ya lah gajinya tetap jarang kita menda perintah tu tadi mutuang gaji nanti kita nak ngutang nanti kita nak ngeluan ke diri dah
2: yeah.
1: Orang kena nak mutuang gaji jadi perintah muka dia tu dalam kandang dia tu suah muka beri bonus tau ke inisiatif tang ke dia tu bala company lebih lagi bala ladang-ladang ngau pihak muka company berkawal ngau oil and gas muka bisipan beri bonus tang bonus lah jauh besar lagi nanti dibanding ke ngau iya ke gawa perintah
2: jadi maka sebut tu tadi nya tu
1: dua-duanya tadi habis penglebih yang megang pihak ko peningat kita Dominic Untor ke pagi tu.
2: Lagi bisik komen tu tun Daddy Allen tu ku ya. Berit sama pagi hari Melayu tu DJ ku ya. Bak tu dah direk tu DJ umur udah ngalih ku ya. Komitmen pun nya udah mayu lah. Tu yang yang kena sentak umur ke tu.
1: Umur ya ya.
2: Komitmennya pun udah mayu ku ya. Nanti nurun gaji ke satu 1,000 lebih kenyak meh 1,8 kenyak meh ku ya nak berbaloi ya mak DJ ku ya ujung ya makai mie megi papa udah terima gaji berbayar ku teh patut ku ya nanti semak lagi biar on aja DJ ku ya tang udah berumur tu ku ya udah lunggar rumur mayuh utai ngasuh rundi yang mantu ngelak ku raja megawak perintah tu dah diri nyurut ke diri aja nanti ke tadi ringat ku ya dah kalak di reject gawak perintah ke dia hanya tinggi dipadah ke Daddy Allen tu hari Melayu angka yang ngomai diri meh kerja di Melayu tang abisi bonus gede terima bonus reti kaku tadi ia boleh pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi jadi ia boleh settle komitmen
1: amai ya. Jadi sebut kau ngau gawak perintah tu bukan cuma-cuma umur kita ya temen aku sebalapun ampit ngorang isi form SPA 8 coba
2: ya amat nyak-nyak kena kita coba.
1: Nanti kita baku tu nanti dikira form peminta aku boleh lagi ngisi SPA 8 main kertas beli bapak-bapak pos kedai tadi ya. Nanti aku form aku aja asal aku siti UPS bukan kita UPS pengelolaannya deh penuh baik form kusikonya bak penyuai dengan juang
2: ya man hari umur biak dia tuan nyu dah tuai baru boleh ya.
1: Nah, bukan pun nyau dah berkali online kita baru boleh ya sebab umur 28 tahun baru boleh
2: ngomong kita. Ya, basicnya simpanan ngai bola aku
1: amat. Ayuh, main simpanan tiku.
2: Amat suah main jadi simpanan. Kangau ke lama-lama bak pengawak tu batang pengawak tu nya tadi meh engkau kainya ukai rezeki kita dia
1: tania anda telah dipilih gagap nak tania terubah sebagai calon simpanan
2: ya.
1: Aku calon simpanan ke Mbak Dampiah mai ku coba deh salah hari jadi PPM ku coba pembantu pengurusan muri
2: tak jauh agaknya tuan
1: dah aku meja deh nanti bakal gamal ku tu jadi pembantu pengurusan muri. Ketina aku hendak nanti cuma dianyong ngagai PPM bas kula terika ni.
2: Boleh ya tuan. Nanti kita ya udah datai bersitik dua kita kerjanya deh tuan. mula kita sikit nak nemu anak yang kita bisik empai bisik anak tang lama-lama nanti kita dah lebak kerimpu dah lu berero khusus uleh ha lebih lagi kita ke bisik pengerindok ngagai bala nembia tanya tadi angka nyukai rezeki kita buat dia
1: ya rezekinya yang kena pulai ki ya,
2: ya
1: okey sama pagi mengat ngagai Douglas Lim peningal kita ke si keto kianya bepanggai ba kita empu laban ba yang pu bula madah nada yang ngemban pengerandati kagawa perintah labannya me rezeki nada iki ya kapna gawa ba company me ya guna benar tu inya fokus kita ngerja pengawa kayak munyi ko jaku dia tu me tua nak nemu nyimpan awak ke APF nya agak nyimpan ke tua apa ya ko ya laban aku setuju mengganti bakal runding yang Didi Ellen tu tadi deh kadang-kadang nanti bakal kayak kata ngira umur tua itu tadi
2: mesti
1: tu pernah buat mata kemudian mesti biasa kok dikelola aku ya tu nang yang hari sebab minat nak jadi polis polis dengan orang minta semua polis sekali leban ke terubah minta sebenarnya boleh ya
2: polis
1: jadi ya tadi nak boleh main minta kerja polis bantuan amat mesti pakai uniform boleh ya jadi polis bantuan ba city company deh kira mujur kaya kerja dia sekali tu tadi udah ya namanya nak mungkin nguji ya orang minta polis polis namanya boleh boleh ya boleh samanya entang ujung-ujung ya terpaksa kapan ya nolak pengawal tu apa ya rindu ke kerjanya dia menama kubah komitmen utang
2: ya hanya si tega
1: dibanding gaji ya kerja tahu ngau nanti ya ngau start training yang polis baru jadi constable entar ya jurang gaji jujulat ngau gaji ke diterima perubahan entar ya jauh. Lepas itu komitmen itu dari lepas itu ia dah beli kereta, dah beli rumah.
2: Ya.
1: Si duit itu yang nama kerja tu kena nampalnya ya. Bapa ratus gitu tinggal menyikir, enggak jadi ya. Bapa komitmen tadinya mah frasme telah kaban dah.
2: Ya.
1: Tang ni kong gawe leban sudah dah nyusi berombi liak ga.
2: Amat.
1: Nanti ia nyau nanti menyikir nanti aku kediri nak awak boleh tat kelaparan. Nah, aku dulu lapar ketua.
2: Kenyak ga sebenarnya tuan ke jadi kira ke agang badia menya kira ke agang menya kira ke utai ke ditape kita nama kubuah kita itu milih gawa perintah atau ke milih gawa company baka topik tu pagi tu me ya udah ya ya kebenar mak ya kak ya rindu ke pengawal
1: tapi kita kena kualnya kadang
2: kita kena kual
1: kadangnya tadi me kena kualnya me kadang-kadang kena yang mati yang pun me ada yang ngawak menyekanya kaya rezeki aku pulai kia
2: angkanya aneh ya kini lah
1: aneh kan ya jadi mu anak jadi tanya ASP tahu ke anak ialah jadi ketua polis katanya ketua polis
2: ya
1: pakai balai pakai balai lagi kontijen Sarawak terus pakai kita nak nemu
2: ya,
1: terus tinggal apa minat
2: betul
1: okey jadi ya tuan merina-merina baru pagi tu ni men ke sekali tu terima meh tu lagu merangsang bala anak kita ya ke nyangkanya sari tu akhirnya tetabian nah atas sekolah ke diri ni ngawak cepat geremi gak tau ayin ke pagi tu merina kita aku dekat nyolot.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi.
4: Why FM.

0: Selamat pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM. Yup. Okey, lagi beranau ke bas tentang Nuan Gawa Company gaji sekian-sekian tentang bisa offer kerja pemerintah gajinya nurun dari gaji asal hanya batang imamat katina kita nerima kerjanya tahu kenda. Selamat pagi-pagi tu men.
2: Ke pagi tu bulan pengrindu tu tun hari batu niah sama pagi DJ ko ya jadi bab penemu ya nitih penyamai hati direk meh ko ya atau nitih penyamai hati ko ya tu alaban ke dia tu ya ke bab temu ya tu ada bertahun pengalaman atau ke penau ya menya gawa ngau company ke sesino gati ninggal ke pengawak ke dia tu DJ bukan nama laban umur ya ketungkah ya gawa ke 17 tahun subak dah gawa datai ke dia tu tetap agi ber company sama nya kira dah dris bilik mesti dah begulai bakal dris bilik ko ya gawa tetap gawa aja DJ janji APF masuk kena ari tuai lah munyi koma ya nyari bulan pengrindu gawa perintah dia tu pun bisik pilihan mukuran nah kita boleh milih ada ke ngambil APF atau ke pincin.
0: Dia tu ada lagi automatic APF
2: magang. APF magang. Jadi ngara kita nak milih kebenarannya tuan.
0: Nya pilihnya bergantung mencari kita pun ke nya magi bagi telefon sistem APF tu pun okay memang bakal sebagi. APF dia tu pun dia kena luangkan lima secara lansam. Tahu kena terima bulan-bulan. Biok bakal pincinnya mana? Sama bulan-bulan tiap-tiap bulan tanya masuk ke dua dek enggak konsisten.
2: Ya betul. Ba APF tak benar ya tu ne tu hari tak ke dipelajar. Laban ba APF tu ia bisa 3 account. Nanti kita sigi te orang ke nemu atau ke ngatur duit tu kita boleh ngagak investment.
0: Betul.
2: Ba senantinya ngambil kita berarti ku tanya kebenaran anda ngumbai ba APF tu kita nak boleh hidup gana ya bak amai hari kita dah tuai. Bisi tiga akaunnya. Hari tiga akaunnya kita boleh melabur korang ne. Nak mayu mimit. Ya bisi cara ya magang kau tanya ne.
0: Amat punya disimpan kau cara sendiri. Entang ngenang ke sekadar itu ya kerkau-kau minta kerbuat FPM. Kerkau minta kerbuat FPM. Nama dia kesimpan.
2: Ya amat. Itu boleh anak kalau balat ke ngebuat ne. Ya, nanti kita ngambeknya tentu ku FPM-nya tadi buai ngagai utai ke bisi dia pedak.
0: Amat. Tapi sih aku muda tu. Nah, nemu betul kena gak tay digagak ya. Mau sip talat kena semua dah. Mudah ke main nyana keringat kita main kita ke agi COVID sebab main kita ke zaman PKP mesti dikemnar ke ngerbuat duit PPF lah
2: begitu.
0: Memang main orang segi terjejas makan lah banyak.
2: Ya, man.
0: Sebab nama bakiah tu, oh, mungkin sak main tu tegal PPF tu kita perintah patut tanya ke macam sebut deh. Sekali dikemnar kurang ngeluar PPF. Mudah dia minta ya, dia keluar ke PPF dia lalu beli iPhone. Orang ngasur kalau IPF kena di survive.
2: Betul.
0: Boleh makan tidak mamai berutang ke berutang.
2: Ya.
0: Nanti dia mamai nadi berau kena beli berau.
2: Betul.
0: Tadi sekarang mana hidup tu sah semuanya. Orang yang mai terima mari beli iPhone. Udah tu tadi mumut baru ngangenu perintah ketiga kurang nak ngasung keluar ke IPF-nya. Mudah dia tu sah baru. Nama sebab dah keluar ke beli iPhone dah.
2: Amat tu.
0: Mayu. Tengok aku ke pun reply pupo ni. Nah, lepas iPhone yang nak dempak.
2: Ya, banyak meh. Lepas setengah kita tu tadi mensia tu. Ya nak sebakar deh.
0: Ya,
2: mada kerim pu, ya suntuk. Tang Maya yang ambil duit APF-nya tadi. Hari penyuntuk tadi, ya salah guna.
0: Betul. Okey, jadi ya, sama pagi mengganggu pendengar kita. Kiro demi ke pagi tu. Nanti ke dia tu ya. Tetap ya tu si ofor deh milih gawa perintah. Laban perintah tu siti gak mana ya ya. Gaji nak kala nur ya semamai nikip lama nitih ke pergerakan gaji tiap tahun maya servis ya. Okey gak mada kerja company tu nak nikip gaji bisi entang jamin lagi kenaikan tahunan nangnya bisi ba perintah tu. Lalu bas tentang risiko nuan ya ke kena buai gawa tu tadi cukup tipis lagi. Tanya ni tiap hati sikok-sikok gak amat. Abang kena keba risiko kena buai gawak ba perintah tu deh. Paman nuan kena buai erti jadi besai mai punya lah tau.
2: Iya.
0: Kelalu besai. Lepas jarang kita ya ninga orang ni tadi ketinggal 2-3 hari nak gawak alu terus kena buai. Seminggu nak gawak alu kena pun ada ya.
2: Iya.
0: Indah ke sekedar pasal sok kabar ngasoi gawak baru ba kerja perintah tu. Skop kita gitu-gitu tu deh. Digi ka orangnya. Ia kena nurun gawaknya.
2: Yeah.
0: Nanti company 2-3 hari nanti ada hingga.
2: Nada hingga.
0: Oh, basah saja.
2: Lalu kick out jawab.
0: Ilah dibuah lagi.
2: Anda hingga kena kerja langsung yang kuda. Okay, bisa lagi tu ada tuan Douglas Lim sama pagi DJ ko ya. Abah aku bisik penglebih sama-sama gak ko ya. Nyak berpangai bak ki tempo tu Douglas Lim ne. Abah aku bula madah ngai ngembuan nanti ngai kerja perintah ko ya. Laban ke nadai rezeki terus kajak meh gawak ba company. Jadi ya penting ko ya tau ke ya kak mamat ko fokus saja. Ah, munyi kura dia tu. Tua nak nemu nyimpan, awak KPF nyimpan. Udah baca antara ini.
0: Udah. Aku udah. Kenyalian.
2: Okay, bisa lagi tun.
0: Awak jadi kita tu kita mulai sama pagi ni gay. Peninggal kita Roy Kuang. Jadi ngeroy tu nanti ba ya deh. Ba ya kerja perintah meh. Dipilih ya saja penggajinya bisi kurang mimet hari gaji mayanuan ke gawak ba company suba. Tanya pandai tu kerja perintah nadai pincin lagi tentang kerja company tu risiko ya akhirnya tadi lebuh maya company nak tu berguna ke kita barang maya aja ya ngetiak ke kita ya nanti gawak perintah tu jarang kan jadi laban bercontoh ke company nanti nyema agreement wan tender 5 tahun. Nanti 5 tahun habis tender company pun ada usi tanya nan tu ngasai ke kepentingan banuan kira ambil menuan kamu nak jadi ngap me kan ngigak pengawak baru me yang ngigak pengawak barunya ke pedih sama ke survive api ya ke ya.
2: Banyak penemu area ni. Bakal orang kegawak perintah tu pun ia bisik kontrak kan ni. Nanti bakal pengawaknya nak entuh mana pun nak tau kan nak mana ke bandar ada tu nadai keperluan.
0: Keperluan ayo ke mana mana. Keperluan yang nadai.
2: Keperluan yang nadai tau ke kini kita akan nyebut macam aku iban eh.
0: Guna ya.
2: Guna ya tadi ya nadai. Kira ke buai lah dulu. Mereka okay, buai reti nak mana.
0: Iya diketuk ke ketika ke. Nanti tadi dia suara so, kerja di bawah yang ambil ke contoh meh. Kuntri tadi ngagak jematan.
2: Ngagak
0: jematan tadi. Tembuk jematan ya. Ketika ngaji jematan dah tembuk gak. Ngagak tadi dia temu maksud ke duit lagi kenyata. Yeah. Kamu nak diketuk dulu nanti ke orang ngagak jematan si tidak. Yang yeah. Banyak nanti orang ngagak jematan si tidak. Timpuh palehannya bunyi ke kuang tu tetap jengah-jengah.
2: Ya, laban mayanya di sini dah bisik komitmen ba dia.
0: Ya, man. Ni aku buat kita itu tadi gawak, laban kita itu bisik komitmen ba pun. Nah, dari siku kita mensia tu tadi gawak yang ada komitmen.
2: Ya, indah orang kebaru belajarnya pun bisik me komitmen tidak ya.
0: Aman. Ya kebaru habis belajarnya komitmen maya utang PTPTN.
2: Anda ingat bayar?
0: Anda ingat bayar tau.
2: Ya, nanti kita medak dia tu, dia tun. Raban perintah menua kita pun, banyaknya perintah negeri.
0: Negeri ini kelebihan kita medak.
2: Negeri kelebihan.
0: Mereka dah hanya nyawab nulung sekadar bala kita ke nyulut bapak pelajar tadi. Kira nulung nyawab menyar. Hanya ke pemenang perintah menua kita Sarawak di tu.
2: Betul. Amat-amat nebiak sekolah pun dia tu pun, mayuh bantu hari perintah negeri Sarawak.
0: Sekolah pun yang beri.
2: Amat-amat.
0: Jadi tahun ini pun dia palak, anak apa ini tu, dia nangis ke punya berhutang sama anak ketua ni nak kumpul PTPTN dah bayar tu terpanggungan.
2: Ya, amat-amat tun. Kelimpah hari yang megak bisik program-program kena gagak bakal program Sarawak aku sayangnya megak mantuk bala raban nebiak kemayari dia tu kebenar pergi gak ke kerja megak. Kerja company pun agensi-agensi pun dikangau megak. Ngambil kerja bak company. Ana di perancang. Aku dah tun.
0: Ya, malaman kenyak meh julu artinya kamat ya. Oh, nyo cerita
2: pula tu. Pula orang ke topik tu tadi. Okay. Ni pilih kita. Kerja company. Kerja perintah.
0: Jadi sebab apa pernah tu men aku tertarik hati ngau tanya komen hari debate bah menyang tu dah baca tak eh?
2: Bedau.
0: Bedau. Jadi ya nanti ba ya segi ndak ya mindah hari ya company indoor ya gawak ya itu nanti nyata laban nyamai ngetan kerja company anangi nanti company ya ke gawak nyanang ya satu semak ke rumah.
2: Mm-mm.
0: Keduanya tadi ya company-nya stabil ya.
2: Iya.
0: Jadi nanti gunakan nuan kami dah leban nosi dah ngenan ke menua company-nya stabil leban. Nanti nuan tu tadi gawak perintah okay artinya nuan tu tadi alu stay bandornya. Tadi kadang tak penekak orang meh merintah kita itu tadi transfer barang maya. Hanya kebidan teman ti company tu anak company-nya si bamnuanya aja.
2: Yeah.
0: Sigi tap tangan sigi dia ka.
2: Yeah.
0: Tang perintah tu nuan nol ngapa laban nu kita menurut perintah ka ya. Asora kulu kulu asora
2: kile.
0: Apa ka main chess-nya meh ko ya. Ada pro ngokon dah.
2: Amat baca contoh lah tuan kita ku dari tu tengenya ti kau reke ya.
0: Oh, amat. Dia nya nama mustahil ternyata dia.
2: Amat.
0: Asal itu nuan ninga dia tu kira tu kebuka nama kebaknya. Tanya meh kita itu tadi nang ya di arah nongisi dini nur puang.
2: Betul.
0: Nanti buka kerja company anak ja buka contoh tu tadi deh. Nuan kerja ba kilang belas kenawian. Kilangnya ba kenawian aja.
2: Ow.
0: Brand tu tadi. Nanti kebuah yang langsung di transport aku ciang.
2: Ya.

0: tak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif

0: Pulau Seni Pemerintah Sarawak. Program Tembaga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban dengan Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
2: Alangkah lagi istilah lagi program ya, bukan program tu. Utai ya ke di anti highlight tahun tu. Ianya tadi ACSJ.
3: Ujung bulan tu.
2: Okay, pun bulan baru.
3: Pun bulan baru.
2: Pun bulan baru. Akhirnya satu bulan pun bulan ya.
3: Nah lama dah menya.
2: Ada menya berasa pejam. Kalau dalam kadang 2 minggu lagi menya. Tahu jadi sampai kita tadi datang ngagai di masa berguna Selangau menya nunyukong semua 24 semifinalis ya ke berebut ke 12 itu tiket ngagai final. Okey. Jadi ya pula baru kai cerita tu bagi tu men. Tu peningat kita area Kuala Beram tu laban ke kurang pemandai jadi nantu diguna perintah ko ya tang nasib me bisi aku puni gawa jadi ndak uliah kini betul ndak gawa ti ndak dai uliah mesin string kereta jalai kulu kili ya ni buah kereta baru sekehen pamame asal gaji masuk opia ko menggajalani peninggal kita ke sekali tu tang baku tu tadi kerja perintah berguna ke pemandai buku atau pemandai sejarah patut tidak ke? Tapi bisik bergabar sektor perintah tu ia berguna ke skill jari.
3: Ya,
2: skill jari. Ia kebuah ya bisik grade kumbai kita tadi grade ngegeh tidak tukang. Electrician.
3: Ya.
2: Dia pun berguna ke pemandai skill jari. Bukannya mega bisik. Kita pun bisik mahu orang nak nemu deh. Jurus oleh makeup pun bisik penjawatan.
3: Ya.
2: Buat perintah itu.
3: Skill gaya.
2: Skill.
3: Nara semua kita itu tajak contoh tu deh contoh tajak deh bisik pelajar tinggi. Pai tentu deh uliah ngeranyai muaranya. Deh ngeranyai kaku tukang ngeramai muaranya nak.
2: Nara buat perintah ngaji deh tukang ngeramai muara.
3: Reti ya tadi dia ngantak aku ranya dia nyadi muanya sampai tentu muaranya oleh badan tentu apa ke mua dempuk ini.
2: Mama.
3: Ya, nyak meskil jari bukan semina bak pemandai bak kertas saja. Tang skill pun bisik gak bak pengawak perintah.
2: Ini tadi buka skim kita itu ni men ya skim di kumpul kami tadi skim B.
3: Ya.
2: Ini tadi bakat.
3: Bakat. Bakat ukai si minat bakat Odin tepak alun nemu ngajat. Nya ukainya ukainya aja ya.
2: Ukai bakatnya ya ya.
3: Creativity. Untak dek.
2: Tapi ya mega kini aku buah ini tadi ayah bakat. Tanya pernah main bakat jenar itu lebih enak dek bakat. Pernah main.
3: Okey, kebuka lagi Iban Song. Iban Song. Sama pagi menuju sedoi DJ bawa penemu aku. Semua pengawak sama magang. Rezeki bisik dini-dini ndo. Gawak ba company tau ke berperintah, agi pen dia tok gawak ba perintah dia tok dah nadai pincin baka skim SSM suba. Okey, kan ada gawak perintah nada jaminan datang. Nya nitih jereki kita. Dia utainya diberi petara, dia ambil kita yang hidup kediri. Nak tentu lih milih amat pengawak.
2: Ya, betul.
3: Tu orang ke bisi Siti kedikumai kita Siti positif vibe ya tu. Ya tu anti ba Siti situasi ya kepedak aku tu. Nya ngena deria ketujuh. Ya tu nang siku orang ke ngembuan ati ke uliah mai orang ba Siti-siti pengawak. Anti dia bertemu kurangnya tadi nak oleh gawak besit dua tu ya oleh merangsang orangnya atau orang ke bisik ngembuan Siti positif ke mana kebenar ya.
2: Lama nak tu kebenar tadi katanya betul ba organisasi kerja tu.
3: Yeah.
2: Vibe-nya kena guna kita
3: mai. Amat tu.
2: Positif vibe-nya dalam kita itu tadi ngaga Siti suasana nur kita tadi.
3: Harmoni ke Jakob Bahasa.
2: Rindang, gawak kerja dia. Nanti boleh ngai pulai bau pias. Kunci pintu pias.
3: Pasal ke geria.
2: Okay, jadi ya, sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisik pagi itu France Dole. Oh, jadi nanti bayar pulai ke dirimpu laban ke kalak gawak perintah taja basic perintah tumit tang bulak medah. Elawen ngau benefitnya manyuh. Jadi pandai ke engkau kerja company. Lepas nanti dikira bah, gaji tadi. Gaji pandai ya, nak ngetu dia aja tangga ya. Ya sikit sampai niki. Lalu nanti bah, company gawa atau tadi banyak company yang besar kelebih lagi ya ke GLC atau enggak terus dia. Lepas kita tanya buat tadi bah penemu ya tadi deh.
3: Penemu ya.
2: Penemu ya. Lepas marga menyukai tadi ya penemu ya aja. Laban mesia tu nak sepenemunya ke buah menyuh parti politik ya betul. Tang amat nanti dia ke Franzol. Okey kita mana kerja company tu nak menyam. Bisa ke bakal ke GLC deh? Ke kepentingan kerajaan ko lah. Tahu ko tanya tadi semi government.
3: Semi government.
2: Ya pan jamin apa setiap gitu perintah si bonus. Siapa penerima bonus?
3: Ya.
2: Dia nya bonus dari company lagi.
3: Ya betul.
2: Jadi menyeko kita tadi tentu tadi no to nyimpul deh.
3: Ya.
2: Nama-nama aja pengawal Siti tentukan 1 miliar kerjanya satu. Ketinggalan pengerindu.
3: Ya, Mat.
2: Boleh pan kerjanya kerima kerja ku tu tadi kerja ya ke gaji yang berjuta 6. Tang pengerindu non adai.
3: Ya.
2: Boleh dia ketat ke diri dia. Bahkan dia bekerja perintah contoh gaji besar bekerja perintah. Kuma kerja ku. Kuma kerja sampai 60 tahun. Umur 60 tahun. Boleh non ketat ke diri dia 60 tahun. Ti pengerindu non adai kerja dia.
3: Aman.
2: Sama mengganti kadang-kadang tanya pandunya gaji minta non rindu dia dia. So senang tadi nyamai lantang. Belanja pan, tanya pan di gaji 1,000 aja sembuh jaku utang 1,000 aja ulir lah tadi 2 bulan. Lepas tu bukan benefit, tu bukan bisi megang.
3: Yeah.
2: Pan bekerja gaya.
3: Pengerinduknya, vibe nya nomor satu mama, vibe ke positif. Orang ke engkau kita kerja dia nyamai. Adanya kita ulir segulai sejalai.
2: Hanya bunyi bakal ke arah dia. Okey, jadi hanya nak kita mulai ke pagi tahun ini, men. Terima kasih ya, mayu moga komen ya ke anda sempat adi baca tua pagi tahun, minta ampun mayu lebah kadang nyo suap pi nyo din pu kemyo ke komen ada bukan.
3: Nama kita sama kerja ngati ke lantang, murah rezeki bila mana ngira nama kerja kita tang tentu ke kerjanya mai pemayak ngagai kita yang ngadres sebilia mai berkat kita najak kita yang curi korang yang ngumpat ngejau tak kena mana me bekuli nama pen kerjanya tetap mana
2: jadi setiap pesan kamu ingat kita ke bekerja tu ingat ketika kita kerja tanya, kalau bagi kita ke jauh hari menua tu ingat kita pergi anang lalu nak pulai menyekat ke bibi Chloe ke betul sekali tu. Bapak dulu aku berdoa.
3: Bye-bye.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Sepanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Sepanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Sepanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras berkukuh keterjaminan makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, 9.25 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi bertemankan Fas dan juga
1: NY
0: yang menemani anda di Geng Pagi di hari Selasa 14 Julai 2026. Hari ini bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. NY, apa khabar NY?
1: Alhamdulillah.
0: Almaklumlah.
1: Bukan kami ajak.
0: Baru balik dari Mesir India.
1: Oh, baru balik dari Mumbai.
0: Yalah, kan.
1: Alhamdulillah, kita sama-sama pun ke Kuala Lumpur kan, Faso.
0: Buat apa Kuala Lumpur?
1: Jalan-jalan. Jalan-jalan dah siap.
0: Yalah, kan.
1: Tapi saya ada dengan sepatu roda, kita pakai net balon. Okay?
0: Ya,
1: net balon. Alhamdulillah, kita bersiaran kembali untuk pertemuan menerusi Geng Pagi Mira FM.
0: Ya, cuaca hari ini pun alhamdulillah baik. Cuaca kita panas, cuaca kita macam memang arit kan, hujan sejuk.
1: Betul.
0: Pagi-pagi kan?
1: Alhamdulillah diberikan cuaca yang baik. Tapi kita akan dapatkan juga rakan kita dari Jabatan Meteorologi.
0: Ya, betul.
1: Rakan kita akan berkongsikan info untuk perkongsian kita pada hari itu. Sama adanya hujan kah, mendung kah, panas kah?
0: Adakah kusangkakan hujan, kusangkakan panas hingga ke petang? Rupanya hujan di pagi hari.
1: Di tengah hari sebenarnya fast. Tapi ya latih kita sih tahu. Jadi kita akan dapatkan rakan kita kelak dari Jabatan Meteorologi untuk mengikuti info cuaca kan Fas.
0: Betul.
1: Untuk pertemuan kita pada pagi Tok Fas, kita bukan berdua sahaja. Kita akan beramai. Kita ada beranak. Kita ada anak.
0: Oh, kita lah. Okey.
1: Seperti sebelum-sebelum
0: seperti
1: tu kita kan.
0: Seperti mati lampu. Ya, sayang.
1: Suka hati kita ampun aja. Okey lah, Fas. Tapi lepas tu lah kita perkenalkan anak-anak kita.
0: Okey. Kita nak ke info solat. Info solat.
1: Info solat kan. Info cuaca.
0: Betul.
1: Info cuaca kita. Kita akan bersama rakan kita kelak dari Jabatan Meteorologi. Tapi sebelumnya kita beribu dulu lah, Fas.
0: Ya, kita nak lain dulu. Lagu ini untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengar.

0: bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Info cuaca di Minit M.
2: Ya, baiklah LY, kita nak singgah dulu ya. Di Jabatan Meteorologi
3: si bayi.
2: Tertekan.
3: Okeylah, kita akan bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Miri. Kita bersama ya. Rafi. Assalamualaikum Rafi. Rafi, Fas, naikkan sikit suaranya. Okey, selamat pagi Rafi.
4: Selamat pagi.
2: Baru jelas clear suaranya. Seluas di lapangan terbang Miri dah suaranya. Kedengaran.
3: Seluas kah?
2: Jalah kan.
3: Apa banyak?
4: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Sarapan apa Tek Rafi?
4: Sarapan biasa-biasa
3: saja. Roti
2: je. Biasalah, tengah bulan kan.
3: So adanya tengah bulan ke apa. Kalanya nak, ya kan nak makannya. Teringin kata orang Rafi.
2: Sebenarnya dalam fikiran nak makan nasi. Ya kan Rafi? Nasi goreng macam ya ke mie goreng.
3: Tapi saya dah masak. Malas nak masak. Okeylah Rafi, untuk info cuaca kita pada pagi tu dan untuk semualah untuk info kita,
2: silakan. Boleh kongsikan. Silakan Rafi.
4: Okey, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, cuaca cerah. Pada sebelah petang, libur putih di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Kian saja info cuaca untuk hari ini.
2: Ya, Rafi. Terima kasih. Oh, nampak rupanya sediakan payung lah untuk tengah hari kan, Rafi?
3: Petang juga katanya.
2: Petang.
3: Malam pun hujan juga, Rafi.
2: Okey, malam pun hujan juga. Tapi satu dua tempat lah kan, Rafi?
4: Betul.
3: Nanya lagi dengan Rafi.
2: Ada yang komen, ada madang. Panas cuaca
3: ke kami orang kan? Tapi betul-betul.
2: Nama pun ramalan cuaca hujan di satu dua tempat. Betul-betul lah.
4: Ramalan dah.
3: Ada yang komen Rafi, nama ada tek. Kena tempat kami orang panas tu.
2: Tempat lain hujan.
3: Nama cuaca ramalan tek nak. Betul lah. Okey, terima kasih Rafi. Info cuaca kita untuk pagi tu. Assalamualaikum. Terima kasih Fas. Betul lah Fas, selalu kita dengar Omada Tekno. Kena tempat kami si hujan, tempat kita hujan kita Omada Tekno. Ya adalah ramalan.
2: Namapun yang ada hujan satu, di satu dua tempat. Maksudnya hujan topok-topok lah.
3: Ataupun yang ada hujan bertopok-topok.
2: Hujan topok-topok satu dua tempat lah. Di tudan hujan, di tempat tungkusi, di miri cerah, di senadin si.
3: Permai cerah.
2: Namapun yang topok-topok kan.
3: Betul. Ya, info cuaca dari rakan kita Rafi.
2: Betul.
3: Dan kita ada... ayalah tak anak. Tapi lepas sok lah kita perkenalkan anak kita.
2: Okey.
3: Nervous lah muka sidaknya
2: Fas.
3: Tapi siapa kita dah nangga sidaknya dekat tu kan. Okey. Di geng pagi.
2: Media FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah segarkan saraf. Jika anda terlalu banyak kerja, anda tentu berasa letih dan lesu. Untuk mengembalikan kesegaran urat saraf anda, boleh gunakan daun serai, daun pandan serta daun nangka. Dan ketiga-tiga bahan tersebut direbus dengan air sebanyak 2 besen. Ambil yang sedang-sedang. Biarkan air tersebut menjadi suam-suam kuku. Setelah itu bolehlah anda gunakan untuk mandian. Lakukan cara ini selama 3 hari berturut-turut sehingga anda pulih. Dan ini adalah terbukti mujarab jika diamalkan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi berdengarkan Fasa
2: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di hari Selasa hari ini, 14 Julai 2026. Okey, LY. Sebelum kita nak kenalkan, nak info sukan dulu?
3: Okey, info sukan tak dulu lah.
2: Sekejap dulu lah. Saya cari situn info sukan dulu sekejap. Situnnya Tok Kaho.
3: Marah Tok K-L-E-O.
2: L-E-O kelak, betul. Okey,
3: kita mulakan sekarang.
2: Jap, betul si nyemput situnya.
3: Betul.
2: Oh, bukan.
3: Bukan.
2: Ni dia.
3: 3 4.
2: Oh, 3 4. Boleh mulalah.
3: Boleh.
2: Okey.

Ya, ini info sukan Mirai FM. Tumpuan dunia bola sepak kini terarah kepada aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menemukan empat pasukan terbaik kejohanan iaitu Perancis, Spanyol, England dan juga Argentina. Perlawanan separuh akhir pertama menyaksikan Perancis berdepan Spanyol. Kedua-dua pasukan marah selepas mempamerkan aksi konsisten sepanjang kejohanan dan dijangka menyajikan perlawanan berinterinsi tinggi dalam perebutan tiket ke pentas final. Sementara itu, satu lagi aksi separuh akhir menemukan England menentang Argentina. Pertembungan dua kasar besar bola sepak dunia ini pastinya menjadi perhatian peminat apabila kedua-dua pasukan dibarisi pemain bertaraf dunia serta memiliki rekod cemerlang sepanjang kempen kali ini. Tumpuan Piala Dunia FIFA 2026 kini beralih ke pentas separuh akhir dengan dua perlawanan menarik menanti peminat bola sepak. Perancis akan berdepan Spanyol pada 15 Julai pada pukul 3 pagi waktu Malaysia, manakala England pula dijadual menentang Argentina pada 16 Julai turut berlangsung pada pukul 3 pagi. Kedua-dua aksi dijangka menyajikan persaingan sengit apabila empat kuasa besar bola sepak dunia memburu kemenangan untuk mengesahkan tempat keperlawanan akhir dan terus menghidupkan impian menjulang trofi FIFA Dunia Piala Dunia FIFA 2026. Beralih ke perkembangan tenis dunia, pemain nombor satu dunia Jannik Sinner terus mengesahkan

0: sukannya sebagai pemain terbaik dunia ketika ini. Di tanah air, persiapan Malaysia sebagai tuan rumah sukan SEA ke-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 terus berjalan lancar. Logo rasmi, tema dan maskot tuah telah dilancarkan sebagai identiti temasya manakala Sarawak giat menaik taraf kemudahan sukan bagi memastikan penganjuran berlangsung mengikut piawaian antarabangsa. Kementerian Belia dan Sukan pula optimis kontijen negara mampu mempamerkan prestasi cemerlang menerusi program pembangunan atlet yang sedang dilaksanakan sebagai persediaan menghadapi temasya duit tahunan itu. Sekian info sukan, kebetulan rakan kita DJ Leonard Nandong Anak Melepong. Okey, Elwai.
1: Okey.
0: Itu dia info sukan tadi. Baru
1: sekali
0: dia,
1: nafas.
0: Sekali nafas, baru baca tau tak. Si sempat saya...
1: Baru terima.
0: Si sempat saya nak mentraining dulu.
1: Mentraining. Tapi dah cukup bagus sebenarnya kan. Okeylah Faz, dari tadi dia anak-anak tu.
0: Jom.
1: Kita dah melahirkan anak Faz.
0: Iya, betul. Kita ada sebenarnya...
1: Dah berkembar lagi tu.
0: Pelajar praktikal kita.
1: Latihan industri
0: mm-hmm. kita. Berada di konti selama 10 minggu mereka akan berada di sini bersama dengan kita. Kita
1: betul.
0: Nak perkenalkan dulu namanya. Okey.
1: Kita berkenalan dah, lah.
0: Yang ni jejaka lah. Handsome seperti macam Flow 88 ni. Vocalist ni siapa?
1: Nama kita, nama penuh, nama manja, nama seksi, semua boleh. Nama penuh lah.
2: Okay, nama Mac Dominic Eric. Mm-hmm. Boleh panggil Dom lah.
1: Dom.
2: Sebab kawan Mac pun panggil Dom lah.
0: Bukan Adom. Adom.
1: Okay. Kalau di RTM ni jadi Adom. Okay, Dom. Okay. Nama manca kita pun Dom lah. Okay,
0: Dom. Belajar dalam
1: Jurusan apa?
2: Mac belajar dalam jurusan drama teater.
0: Drama teater. Wow, lebih hebatnya. Hang jebat. Lebih baik kau turun.
1: Ada nak best sikit sih macam Puteri Gunung Ledang?
0: Ya, belum apa skrip lagi.
1: Okey. Berapa lama dah mengambil jurusannya ataupun berapa lama lah?
2: Lebih kurang dalam 2 tahun lah dah. Atau tahun kedua lah.
1: Tahun kedua.
2: Next sem dah masuk tahun ketiga.
0: Sampai sem 4 ke? Sampai sem 6 ke?
1: Di sini?
2: Unimas.
1: Di Semarang. Tok memang orang Miri ke?
2: Orang Miri.
1: Fas. Tok anak kelahiran Miri.
0: Betul.
1: So, kita beralih kepada anak manis kita.
0: Betul. Okay.
1: Nama penuh.
0: Kenapa nama?
3: Nama kami Sehira Susilawati, anak Sani. Boleh panggil Semua panggil kami
1: Se. Se.
0: Hai, ni hao ma.
1: Lau se. Se. Okay.
0: San se. Om. Oika.
1: Ia sang se.
0: Betul lah. Ia sang se.
1: Udah. Okay.
0: Empat.
1: Okay, boleh cakap Cina lah. Si boleh nyanyi aja pandai apa?
0: Okay,
1: sama jurusan ke?
3: Sama. Drama teater juga dekat Unimas.
1: Tahun kedua. Dan akan berakhir pada tahun...
3: Ketiga. Which is
0: next year.
1: Okay. Di fakulti yang sama ke tahun
0: berarti?
3: Fakulti Seni Gunaan Kereta, FSGK.
0: Lebih kepada apa? Drama dan teater.
1: Kami
0: dua akan sebelah ya. Kita dua apa fakulti.
1: Jangan dengar-dengar ada. Kelak kita nak dengar sudah ada berlakon. Kan kami selalu nangka kita berlakon. Hari tu kita nak nangka pelakon kita tok-tok real tok fast. Kelak ni tok sidaknya nampak watak Puteri Gunung Ledang.
0: Benar. Kita dah overkan 2 minit.
1: Okeylah. Lepas tu kita berkenalan lagi. Okey.
0: Okey. Jom kita nak dengar dulu, kita nak positifkan diri untuk pagi ni. Tarik nafas. Kawan yang baik. Untuk pagi ini. Okey.
1: Hanya di
4: Positif Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kematian tidaklah dapat lari dari kehidupan. Semua yang hidup pasti akan merasai kematian. Dalam dunia ini, kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis manusia, pelbagai kenalan dan rakan taulan yang baik dan tidak baik. Ada kalanya, apabila kawan kita yang sangat baik dengan kita sentiasa tersenyum dan mudah menghulurkan sokongan dan segala bentuk bantuan kepada kita, tiba-tiba meninggal dunia ataupun mati. maka kita akan

0: sesangat sedih dan terdetik dalam hati, kenapalah orang baik selalu mati awal? Namun, ada keadaan apabila kenalan, jiran atau kawan yang selalu menganiaya kita, berbuat jahat dengan kita, memfitnah kita, berkata kasar dengan kita dan sebagainya, masih hidup dan terus-menerus melakukan perbuatan itu, maka terdetik juga dalam hati, kenapalah orang jahat ni panjang umur kan? Ish, sebenarnya tuan-puan, semuanya sama saja. Umur panjang dan pendek adalah ketentuan Tuhan. Cuma yang pastinya, kita tidak puas dengan kebaikan yang diberikan oleh kawan itu kepada kita. Kasih sayangnya itu rasa sebentar sahaja kerana kita seronok dan selesa dengannya. Setiap detik masa bersamanya rasa sekejap sahaja. Manakala kawan yang jahat menyebabkan kita rasa tidak selesa dan rimas apabila berada berhampiran dengannya. Kita tidak seronok apabila melihat kelibatnya dan ketika bersama dengannya. Sebab itulah kita rasa panjang sangat masa berlalu. Rasa nak jauh sahaja dari kawan itu. Sebab itulah kita rasa orang jahat ni panjang umur. Sebab setiap detik masa dengannya itu menyusahkan hidup kita. Jadi, jom kita menjadi baik. Tak rugi menjadi baik. Nanti orang akan rasa kehilangan kita. Jangan jadi jahat. Nanti orang benci kita dan tak suka dengan kehadiran kita. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si, di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Game pagi bermain Fast dan LY.
2: Ya, Fast dan LY kembali lagi menemani anda di Game Pagi untuk siaran hari Selasa ni kan, LY? Bukan kita berdua aja, kita ada Dom, kita ada Sir dengan Dom. Okay Dom, hari pertama hari top masuk konti kan?
4: Oh,
2: semalam
4: pertama.
2: Semalam belum lagi oh. Semalam baru melapor diri di ATM ni kan. Expectation.
5: Macam ni lah ATM.
2: Macam ni rasanya. Belum dapat fikir lah. Belum dapat imagine papa lah. Belum dapat bayangkan papa.
4: Belum.
2: Oh, belum dapat oh.
6: Oh, belum gig masih tak di awang-awangan kata Mada Teh. Harapnya setidaknya happy lah bersama dengan kita kelak kan.
2: Sebulan ataupun 2 minggu lepas ya. Kalah kita.
6: Okeylah, okeylah. Ya ada 10 minggu kan.
2: Betul,
6: 10 minggu. 10 minggu ya, tok minggu pertama.
2: Betul.
6: Minggu pertamanya masih tok lah, masih tok.
2: Minggu kedua nyetok rendah sikit tu. Minggu ketiga tok.
6: Last-lastnya jadi tok. Kan
2: pertengahan minggu ya kelak dia jadi tok dah kita.
6: Kita tunggu. Kita tunggu sebenarnya. Okey. Okey sebenarnya kita orang si tahu kelak kita on PM to P. Okey.
2: Okey. Pukul 10 kita akan ikuti dunia 10 pagi. Dan di jam yang kedua kita ada sketsa kami dan juga kita ada Zonita jemputan rakan kita DJ Syaz kan.
6: Seketika
2: saja nanti jom kita nak line dulu lagu ini untuk hiburan anda semua. Apapun kita kena mulakan dari bawah. Lepas tu kita bangkit naik ke atas.
6: Jatuh bangun, bangunlah terus kan.
2: Bangunlah terus. Yalah. Okey.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada pelindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam berita itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam berita itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England.
sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, false luar. Ai, sabar dulu.
1: Sabar.
0: Sabar dulu.
1: Okey, kejap Kak Syaz.
0: Okey, sabar. Okey, kita kena cari balik lah ni kan.
1: Okey, lah, ambil lah. Ambil okay, je siap.
0: Pasal pes balik kan.
1: Okey, betul. Okey, Fas. Ya, 10.15 minit pagi.
0: Jam yang kedua ini kita ada segmen. Eh, luar. Tengok dekat TV satu tu kan. Macam pernah je kita pergi.
1: Ya,
0: kan?
1: Baru je kita pergi siar ya kan. Alhamdulillah.
0: Baru balik dari parlimen. Kan?
1: Dapat menonton dari jauh pun siapa kan.
0: Yalah kan, silalah jauh. Memang kita berada
1: dekat,
0: di dalam.
1: Bukan.
0: Memang kita berada di dalam,
1: di dalam
0: tu.
1: Tapi kita berada sendiri. di atas sikit.
0: Di atas. Kita tak ada mic lah kan. Sebab kita tak membahas.
1: Kita seboleh. Kita hanya boleh menyandar. Kan? Ya, pun etika lah. Kita seboleh menyandar. Kita mesti menyandar gitu kan.
0: Mesti etikanya.
1: Etikanya.
0: Kalau nak masuk pun mesti tunduk hormat.
1: Kalau nak keluar pun kena tunduk hormat. Betul. Tapi
0: masuk ke parlimen.
1: Tapi ini sebenarnya tu adalah pengalaman yang paling berharga untuk kita lah.
0: Betul.
1: Kan. Terutamanya diberi peluang masuk ke Dewan Parlimen.
0: Dewan
1: kan.
0: Dewan Parlimen, betul. Dan kan. Kita saksikan betul, sendiri ya. Mereka bersidang lah kan.
1: Ya, betul-betul.
0: Macam mana jadi
1: kita sempat sebab masa yang diberikan adalah
0: 15 minit.
1: 15 minit atau 10 sehingga 15 minit
0: 10
1: kan.
0: 15 minit.
1: Jadi masa itu mas, jadi kita kata Ramadan tadi menggunakan ataupun mengambil kesempatannya dengan sebaik-baiknya lah. Jangan tidur Ramadan tak
0: betul, betul. Tapi mudah lama-lama jadi tidur.
1: sebab kita ada nangga orang tidur tak tahu. Okay, tapi ialah pengalaman yang saya akan dapat kita lupa lah Faso. Melangkah
0: betul.
1: Kaki.
0: Ialah tak kan. Okey, tak tanya dengan jadual dulu lah. Tanya dengan jadual dulu.
1: Okey. Tanya Fas.
0: Apa yang tanya?
1: Yalah, tanya lah. Tahu pernah masuk parlimen. Kita nangga ajak dia.
0: Pernah masuk konti sebelum tu?
2: Si pernah. So, first time.
1: First time.
0: Tapi pernah masuk ke pentas teater, yalah.
2: Pentas.
1: Kelaklah kita nanya-nya macam ni pengalaman sidaknya. Adakah betul. Sidaknya pernah berlakon dalam satu pentas yang sama? Kan?
0: Pernahkah berlakon?
2: Si pernah. Lain-lain group.
1: Lain-lain group.
3: Kalau assignment pernah, tapi untuk teater tak pernah.
1: Teater pernah.
0: Teater macam ni, kena apa skrip kah?
2: Apa skrip.
0: Wow, teror lagi dari kita. Kita baca skrip.
1: Tapi macam sidaknya tu lah. Sidaknya boleh jadi pelakon kan lepas tu kan. Dia tahu
0: adakah
1: kan.
0: Adakah cita-cita kita buat jadi pelakon lepas tu?
1: Memang kita orang memang memilih jurusan tu untuk macam ni.
0: Lepas tu
1: ada
3: kalau ada rezeki boleh.
1: Nangga dari segi package memang dah ada muka tu memang dah ada lah. Dah jadi pelakon kan.
0: Betul, memang ni ada package dah jadi pelakon.
1: Tu watak apa?
0: Dia jadi watak biasanya watak macam ni adalah watak
1: tak apa. Romantik lah.
0: Casanova. Bukan. Watak dia seperti macam
1: apa?
0: Ragut orang baik berjalan.
1: Bagus juga lah kan. Ni sebenarnya satu yang watak yang mencabar kan dom kan bukan senang buat mula watak
0: tu,
1: ya
0: lepas tu dia lari dari kena pukul macam tu lah.
1: Tapi kalau watak se macam ni
2: baru sem lepas mbak watak macam ni
3: lepas kami orang ada teater sem lepas orang buat mengangkat isu hak-hak wanita
1: jadi keganasan rumah tangga lah tu
3: ada tiga
2: cerita
1: ada tiga kumpulan
0: jadi lah yang akan meragut tu
2: Mek cuma tagih hutang dengan pengedar dadah.
0: Betul, itulah saya nak bagi tahu.
1: Oh ya, yang pun watak ingam
0: tau. Ni rupa dia. Nampak watak ni sesuai. Watak dia.
1: Sesuai lah. Sesuai sangat.
0: Macam sir?
3: Untuk yang last tu saya punya watak cuma assemble je yang belakang.
0: Belakang tapi dah.
3: Kami orang punya tu dia cerita dia pasal seorang wanita. Dia dipaksa kahwin. Jadi saya ni macam makcik bawang yang paksa dia untuk
0: betul saya baru saya baru tak bagi tahu tu sebenarnya itu adalah watak yang sesuai untuk sir.
1: Tapi kalau ditengok dari segi sirnya sih macam masih bawang nya adalah macam, gadis yang polos.
0: Gadis yang polos tak
1: kami
0: macam
1: benarnya sih macam masih bawang. Kita nampak lah.
0: Ada
1: belum belum belum menunjuk belang kot. belum gig keluar. Tapi menang benar. Kalau dah talat
0: dekat talat sini,
1: pandailahnya bercakap ya.
0: Bukan mulutnya macam ni, mulut dia akan jadi.
1: Okey, benar ke sepadipadanya?
3: Tak tahulah, tapi orang cakap macam tidak.
1: Tidak kan?
0: Tidaklah.
2: Okey. Jarang sup membawa.
0: Jarang lah.
1: Tapi iyalah, wataknya kami tengok pun memang bukan membawang ya. Kalau
3: mencabar, saya bawa watak tu sangat mencabar. Sebab
1: luar daripada karakter kita kan. Betul.
0: Okey.
1: Lain lah macam fast.
0: Siapa? Nanti bulan depan ada tas untuk mereka berdua.
1: Okey.
0: Sketsa kami. Menggantikan Fast and S1 nanti.
1: Okey. Dan sketsa kami. Tapi sketsa kami tu 10.30 kan?
0: Bukan. 10.15. Zonita baru 10.30.
1: Awak benar je. Awak lah. Okey lah. Okay, teruskan.
0: Jom, kita lain dulu. Hanya di Geng Pagi.
1: Rindu, aku dah kena marah.
4: Sidaknya bunyi orang kelahi tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahi jua hati, kadang nyuruh geram jua. Bah pun mau tahu apa dak kisah sidak. Dengar aja.

0: Aduh.
1: Apa hal muka macam baru kalah pertandingan kat nombor? Ha?
0: Aku dah kena marah, oi.
1: Oh, berita cuti 3 hari ya, kak?
0: Aduh, yalah, Tek.
1: Aku dah agak dah.
0: Macam ni kau boleh agak tu?
1: Sebab berita palsu ada dua mangsa.
0: Hei, siapa?
1: Yang percaya?
0: Lepas ya?
1: Yang syek.
0: Aduh. Nah, masuk lagi mesej tu.
1: Siapa lagi ya?
0: Makcikku tu.
1: Apa yang di padanya?
0: Ni ada tempat tiket bas sebab percaya berita ya, Tek.
1: Aduhai.
0: Sepupuku pun mohon cuti awal juga tu.
1: Lagi?
0: Jiran aku tu siap ucap selamat bercuti lagi.
1: Wah, berita berjaya menyatu komuniti.
0: Hai, boh nyindir aku macam ya.
1: Sebelum kau share ya, kau semak si.
0: Yalah, si semak juga ya.
1: Nah, cari sumber asal dulu.
0: Yalah, nyesal juga rasa si cari Ria eh.
1: Tengok pertransmisi.
0: Si juga tu.
1: Nah, kes selesai.
0: Aduh, aduh, aduh, bah. Macam ni tu nak semak sebenarnya?
1: Mudah. Kalau pengumuman rasmi, bantuan kerjaan, cuti umum kah, atau perkara penting, cari sumber rasmi dulu.
0: Hai, macam ni lah. Mun sumber daripada kawan kepada sepupu jiran bekas teman lelaki kakak seseorang, macam ni?
1: Ya, bukan sumber.
0: Hai.
1: Aduh.
0: Bukan kira sumber juga, ayakah?
1: Yalah latihan imajinasi.
0: Aduh. Hei, baiklah aku mengaku salah lah.
1: Bagus. Ha, macam yalah ngaku kesalahan.
0: Mulai hari tu aku nak berubah eh.
1: Aku harap ya betul.
0: Tunggu.
1: Ai kena lagi.
0: Ada berita baru masuk tu, oi.
1: Jangan share dulu.
0: Tenang, kali tu aku dah semak dulu dah.
1: Alhamdulillah mugia. Munsi pasti semak dulu.
0: Sebab sekali kita tersalah kongsi, ramai boleh tersalah percaya.

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Ya, itu dia uji bakat bintang kecil dalam talian yang akan masih lagi berlangsung pada masa ini. Tarikh tutupnya 20 Julai nanti. Kita pun dah beli pun sama juga kan?
3: Betul. Kalau ada bakat ya, jangan lepaskan peluang kan Fas. Ni tahulah setidaknya adalah generasi seterusnya mewakili bahagian media ataupun untuk kebangsaan mewakili Sarawak.
2: Yalah, kalau Fas nak masuk tanding untuk bintang kecil memang tak layak lagi lah kan?
3: Memanglah si layak.
2: Yalah kan? Tapi teringin dah masuk sebenarnya.
3: Teringin kah?
2: Oh, teringin.
3: Andai dapat keundurkan masa.
2: Bawa lagu apa nama tik ting ting tang
3: ting ting tang ting. Tapi ya masa dekat Barang Regatta. Oh, lain juga lagu ya.
2: Awak lain juga kan? Okeylah.
3: S1.
2: S1 tu lagu ya.
3: Salah lagunya.
2: Salah
3: lagunya. Okey, apapun kepada anda yang mempunyai bakat dari Barang apa? Bintang Barang Regatta.
2: Betul.
3: Nak masuk Bintang Barang Regatta boleh, nak masuk Bintang Kecil boleh, nak masuk Bintang Piramli pun boleh. Jadi uji bakatnya sedang berlangsung tu Bintang Piramli dengan
2: Bintang Kecil
3: di talian.
2: Jadi kita orang nak bertanding untuk pertandingan apa Bintang Barang Regatta pun kita orang boleh uji bakatnya pada hari Khamis.
3: Betul.
2: Hari Khamis sebelah paginya. Jadi Khamis sebelah pagi kita orang boleh datang dekat Dewan Suara Marudik dari pukul 8 pagi sampai 12:30 hari kan Irwai?
3: Betul.
2: Betul.
3: Jangan tanya kak, jangan jeling-jeling kami.
2: Betul lah. Separuh akhir kita carilah dalam 20 orang macam ya kan? Akan cari 20 orang untuk malam finalnya itu hari Jumaat kemuncaknya.
3: Okay. Dan kita nak tanya lah. Okey.
2: Membawa wang tunai sebanyak RM2,000.
3: Wow. Banyak ya Faso. Yang kita pastinya kita akan bersama dengan MC ataupun pengacaranya.
2: Ya, dan jurinya juga.
3: Jangan si boleh. Si boleh cakap awak. Jurinya.
2: Saya
3: dengan Dom, pernah ikut pertandingan ataupun menyanyi ataupun ikut uji bakat?
4: Si pernah.
3: Cuba-cuba kah?
4: Nyanyian si pernah.
2: Oh, si pernah lah.
5: Niat ada tapi malu.
3: Niat ada. Tapi bakat dia kepada pelakon.
2: Biasanya dalam teater ni ada dua kan, berlakon dengan nyanyi sekali
4: ada.
2: Kan?
4: Ada. Buat production apa untuk musical teater.
2: Musical teater kan.
4: Tapi kami tak berlakon.
5: Ya, kami tak berlakon.
4: Belakang tabir tolong.
3: Tolong jelah.
5: Kan doktor kan ada empat sem. So first masuk ya orang berlakon. Second ya production. Third pun production. Pas ya
4: baru berlakon
5: balik. So orang mainnya main nampau.
3: Semua rasa lah.
2: Mesti semua merasainya lah.
5: Lecture memang adanya hukum karma.
2: Sama lah macam kami. Kami kadang-kadang di depan, kami kadang-kadang di belakang tabir.
3: Kadang-kadang di bawah.
2: Betul lah kita kan.
3: Betul lah di bawah lah.
2: Kadang-kadang kami sebagai
3: di atas,
2: penjemput artis kan. Kadang-kadang kami yang buat apa tak? Sama
3: semua
2: lah.
3: Semua kita multitasking.
2: Lebih kurang multitasking. Kadang kita juga di atas pentas, jadi MC, mengecara, menyanyi. Kadang-kadang kita juga yang bawa artis.
3: Betul.
2: Yang membuat atau cara.
3: Semua kita rasa lah kan.
2: Ya, atau cara.
4: Macam lebih kurang macam.
3: Sama lah. Merasai. Apa handle benda-benda tu.
2: Handle benda-benda tu pun ada juga lah.
4: Ada. Audio dengan lighting.
5: Yang kena ambil unit.
3: Jadi semua merasalah maksudnya semua kan. Selain okay. jangan bukan senang buat jadi DJ, bukan senang buat jadi pelakon tu. Kena rasa ya. Semuanya kan.
2: Betul.
3: Tapi bagus juga lah pengalaman kan. Kita dapat pengalaman. Kasi rugi kita sebenarnya belajar kan.
2: Kita ialah pengalaman yang mahal kan.
3: Mencuba aja lah. Kalau kita suka pun kita boleh. Okay, kita dah cuba kan. Tapi kita suka ya siapa, kita ambil bagian yang kita suka.
2: Betul.
3: Tapi kita nak pergi ke ya dulu lah, zone dulu lah.
2: Zone Ita. Tapi kita rakan kita DJ Syaz untuk pagi tu teh celup bekas. Macam ni oh. Jom kita dengar dulu oh.
3: Teh celup bekas.
2: Okey, hanya okay di Geng Pagi.
3: Mira FM.

Assalamualaikum, kita kembali lagi semua pendengar setia Mira FM. Hai wanita di luar sana, Syaz lagi sekali hadir tampil di sini. Kapsul inspirasi wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda, minggu ini saya nak kongsikan sesuatu tentang teh. Teh celup yang kita dah guna masih ada banyak manfaat. Nak tahu apakah dia manfaatnya? Jom dengar. Yang pertama, fakta menarik yang saya nak kongsikan, teh celup mengandungi tanin dan antioksidan yang masih aktif walaupun selepas direndam. Inilah yang menjadikan ia berguna untuk pelbagai kegunaan di rumah kita. Jadi, antara tips dan juga kegunaannya, yang pertama sebagai penyegar mata. Caranya, kita sejukkan teh celup dalam peti sejuk, letak atas mata selama 10 minit dan ini akan bantu kurangkan bengkak dan lingkaran hitam yang ada pada mata kita. Ini sesuai untuk anda yang suka berjaga malam, bangun pagi mata jadi mata panda. Yang kedua, sebagai penyerap bau. Caranya, kita letak dalam peti sejuk ataupun kasut untuk serap bau yang tak menyenangkan. Yang ketiga, sebagai baja tanaman. Caranya, kita kena gunting terlebih dahulu uncang teh celup tu tadi, kemudian kita taburkan hampas teh celup tu ke tanah yang ada tanaman kita tu tadi. Jadi ini sebenarnya bagus khasiatnya untuk bunga dan juga sayur-sayuran yang ada di rumah kita. Seterusnya, yang keempat, ramai orang tak tahu ni, saya tahu, pembersih perabot kayu. Bagaimana caranya tu? Mudah saja, kita gosokkan uncang teh celup tu tadi pada perabot kayu untuk kilat semula. Jadi biarkan agak lembab-lembab lah ya, kemudian kita boleh gosok-gosokkan. Dan yang terakhir, melegakan gigitan serangga. Oh, baru tahu. Caranya bagaimana? Dengar ni. Tekap uncang teh celup sejuk pada kawasan yang gatal. Contohnya nyamuk. Okey. Jadi, di sini anda dah nampak tak? Teh celup ni memang kecil je, tetapi manfaatnya besar. Ada 5 manfaat kegunaannya. Jadi, lepas ini siapa-siapa yang suka bangun pagi buat teh yang ada uncang ke, teh yang main bancuh ada daun teh tu ke, jangan buang dulu. Kena fikir ya. Guna semula dengan cara bijak. Jom kita amalkan dan kongsi dengan orang yang tersayang. Itu saja untuk Zonita hari ini bersama dengan DJ Syaz. Jumpa lagi minggu depan. Stay cool, stay positif. Dari wanita kepada wanita untuk wanita.

0: Ya, kita kembali lagi di Geng Pagi Media FM 10.41 Media Pagi ketika ini Fuasa dan juga Elway. Dan juga kita ada siapa tadi? Oh, Dom dan juga Sir. Macam lagunya kan?
1: Adakah lagu ya?
0: Ada lagu ya.
1: Sir lah, bukan Sir.
0: Oh, bukan eh.
1: Lagu Farazia.
0: Oh, lebih kurang lah kan.
1: Ya,
0: okey, dikongsikan juga sebenarnya. Tahun depan kan LY dan juga Sir dan juga Sir. Dom. Tahun depan sebenarnya kita ada sukan sukan SEA
1: ke-34.
0: Betul. Oh, di Malaysia. Tempat perasmiannya pun akan berlangsung di Kuching, tahu sih?
1: Tahu. Ada.
0: Tahu sih apa temanya tahun depan?
1: Temanya apa?
0: Temanya tahun depan
2: Raikan Perpaduan.
0: Ya, sebagai identity.
1: Tadi lidahnya.
0: Tergigit lidah.
1: Tergigit lidahnya. Oh, kasih.
0: Sebagai identiti sukan SEA ke-34 dan sukan para ASEAN ke-14 2027. Dan juga sekaligus membawa mesej penyatuan negara-negara Asia Tenggara menerusi kuasa sukan apabila menjadi tuan rumah temasya berprestij itu untuk tahun 2027. Tahu si maskotnya?
3: Tahu.
0: Apa
3: tahu
0: maskotnya?
3: Maskot Tua.
0: Kan? Tua. Serta tuah. Logo rasminya, pelancar logo rasmi juga.
1: Macam ni rupa tuah ya, Fas?
0: Mau negar. Siapa eh? Tak negar gambar. Ini dia.
1: Ya, ada dua.
0: Oh, kacak patung-patung kan? Harap kita tahun depan.
1: Sebenarnya ada dua-dua ke, Fas?
0: Tuah ya dua. Tuah jebat.
1: Oh, tuah dengan jebat.
0: Saya dah lah tuah je.
1: Okey, kalau tahun tu 2026 merupakan tahun melawat Malaysia. Malaysia truly Asia. Okey, kita ada Manja dan Wira. Ini ada pasangan. Tapi tok kita nampak macam bukan pasangan tok nampak.
0: Bukan. Ini dua-dua tok. Namanya tuah.
1: Tuah lah.
0: Sikit ya tuih.
1: Bertuah.
0: Macam Upin Ipin. Rasanya.
1: Upin Ipin lah. Tapi comel je sedap dua tok kan?
0: Yalah kan.
1: Gagah je rupanya.
0: Harap tahun depan kita dapat patung tok lah.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Walaupun rupanya pelik. Ya rupanya kan.
1: Raikan Perpaduan Semarak SEA

0: live TikTok kita di FB kita. Betul. Kita ada Chris, kita ada Junji, kita ada siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Kita
1: ramai
0: ada
1: sebenarnya. Kita ada Adik
0: Leo
1: Karim,
0: Marshall, kita ada Aziz,
1: Ain,
0: kita ada Zul, kita ada depan tadi kita ada Mimi, 92 kita ada
1: siapa lagi ni?
0: Ramai lah sebenarnya. Yuk Aziz.
1: Junji, salam dengan DJ LY katanya di sini.
0: Siapa?
1: Junji.
0: Junji. Junji. Mungkin ya Jun Jamir. Betul. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam
1: dari
0: balik.
1: Dari buku-buku kita pun ada juga tu. Daripada Asfiah. Asfiah Mahfuz. Dok, tolong bacakan dok.
0: Tolong bacakan.
1: Dari mana tu? Dia dari?
2: Mempawah, Kalimantan Barat.
1: Ucapannya di sini, saya Kofar dan ke LY. Salam pagi ceria DJ. Selamat pagi sahabat dan juga geng pagi Mira FM di mana juga berada. Selamat pagi semuanya. Itu ucapan dari Pak Asfiah Mahfuz dari Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih dari Indonesia. Baik tu.
0: Ini Sapian Podin. Okay. Assalamualaikum DJ Fahad dan juga DJ LY. Selamat bersiaran. Selamat salam buat semua pendengar Mira FM. Semoga sehat, sentiasa sehat dalam salam rindu. Jangan digoyang rindu. Selalu request tiba-tiba rindu woi.
1: Betul.
0: Dari Syarif Aidi.
1: Mesti geng mereka berdua ni.
0: Hai Madi, Elvin.
1: Siapa ni?
2: Kawan sama kelas.
0: Listen, okey.
1: Baca kan. Sir. Ataupun
3: dari kawan saya Elvin Emission. Hai Madi.
2: Hai Madi.
1: Nama berita woi.
0: Okey.
1: Kita ada Ram Lili. Dom, baca dom.
2: Salam DJ Fas, DJ LY. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga sehat, ceria selalu. Milih FM pasti yang cuaca kami di Sibu panas masa tu.
0: Cuaca di Sibu panas. Ram Lili.
1: Ni siapa ni? Geng dia yang berdua dekat ni.
3: Geng sir. Geng kami.
0: Baca sir.
1: Baca.
3: Dari Hawa binti Raimin. Hai sahabat Persa Perjuangan. Hai Hawa.
1: Wow, bestnya korang.
3: Hai Hawa. Good luck intern Johor.
0: Ya, dekat Johor.
1: Kira glamour lah korang berdua ni kan.
0: Masa radio. Artis
1: lah korang berdua ni.
0: Okay, next ada lagi kah?
1: Habis sudah cukup
0: habis
1: lah.
0: Habis dah. Okay lah, main lagu lah.
1: Jom. Okay, lagu apa tadi? Lagu permintaan daripada siapa tadi?
0: Gerimis minta, mengundang.
1: Betul, lagu Gerimis Mengundang tadi. Siapa tadi minta? Kita cari lagu.
0: Okay lah.
1: Dengan dia minta lagu UK's Pahit Akan Manis Akhirnya. Kita akan tunaikan kepada pendengar yang telah pun komen dan juga request permintaan mereka di TikTok kita pagi ni.
0: Jom. Okay.

0: Fas dan LY kembali lagi di jam yang kedua. Hui, si sabar, si berasa dah nak habis jam yang kedua kan? Dah masuk jam yang ketiga dah kan LY?
1: Betul, pejam celik Omar dah tengok.
0: Betul. Okey, dan juga kepada anda yang tengah memandu pun berhati-hati di jalan raya. Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi anda di Lambe 95.7 dan juga di Bandar Raya Miri 98.0 FM. Selamat tengah hari dari Brunei Darussalam. Terima kasih Brunei.
1: Terima kasih. Ada yang singgah kita negara Brunei Darussalam. Betul. Ada dari Indonesia, ada dari Johor.
0: Tujuh kali pelangi ni. Hai, DJ berdua, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi. Okey, Fas, lepas tu kita akan pergi ke segmen yang seterusnya ataupun ke
0: iklan berehat sebentarlah.
1: Bukan, kita ke jam yang terakhir.
0: Jam yang ketiga. Si berasa.
1: Pejam celik.
0: Lapar pun si berasa.
1: Kami si rasa lapar itu.
0: Kami pun belum
1: apa
0: si rasa lapar.
1: Dua biji pau kami makan tadi.
0: Wow, sedapnya. Kami dua biji roti dia.
1: Dua biji roti.
0: Roti kacang dan roti coklat.
1: Kita nak dengar lagu atau macam ni?
0: Sempat dengar lagu.
1: Okeylah.
0: Hanya di KPG.
1: Mira FM.

0: Ya, masuk jam yang ketiga Geng Pagi di Media FM Fast dan juga LY menemani anda. Suai mendengarkan kami 95.1 FM kan LY.
1: 95.1, 95.7, 98.0
0: FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Boleh tengok bola juga di situ kan LY.
1: Ya. Betul.
0: Ah, dapat tengok final.
1: Boleh tengok macam-macam.
0: Separuh akhir dan juga final nanti.
1: Final kelas.
0: FIFA. Okey. Asalnya okay, siapa menang asalnya?
1: Kelak lah. Kami nervous tu. Ha, nervous. So nervous kenapa?
0: Oh.
1: Sebab apa kami nervous?
0: Sebab apa?
1: Adalah.
0: Oh, okey okey. Si kami tanya lah dengan Dom lah. Dom, kita rasa siapa menang? Di antara empat tim tu nak separuh akhir tu nak.
1: Okey.
0: Siapa? Perancis, Argentina,
1: England.
0: Apa lagi sikit dek?
2: Spanyol.
0: Ha? Spain ke? Ha, Spain betul. Spanyol.
3: Okay. Kita rasa England lah.
1: Ya. Yeah. Kami pun sokong England.
0: Oh, England lah. Okay, okay, okay. Okay.
1: Kita Argentina tak nak.
0: Belum. Tunggu dulu. Sabar. Okay, sir.
1: Okay lah. Ambil kita dua je.
0: Ha, sir.
2: Mari tu saya tengok perlawanan
0: Kesimu hari tu. Kita mau yang akan datang.
1: Ya, sebab yang lainnya suka ni. Ya, sokong.
2: Baru tengok hari tu. Jadi Argentina.
0: Argentina lah. Okay, LY?
1: England.
0: Okay, England. Si sokong Spain?
1: Silah, kita break dengan kita je lah.
0: Simo, kami Argentina juga.
1: Sama lah kita kan.
0: Sama kami di Argentina, kita dua England lah.
1: Yes. Okay. Ya, masing-masing pilihan kita kan. Tim ya, pilihan
0: betul.
1: Kita kan.
0: Kita tengok siapa yang akan masuk final kan. Oh,
1: betul.
0: Kan?
1: Okay.
0: Okay, lepas tu sebenarnya 11.20 minit pagi kita ada info kesihatan. Tajuk untuk pagi tu menua.
1: Menua lah.
0: Jemput Iban kah?
1: Ukai. Menua tua. Menua bersama.
0: Menua bersama kita.
1: Kelak kita tanya dengan Dr. Ashraf kan. Apa menua ya Ustaz?
0: Betul.
1: Ustaz Ashraf. Okay. Doktor. Kelak kita tanya dengan Doktor. Betul. Jangan marah Doktor. Kelak. Okay Doktor. Menua dengan.
0: Bergayanya.
1: Ya latih. Atau kali kedua kita jumpanya kan.
0: Betul.
1: Menua dengan sihat. 5 rahasia kekal aktif dan berdikari.
0: Ya, seperti Doktor jugalah sebenarnya. Setiap petang dia run. Maraton. Lepas tu dia berenang lagi.
1: Kita selalu jumpa doktor. Tapi doktor saya kenal kita.
0: Masalahnya kami selalu teriak dia tepi jalan tu.
1: Ayakah? Oh teriak.
0: Macam teriak kan lah. Saya panggil dia lah. Doktor Asaf. Rupanya dia pakai earphone.
1: Dengar.
0: Dia berlari.
1: Siapalah kelak kita akan dengan lebih mesra lagi. Okay. Okay. Kita akan bersama dengan doktor pada 11.20 minit pagi tu kelak.
0: Betul.
1: Dengan satu lagi topik yang menarik sebenarnya. Yang akan kita kongsikan bersama.
0: 5 rahsia kekal aktif dan berdikari.
1: Ya.
0: Betul eh?
1: Betul.
0: Berdikari. Berdikari macam mana tu? Macam LY lah. Pindah rumah ni, pergi ke rumah B, rumah C, rumah D.
1: Ada 5 rumah. Banyak rumah kami.
0: Pakai baju apa? Baju tok di rumah A, baju tok di rumah B, baju tok di rumah C.
1: Ibu pandang orang lain kalau orang dengar. Okeylah.
0: Okey, jom apapun. Ramalan cuaca pun menyatakan hujan di 1-2 tempat kan? Ya. Di sebelah petang dan juga malam. Kita kena sediakan payung sebelum hujan dah.
1: Okeylah.
0: Taklah nama lagunya.
1: Okeylah, aku sebelum hujan.
0: Sedia aku sebelum hujan.
1: Okey. Sedia akulah. Okey.
0: Okey, hanya di Geng Pagi.
1: Geng FM.

0: Ya, 11.20 minit pagi ketika ini, Hafaz dan juga LY. Macam biasa, kita ada segmen
1: Info Kesihatan.
0: Sitian pun bertukar juga.
1: Sama je bunyi tadi. Betul lah. Nasib sama suara je. Yang samalah.
0: Okey,
1: Faz.
0: Okey, berehat sebentar dulu Dom dan juga Sir. Tak apa. Duduk dulu, tak apa, duduk di situ santai je. Duduk dulu tepi tu. Okey, duduk sini ke pun boleh. Okey je. Okey, dan juga bersama kita buka dulu penyampu nama. Tekan Tony Basket. Okey. Dan juga untuk info kesihatan pagi ini, tajuknya adalah menua dengan sihat, 5 rahsia kekal aktif dan juga berdikari. Bersama dengan kita Dr. Muhammad Ashraf bin Abdul Oni, iaitu pakar klinikal perubatan Jabatan Perubatan Am Hospital Miri.
1: Jadi kita ucapkan selamat datang doktor. Ni suara doktor tu.
0: Mic doktor.
1: Tak baik.
0: Sekali lagi doktor, apa khabar?
2: Terima kasih.
0: Dah sarapan doktor pagi ni?
2: Dah sarapan dah. Makan roti tadi.
1: Makan roti.
0: Pagi ni tak ada jumpa fashion lah?
2: Ada, 2-3 tadi sebelum datang.
0: Sebelum datang tadi, 2-3.
2: Sempat jumpa 2-3.
0: Okeylah. Dekat biasalah.
1: Dekat luar tadi hujan ke, Fas?
2: Tak hujan lah.
0: Panas.
1: Panas.
0: Lepas ni balik lagi ke hospital tu, Fas?
2: Ya, betul. Sambung kerja lagi.
1: Dengarlah. Topik kita pada minggu ini, Doktor, kita akan berkongsi berkenaan dengan menua dengan sihat dan 5 rahsia kekal aktif serta berdikari lah, Doktor. Jadi, kita nak mulakanlah, Fas.
0: Betul.
1: Perkongsian
0: betul.
1: Kita pada pagi tu.
0: Ni soalan dia tak?
1: Perkenalanlah dulu. Sebenarnya kita nak berkenalan dulu lah dengan doktor.
0: Dah kan?
1: Walaupun kita dah kenal, kita bukan kita kenal. Apa lepas ni? Okey. Tadi dah tahu tajuknya kan, doktor? Jadi kita nak tanyalah, doktor. Okay. Mengapa topik ini penting kita bincangkan ataupun kita kongsikan kepada pendengar kita pada pagi ini, doktor?
2: Okay. Terima kasih kepada DJ dan para pendengar yang sudi datang dengar ni. Topik ni sangat penting bagi saya sebab yang pertama, dia tak penting hanya untuk warga emas. Dia penting untuk orang macam kita kat yang muda ni. Sebab bagaimana kita cari jaga kesihatan sekarang, dia sebesar sedikit akan menentukan masa depan kita macam mana.
1: Mengapa ianya penting kan? Apakah langkah? Kita nak mulakan langkah lah sebenarnya, doktor, kan? Langkah yang pertama, menua dengan sihat ini.
2: Okey, seperti tertera kepada topik tu, dia mengatakan ada 5 rahsia kan? So, rahsia pertama yang saya galakkan adalah untuk get active ataupun kekal aktif. Seperti yang kita tahu, kita punya manusia ni, badan lumrah kita adalah untuk bergerak. Jadi sekiranya kita tak bergerak, otot kita akan mengecut. Kita tak bergerak, kita akan hilang kestabilan dengan mudah jatuh. Bila mudah jatuh pula, akan datang macam-macam komplikasi kemudian. Seperti yang disarankan oleh kerajaan adalah untuk bersenam selama 30 minit 5 kali seminggu. Tapi itu hanya bare minimum. Tak semestinya kita galakkan orang-orang tua ni berlari 5km, 10km, bukan?
1: Betul.
2: Kita hanya galakkan buat 30 minit saja. Cukup.
0: Okey, macam biasa kita lah, petang-petang kan, Dato. Selalu je tengok Dato run petang-petang kan.
2: DJ Fizz buat lagi banyak. Saya dah 10km tu.
0: Doktor, saya tengok pun lebih 21km. Kalau tak 40 tu
1: sini kita orang selalu
0: ada. Kalau ada fun run kan, kalau ada maraton ke, saya biasalah, saya ambil 2km, 3km je.
1: Yang penting bergerak. Okey, doktor. Jadi kalau kita boleh ketahuilah, doktor, ya, kalau seseorang itu ada penyakit kronik. Contohnya ada penyakit kronik, tidak bermaksud dia tidak boleh menua dengan sihat. Macam mana?
2: So sekiranya pesakit itu ada penyakit kronik, tak semestinya tak boleh menua dengan sihat. Yang penting dia terima kesihatan dia seadanya dengan belajar untuk mengawal kesihatan tu. Sebagai contoh, kalau pesakit ada kencing manis, tak semestinya tak boleh aktif. Dia masih boleh aktif. Tapi dia kena tahu makan ubat betul-betul, teruskan dengan rujukan doktor, jumpa-jumpa doktor, dan pastikan penyakit dia terkawal. Pastikan gula terkawal. Elakkan komplikasi penyakit-penyakit tersebut.
1: Jadi tidak semestinya ada penyakit kronik ni tidak boleh menua dengan sihat lah. Betul. Maksudnya betul lah Fah,
0: macam
1: boleh lah.
0: Biasa kalau order air tu lah, minta tak nak gula ke ataupun gula sikit je ke?
2: Kalau saya selalu saya minta gula sikit.
0: Gula sikit je. Janji ada
2: kenalah gula, gula
0: untuk ada tenaga kan.
2: Betul.
0: Yes, itulah saya.
1: Betul lah, jangan saya ada gula langsung kan doktor kan.
2: Betul.
1: Kelak kita lemah,
2: kita hidup kita gembira. Masih kan? Ada sikit manis dalam hidup.
1: Betul lah. Dengar kita ya,
0: dengar tu.
1: Ada sedikit manis dalam hidup. Okey.
0: Untuk berkenaan dengan rahsia pertama ataupun kekal aktif ni, baik doktor, kalau begitu apakah sebenarnya rahsia pertama untuk menua dengan sehat?
1: Ada rahsia doktor.
2: Rahsia pertama tu yang seperti saya terterikan tadi, kena giat aktif. Kena kurangnya melakukan physical activity. Kita faham warga emas susah nak bergerak. Kadang-kadang nak minta achieve 30 minit tu pun sukar.
0: Dengar tu Eluai.
2: Dia nak sekurang-kurangnya memulakanlah 5 minit. Mula 5 minit dan pelan-pelan beransur-ansur, tambahkan lagi 10 minit, 20 minit hingga 30 minit. Seperti yang DJ cakap tadi, sekali penyakit ada penyakit seperti penyakit jantung atau penyakit paru-paru ataupun penyakit sendi yang teruk, saya sarankan jumpa doktor dulu, dapatkan nasihat sebelum melakukan aktiviti tentu lah.
0: Okey, tapi doktor kan, bila sebut pasal senaman ni kan, mungkin warga emas ataupun biasalah kan yang terlebih berat sikit lah kan, terlebih berat, dah bayangkan sebenarnya kena pergi gym ataupun kena berlari ni kan. Jadi untuk mengekalkan aktif kan, aktif bergerak.
1: Kalau setidaknya besar badan lah, maksud kita tadi.
0: Betul. Nasib lah rumah dua tingkat tadi kan, bilik di atas, dapur dekat bawah.
1: Naik turun tangga.
0: Macam tu pun kira okey kan.
2: Boleh jadi bergerak. Kalau pesakit tak boleh bergerak langsung pun, duduk berdiri daripada kerusi pun kira exercise juga.
0: Jangan ada baring.
1: Ada pergerakan
2: jangan
1: lah.
2: Jangan ada pergerakan. Biar otot tu kuat sikit.
0: Okey.
1: Negi.
0: Tok-tok-toknya.
1: Tok-tok-tok. Okey, doktor.
0: Dah.
1: Okey, doktor. Kita nak tahu jugalah, doktor, kan. Ninya take fast. Bagaimana pula dengan latihan yang diberikan untuk kekuatan ni, doktor? Khususnya kepada warga emas kita lah.
2: Okey, seperti saya tadi cakap, dia ada beberapa cara lah. Kita selalu bagi dua-dua. Yang pertama, kardio. Dari segi senaman kardio, saya cakap kita bergerak, berjalan pun cukup.
0: Okey,
2: sekurang-kurangnya bergerak dalam 30 minit, 20 minit sudah cukup. Janji kita nak mengalirkan saluran darah tu ke jantung. Okey. Nombor dua, saya sarankan untuk sekurang-kurangnya menguatkan otot sedikit. So kalau otot ini seperti saya cakap, it's a strengthening exercise lah. Boleh sama ada pergi ke gym. Kalau tak dapat akses ke gym pun, sekurang-kurangnya boleh buat exercise seperti yang saya cakap tu. Duduk berdiri berulang kali. Naik tangga pun boleh.
0: Tapi saya salute lah doktor. Saya tengok petang-petang pun doktor exercise, berlari berapa kilometer selalu petang-petang doktor?
2: Tak banyak pun, 5 je.
0: 5-6 macam tu je. Tapi non-stop tau. Dia non-stop. Boleh buat pace 5. Tahu tak pace 5? Dalam masa 5 kilometer tu, kalau saya 40 minit, 35 minit.
1: Okay.
0: Kalau doktor 20 minit, 15 minit.
1: Memanglah. Kita nangis stamina badan dulu fast kan, yalah, doktor kan. Menua dah tu doktor.
2: Betul. Dia kena mula perlahan-lahan. Jangan kan? Terlalu drastik sangat.
1: Mula dengan dari bawah lah. Macam kita pada tadi, dari bawah kan fast.
0: Okey,
1: nak tahu rahsia yang kedua.
0: Kedua, betul. Makan untuk kesihatan, bukan sekadar kenyang ni. Macam betul. Apa yang dimaksudkan ni doktor sebenarnya?
2: Okey, sebab kita selalu makan, kita nak kenyang kan.
0: Betul.
2: So kena faham, makan ni untuk kesihatan. Jadi makan kena seimbang. Fast nak dengar tak? Makan suku-suku separuh.
0: Betul. Pernah.
2: So fast tahu apa? Separuh tu apa? Suku tu apa?
0: Makan berhenti sebelum kenyang.
2: Bukan.
1: Sayur.
2: Bagus. Okay. So separuh, kalau pinggan tu bulat, kita bagi separuh. Separuh tu kita letak sayur, buah-buahan. Lagi suku tu kita letak karbohidrat seperti nasi ke mie ke. Lagi suku tu kita letak protein.
1: Ikan lah. Kita nak makan ikan lah. Makan lebih boleh lah doktor.
0: Okey. Macam tu doktor, mesti warga emas pun ada semakin kurang selera makan kan. Termasuk macam kalau yang tak sehat,
1: biasalah kan,
0: macam tu tak selera nak makan
1: biasa
0: kan.
1: Biasa kita dengar kan doktor, warga emas tu tak nak makan, sibuk makan kan.
0: Biarlah, macam mana tu doktor, kita kena paksa kan, buka mulut dia, kita
1: kena makan. Jangan menekan-nekan.
0: Okay.
2: Kalau kurang selera makan ni, kalau sedikit memang biasa datang dengan orang tua. Tetapi kalau kurang selera makan sehingga menyebabkan berat badan turun dengan drastik, itu kita kena jaga-jagalah. Kita kena teliti, kena buat penilaian lebih awal. Kadang-kadang it's as simple as gigi longgar, ataupun ubat yang doktor tu beri menyebabkan dia kurang selera makan sebab hilang dia rasa. Tapi ada juga kadang-kadang dikurang selera makan disebabkan penyakit kronik. Iaitu kita kena terpaksa selidik secepatlah terdapatkan maklumat.
0: Oh, seperti macam penyakit
1: darah tinggi,
0: diabetes atau
2: kolesterol. Macam penyakit kanser.
1: Oh, kanser, kronik. Okey. Kalau macam darah tinggi tu.
0: Darah tinggi doktor, macam mana kolesterol tu?
1: Kolesterol. Kadang-kadang bila kita rasa kita sehat kan.
0: Itu LY.
1: LY juga doktor. Bila kita rasa kita sehat, tapi sebenarnya kita ada darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol lah, tiga serangkai lah kata orang selalu kan doktor. Jadi adakah kita boleh berhenti makan ubat tu doktor? Kalau kita dah rasa kita dah sehat.
2: Saya cadangkan dapatkan nasihat daripada doktor dulu sebelum berhenti dengan amalkan follow up dengan doktor.
0: Tapi doktor dah dalam kan setiap 6 bulan pemeriksaan dia kan doktor, macam kita
1: 6 bulan
0: okey keputusan baik, bagus kali ni, okey 6 bulan sudah baik, 3 kali dah baik,
1: kita rasa sehat,
0: kita dah rasa sehat doktor. Sebab kita dah mengamalkan gaya hidup sehat, contohnya kita bersukan macam tu kan, tapi doktor jangan, kena teruskan makan ubat. Kadang-kadang kita rasa macam mana tu doktor, down balik
2: sebab apa, sakit tak faham kadang-kadang dia punya darah tu cantik,
0: betul dia punya darah cantik
2: sebab ubat ni berfungsi.
0: Okay.
2: So macam kalau kita berjalan dalam hujan, kita bawa payung, memang kita tak basah kan,
0: betul.
2: Cuma kita buang payung tu basah lah kan. Macam tu lah konsep dia,
0: sedia aku sebelum hujan. Okay. Umpama konsep tu macam tu lah.
2: Tapi berbalik kepada soalan tadi, boleh pesakit nak berhentikan ubat, tapi pesakit kena pandai untuk check tekanan darah sendiri.
1: Teruskanlah.
2: Check tekanan dari rumah, tengok kalau tekanan darah itu rendah, dia try berhenti makan ubat sehari, tengok macam mana esok. Kalau tekanan darah masih okey, berhenti makan ubat tu. Kalau bila jumpa doktor seterusnya, bawa keputusan tu, tunjuk kepada kami.
0: Macam tu. Okey, kalau dah musim durian kan LY, macam mana tu 4 hari seminggu-minggu makan durian ni. Pak kata Muhammad Iqmal tu, Dr. Ashraf memang idola.
1: Hai Muhammad Akmal. Iqmal. Lama sinaga Iqmal kan. Okey doktor, untuk rahsia yang seterusnya, kita ke rahsia yang keempat. Okey, ada rahsia tu yang kita nak apa, kongsikan rahsianya. Cegah jatuh sebelum terjatuh. Macam mana, apa bunyinya macam cegah jatuh sebelum terjatuh? Macam best bunyinya kan, Fas?
0: Betul. Maksudnya kita naik bukit.
2: Seperti yang saya cerita dulu lah.
0: Okey.
2: Jatuh ni berbeza sikit dari segi warga emas dengan orang muda. Orang muda jatuh, esok boleh belah di kat belatan lah.
0: Betul.
2: Tapi kalau orang tu jatuh, dia mudah retak. Bila retak, dia kena operate, dia akan terlantar di katil. So bila terlantar di katil, akan datang komplikasi lain seperti duka di belakang, jangkitan masuk darah dan melibatkan organ lain.
1: Betul.
2: Itu yang bahaya. So kita kena cegah.
0: So,
2: yang penting cegah ni, yang saya terangkan sebelum ni, konsep dia terbagi pada dua. Faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran tu sebagai contoh, tengok keadaan rumah dia macam mana, lantai dia rata ke tidak, ada baju kotor-kotor di bawah sampai tersungkur ke tidak, cahaya okey ke tidak di rumah. Faktor dalaman tu dari segi kesihatan lah, ada pening-pening kepala ke tidak, penglihatan dia okey ke tidak.
1: Jadi doktor, kalau dah berlaku macam aksiden tadi lah, jatuh kan,
0: apa boleh lakukan di rumah?
1: Apa yang mereka boleh lakukan,
0: di rumah?
2: Itu di mana dia kena rujuk ke hospital. Hospital akan hantar, dipanggil occupational officer untuk check rumah tu. Dia akan access lah keadaan rumah macam mana, sama ada rumah tu bersesuaian tak untuk makcik-makcik duduk di situ. Dia akan tengok keadaan rumah tu, lantai dia rata ke tidak, cahaya rumah tu okey ke tidak, licin ke tidak, di dalam bilik air tu ada tempat railing tu, pemegang tu.
1: Okey. Ya, yang orang yang pernah terjatuh lah, maksudnya tadi kan doktor, yang perlu dilakukan. Jadi kita nak pergi ke rahsia yang kelima tok, tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu lah Fas.
0: Jom.
1: Okey doktor, kita berehat seketika dulu ya.
0: Kita nak berehat seketika.
1: Lagu apa?
0: Bergemas sampai selamanya.
1: Wow, bergemas sampai selamanya. Okeylah.
0: Okey, jom hanya di Kempagi.
1: Mira FM.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, masih lagi kita dalam segmen Info Kesihatan. Tajuk untuk pagi ini, menua dengan sehat, 5 rahsia kekal aktif dan juga berdikari. Bersama dengan kita, Dr. Muhammad Ashraf bin Abdul Oni, pakar klinikal perubatan. Kalau nampak doktor ni di pakar wad, apa? Pakar berapa doktor?
2: Wad 5-6.
1: Wad 5-6. Ya. Segak handsome orangnya.
3: Segak handsome. Okey, kita berbalik kepada topik kita. Tadi dah rahsia pertama, kedua, ketiga, keempat.
1: Sekarang kelima pula.
3: Kelima.
1: Berkenaan dengan tadi dah hubung apa, boleh kata kerja kesihatan. Mm-hmm. Sekarang ni berkenaan dengan jaga minda dan juga hubungan sosial pula. Jadi, doktor, rahsia kelima-lima kesihatan mental ni, doktor.
2: Yang ni saya nak tekankan sikit. Sebab sepanjang masa kita tengok bila pesakit datang ke klinik, apa yang kita tanya, tekanan darah okey ke tidak, gula ke tidak, kolesterol ke tidak. Lepas tu dah jumpa lagi 6 bulan.
1: Betul.
2: Kita jarang tanya pesakit macam mana pakcik, ayah okey ke tidak, ayah kat rumah dah makan belum, macam mana keadaan di rumah, mulut ke tidak. Sebab kita dah faham warga emas ni dulu mereka pun muda juga. Mereka selalu bekerja, banyak berkawan. Sekarang mereka dah makin tua, anak-anak pun dah makin besar, dah keluar ke rumah. So dia seorang di rumah. So dia pun makin murung. So murung ni pun akan mendatangkan banyak impact kepada emosi pesakit. Sejurusnya akan mengefek pesakit punya kesihatan. Jadi kita kena ambil kisah pasal perkara ini.
3: Jadi kita mesti mau ambil tahu lah juga kan, ambil kisah betul. Tanya bapa dah makan ke belum kan?
2: Kan? Mudah-mudah tanya soalan pun cukup lah.
3: Betul. Jadi doktor, apa yang keluarga boleh lakukan? Yalah seperti kita tadi kan, lebih daripada tu.
1: Lebih daripada tu lagi lah. Tahu kan, tanya masuk makan aja. Makan ambil sendiri.
2: Paling kurang pun kalau duduk berjauhan, ambil phone call mak ayah. Kalau mak ayah pun sekarang pun ada video call kan, mudah.
3: Betul.
2: Ajar mak ayah saya nak pakai video call. Buat video call dengan mak ayah. Walaupun kadang ayah tu bercerita benda yang sama ulang 5 kali, pak benda tu lah buat dia gembira.
1: Betul. Macam doktor macam kata saya je, mak saya pun sama.
3: Walaupun dah lah 2-3 kali telefon kan, kita layankan aja kan. Betul. Sebab itu yang boleh membuatkan mereka gembira. Tiba-tiba nak emosi Datuk.
1: Betul lah kan.
3: Betul. Kita semua ada orang tua kan.
1: Mak, saya tengah on air ni sampai pukul 12. Aduh.
3: Dah tiga kali. Alhamdulillah kita masih ada orang tua kan. So apa itu yang apa yang kita boleh lakukan? Contohnya seperti telefon tadi kan. Kita orang tua tu si minta duit kan, doktor.
1: Tapi doktor, bagaimana pula kalau dah biasanya dah semakin berusia tua ni kan, katanya berkenaan dengan masalah ingatan.
2: Ingatan semakin tu memang dia akan lupa sikit-sikit. Tapi kalau dia tak mengganggu kehidupan, tak apa. Betul, lupa letak kunci di mana, betul esoknya ingat balik. Itu tak ada masalah. Tapi bahaya sekiranya dia efek kehidupan seharian. Sebagai contoh, atuk dan nenek selalu pergi pasar sama-sama.
1: Betul.
2: Suatu hari yang balik atuk seorang je, nenek tinggal kat pasar Sidai seorang kat situ.
1: Aduh, jadi itok kan. Jadi pengitok kan.
2: Kalau macam tu bahaya. Itu kita kena bawa atuk tu ke hospital untuk dapat penilaian awal. Dia ada rawatan, tapi rawatan tu bukan untuk pulihkan keadaan lupa tu. Memperlahankan dan juga mengawal simptom. Kita nak mengajar ahli keluarga yang menjaga atuk tu untuk bersedia lah. Sebab kadang-kadang kita risau ahli keluarga pun tak tahan menjaga.
1: Betul. Faham maksudnya, Elbay? Faham lah. Maksudnya, dia pergi talk lah.
3: Tadi
1: rasanya
3: aku pergi,
1: berdua. Kenapa aku balik besok kan? Lalu kita.
3: Tapi sebenarnya rasanya memang pergi berdua lah sebenarnya tadi. Sebab dah lupa kan tadi kan.
1: Terus
3: masalah
1: anak tanya kan, mak ni bapak ni, katanya. Ay, bapak ditinggal kau dekat pasar ni.
3: Okey. Ya, masalah ingatan. Jadi betul lah. Jika seseorang kelihatan sedih, contohnya lah, orang tua tok selalunya kelihatan sedih lah kan, Fas. Jadi untuk pemeriksaan kesihatan, terutamanya pada pemeriksaan kesihatan sebelum kita mengakhiri lah doktor. Jadi apakah pemeriksaan kesihatan yang patut dilakukan secara berkala oleh warga emas kita tu?
2: Secara berkala yang selalu kita galakkan yang tiga serangkai tu, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Dalam masa sama kita akan tengok masalah buah pinggang, tapi itu based on case to case basis lah. Tengok keadaan pesakit macam mana. Kadang-kadang juga kita tengok keadaan pesakit mental, pesakit adakah okey ke tidak. Itu pun kita boleh buat follow up berkala. Tengok sekali-sekali 6 bulan sekali ke. dan kita akan follow up dengan ubat-ubat, dengan tengok ubat-ubat dia, tengok ada ubat yang kita boleh tambah ke atau ubat yang boleh kurang. Dalam masa sama kita boleh bagi nasihat yang seterusnya apa yang boleh buat di rumah.
1: Okey.
3: Soalan seterusnya, Fas nak soal doktor, soalan seterusnya.
1: Saya dah dalam tu soalan.
3: Saya dah.
1: Biasanya doktor kan kalau darah tinggi dengan kecil manis, keturunan
3: ada
1: doktor?
3: Pertanyaan.
2: Ada keturunan, ada bukan keturunan.
3: Ada juga
2: keturunan. Ada melibatkan faktor pemakanan juga.
1: Pemakanan juga dan juga aktiviti aktiviti fizikal di hari-hari kan.
3: Tidak semestinya keturunan lah doktor.
1: Betul. Itulah why. Saya dah kata petang-petang, jom kita jogging, jom kita naik bukit, turun bukit. Sekali tu aja.
2: Selalu nampak turun, jogging ke?
1: Naik.
2: Selalu nampak dia jogging.
3: Baiklah. Yalah tek. Kita tu tak baik dia ni doktor. Okay, doktor. Tadi kita dah sebut pasal rahsia kan. Rahsia lima rahsia. Jadi boleh doktor ringkaskan semula. Untuk lima rahsia tersebut.
1: Rangkumkan sekali.
2: Okay, saya rumuskanlah lima rahsia tu. Yang pertama, kita kena ke kolektif.
1: Ya.
2: Okay. Nombor dua, kita kena jaga pemakanan. Yang pasti ingat, makan bukan untuk kenyang, untuk sihat. Nombor tiga adalah kita kena kenali ubat. Ubat-ubat kita, jangan campur aduk ubat-ubat tu. Pastikan ubat tu betul. Melibatkan anak-anak untuk tolong bapa menjaga ubat. Nombor empat adalah kita kena mencegah jatuh. Jangan bagi ahli keluarga jatuh. Jangan bagi mak ayah kita jatuh. Sebab jatuh untuk orang tu lebih, implikasi dia lebih teruk daripada orang muda.
1: Tulang mereka pun dah rapuh kan.
2: Betul.
1: Mudah rapuh.
2: Yang terakhir sekali, yang paling penting yang saya sarankan sangat adalah jaga emosi.
3: Jaga emosi mak ayah.
1: Dengar tu, walaupun saya dah 3 kali dah kena
3: kenapa saya sahaja yang kena ya. Dengar tu. Okeylah doktor, sebelum kita berakhir juga, mungkin doktor ada kata-kata nasihat, saranan kepada penjaga keluarga ataupun kepada warga emas sendiri.
1: Positiflah doktor sebenarnya.
3: Yalah kita nak tahu. Yalah, itulah kita nak tahu kan.

0: makin tu makin berpengalaman, maksudnya makin banyak untuk di-offer.
1: Okay.
0: Saya sarankan anak-anak especially yang ada mak ayah tua ni, jagalah mak ayah yang elok. Melibatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti community, aktiviti masyarakat. Bawa mereka ke masjid, bawa mereka ke gereja, bawa mereka ke pasar. Biar mereka aktif. Pasal matlamat kami sebagai doktor adalah terpastikan masyarakat-masyarakat di dalam harga emas ini mampu masih berdikari.
1: Betul. Setuju sangat, setuju sangat.
2: Sebab itulah tajuknya Menua Dengan Sihat, 5 Rahsia Kekal Aktif dan Berdikari. Ya, memang tepatlah dengan tajuknya kan, Fas?
1: Ya, betul. Setuju sangat sebenarnya.
2: Setuju sangat. Dengar ya. Okay.
1: Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ashraf bin Abdul Oni. Kali kedua kita jumpa ya, Doktor.
0: Ya, betul.
1: Semoga tahun ni ada lagi jumpa nanti ya.
0: Tak ada lagi. Cakap pasal kaya pula alaman ni.
1: Oh, ya kau. Okay, boleh.
0: Kita cuba pula.
1: Lepas kan? Boleh. Itulah.
2: Ya, Jah. Okey, terima kasih, Doktor.
1: Kita untuk hari ini, info kesihatan.
2: Terima kasih, Doktor, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di Geng Pagi untuk perkongsian info kesihatan dengan tajuk Menua Dengan Sihat, 5 Rahsia Kekal Aktif dan Berdikari. Jadi, betullah apa yang semoga apa yang Doktor sampaikan tadi kan, Fas, sampai kepada pendengar kita, terutamanya di FB dan juga di live TikTok kita.
1: Dan juga pendengar-pendengar di radio mendengarkan kita. Dari Kuala Belait sampailah ke Suai.
2: Betul, negara Brunei kan? Darussalam. Jadi insyaAllah kalau ada lagi topik-topik yang menarik yang berkaitan dengan doktor, boleh kita bersama lagi lah kan, Fas?
1: Boleh. Okay. Info solat akan menyusul seketika nanti.
2: Okay, terima kasih, Doktor.
1: Terima kasih.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.33 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.57 minit petang, solat fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat fardu Isyak 7.56 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 5.07 minit pagi 15 Julai 2026.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, 11.54 minit pagi ketika ini. Pejam celik dana habis. Dah kita on air kan?
1: Betul. Sip rasa, Fah.
0: Sip rasa kita.
1: Betul. Pejam celik, sip rasa. Dan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi esok, kita akan bersiaran bersama rakan kita yang lain. Kita akan bersama dengan geng
0: hari
1: pagi.
0: Hari Rabu, biasanya DJ Leon Nando.
1: Bukan biasanya.
0: Dan juga Syaz.
1: Syaz yang akan menemani anda. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi itu, berakhir di situ lah untuk pertemuan menerusi geng pagi, bertemankan LY,
0: dan juga Fas. Kita ada Dom, Sir. Terima kasih, ha?
1: Yang esok akan bersama-sama.
0: Lagi kita ada besok kan? Kita ada kursus besok. Nyeru ikut kursus kah sekali?
1: Ayah kita akan bincang. Kita akan bincang ya. Apa-apa pun, terima kasih untuk anda yang bersama-sama kami menerusi live TikTok dan juga live di FB kita yang mendengarkan kita menerusi frekuensi kah, di radio kah, di RTM Klik kah. Di sini lagi, di kenderaan.
0: Di rumah. Di setiap frekuensinya, 95.7 di Bukit Lambe. Memang jelas, clear je. Okey, selamat makan tengah hari kepada anda semua. Mungkin pada mak-mak pada masa tu, bapa-bapa masa tu, yalah dalam perjalanan ambil anak pulang sekolah kan.
1: Betul. Dan kita akan kembali semuanya. Fas pada hari Sabtu, Fas, LY, hari Ahad.
0: Okey, Fas hari Sabtu, LY Ahad.
1: Tapi kita berpisah lah.
0: Oh, berpisah. Siap hari sama.
1: Okeylah, sama.
0: Oh, samalah. Jadi
1: hari, dua hari.
0: Semualah.
1: Sila kita solo-solo je, okey?
0: Okey. Okey, 12 tengah hari kita akan ikuti berita YFM dan juga untuk segmen Ngelar Tengah Hari. Hari ini iaitu YFM Bintulu yang akan menemani anda sehingga pukul 3 lemai nanti.
1: Okey, apa-apa pun, terima kasih untuk semua yang sudi bersama, yang masih lagi setia hinggalah ke saat tu lah. Jadi kita nak hadiahkan dengan sebuah lagu. Kita nak pulang untuk Fas.
0: Ya, ayuh pulang. Kita nak makan dulu, okey? Nama lagunya.
1: Nak makan apa tengah hari tu?
0: Makan tengah hari. Tak lagunya. Okay, Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Bye-bye. Sampai kita jumpa lagi semuanya.
1: Bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena borka berita tengah hari 14/7/2026. Sarawak ngau bank dunia dia tu benung bersaup ngada ke formula tingkeman dikena nyukat pemalat karbon ke pansut serta nentu kerega kredit karbon. Penerang Ari Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke gerempung kerjasamanya cukup berguna laban nakak ke dia tu atur standard ke diterima barangkat terabangsanya ndang nadai udah ditumbuh ke. Sarawak nak boleh ndak belalau ke atur terabangsa dikena nuku kerega karbon setipa ngop ngerandunya tinggenggai ke pemansut karbon munyi kederintai ke nengah sempekat Paris. Yang madah ke Sarawak dia tu ndak mansut ke karbon laban karbon ti dikeluar ke menua tu mayuh hagi kena sinta kampung. Nanti di mana ke ngau pemalat karbon ti dikeluar ke. Nyala yang madah ke polisi kampung menua tu patut dikelati kagi dikena nentu ke Sarawak meruan oleh nangkup utai ke diguna iklim dunia. Premier mansut ke Jakutu ba'awum kara kampung Malaysia MFC ke-21 di Kuching demalam. Berbangunnya perintah Sarawak dekat Besaup ngau perintah besai dikena ngada ke pengawak pengatur kampung dagang karbon ngau agenda ekonomi kemeruan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkara tu patut dipejalai ke ngau berurun serta ulih nguntung ke semua raban. Ia madah ke penegap kaul antara perintah Sarawak ngau perintah besai megak cukup berguna laban pengawak kengatur kampung, gau tanah serta pengawak ngulih guna ngonyimpan karbon tau ke CCUS-nya dan hari baru kuasa negeri munyi ke ditetap ke dalam konstitusyen perintah besai. Ya madah ke randau antara perintah Sarawak ngau perintah besai nakak ke diatu ditetap kelancar yang kaum randau bergulai ngau menteri besai bedau lama tekudah ti sama ngampit ke Sabah gau Sarawak. Atur kalai perintah besai ngau perintah menua mutar ke perkara ngau cara ti alus udah nentu ke semua polisi ti bisik kawal ngau pengeraja asal ngau agenda ekonomi hijau oleh meri hasil ke mana. Sibu Municipal Council MPS sudah nambah ke timpuh ndur orang belabuh ngalih ngagai SMC Care Smart Parking System nyentuk ke 31/12 tu ila. Alai meri awak ke panjagi ndur orang mayuh nelabak ke diri ngau sistem ke kurita cara digital. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengau rumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak ke ngira sawut langgur penemu ngau sebana ke bisi diterima orang diterima ari orang mayuh sekumang sistemnya di berjalai ke kenyau ari 1/7. Dalam tempoh tu perkara ti lebih lagi dikemeran ke ianya ngajar orang mayuh nelabak ke diri ngau sistem ke kurita cara digital tu lalu ukai terus nerit katur yang mansut ke jaketu ba Facebook rasmia kemari. Nyalai orang mayuh ti agi bisi ngembuan kupon kenang ke kurita agi dikemenar ke ngena kupon siranya ba sepamanya tempoh ndur orang nelabak ke diri ngau smart parking system tu. Pengangat hari di Sarawak jam ke dia tu agi bak tikas ke normal. Direktur Upis Meteorologi Sarawak, Carol Najib Ibrahim, madah ke tu ukai berpuan hari utai ke nda uleh disadang labanya berpuan hari fasa monsun barat daya ti suah ngujung ke kemarau ngau hujan ke jurang agi. Yang mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kuching kemari. Yang madah ke Mansia Mayuah nda patut irawati laban hari ti hangat jam ke dia tu nyandang idar gaya hari ti normal. Mansia Mayuah mega udah dilalau ngejaku tinggal sus tidak mendiang ke berita gaya hari hari Met Malaysia ngambil katur berjejaga uleh dibejalai ke bak sepemaja timpuh hari ti kemarau serta hangat.
Nyada ka berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi di Dusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

Ya, dolom re, selamat tengah hari ngagai. Ha, kita peningan nak ngira dinding nur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selama hari dua, tak ke ninting hari ya dua. Ada tiba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari. Jadi ya, sehari tu 14 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu sehari tu kita bergulai ngaku Flora Liban.

Nya lagu Siti lagu rancak nak kitai ngepun ke ngelah tengah hari ni hari YFM Bintulo Siti lagu hari Lucy M lagu kad beri nama Tulang Besi Urat Dawai mai jam kita ngagai pukul 12:16 minit tengah hari lalu sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita peninga ni nemu baru masang radio kena jam ke dia tu baru bisi awak ando kita belelak gini baru bisi awak ando kita mendiang ke radio kena jam ke dia tau tentu ya bakal selama nanti hari dua bukulah ngau kami YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari ok jadi nada berubah gak tusun program kita atau ke rintai program kita nyentuk pukul 3 atau lagi peninga dia pukul 12:30 dua aku dekat ngenatai ke pesan berat udahnya pukul 12:45 tengah hari bukulah ngau pengeluar program Road Ampung ya bak dalam program nemu kita lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program Temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngalih hari bulan ngopong lo program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Udahnya setengah jam ke penudi awak ngelah tengah hari Kitai Sarito peninga bakal selama megak ndo kami dekat ngenatai ke pesarin hati kita kelebih lagi ba hari 2 Sarito ne 14 hari bulan 7 tahun 2026. Ini nemu kabisik kita ke nyambut hari pengada kini Sarito. Beri selamat hari pengada ngagai kita nah. Ok, jadi sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau peninga. Lagi megak dekat berindang kita ngau lagu-lagu kita itu ya aku dah ditusun kami kelebih lagi buat playlist kita dalam kandang 3 jam tu. Ok, sebenarnya berindang kita ngau lagu dulu berkongsi ke gaya hari kami di Bintulu atau peninga ni. Kelebih lagi tengah hari itu mambam di luar dia. Lalu pagi tadi kami di Bintulu di top hujan ya. Aku nak nyangkung nur bukanya tang kami tungak ke pasar Bintulu di top lebih lagi pasar lama Bintulu di top hujan ya pagi tadi. Nyak gari kami di Bintulu berkini gari bandur kita peninga sekali ke di dini deh dini dulu sebut di Miri di Sibu di Kapit di Seriaman di Kuching ada salah kita tahu berkongsi ke gari kita lagi peninga atau megak ngelawa Facebook kami RTM Bintulu berkongsi ke gaya hari kita ni yang ambil ke nyamai ke ni nemu bisik bala ya kebukai tu tadi dekat minah kini orang Bintulu kak ke Sibu hang ambil ke nemu kini gaya hari orang di Sibu ni ok terus berperindang dulu kita kasih lagu berpadu nyawa tu lagu petua lubah tuai.

Ya, jadi ke sekali tau peningah dekat ngenatai ke pesan berat ya munyika di padah kaku ba tusun tau kerintai program kita ungkup sehari tau. Jadi keterubah tau pesan pemati tau datai area bada anak bukiang ya madah ke pemati inaya inya anak kasih inya anak kasih udah nadai kena area 1 13 hari bulan 7 2026 lalu dekat dihintu Bala Mayu Ambak Rumah Ganji Merio Sedan Baruah Kelili kena malam hari 3 15 hari bulan 7 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026 ngonya pesan tu di tuju ngagai kabang belayan Merio Nam Buah Rumah Merindun Kampung Saudara Baru Bara Sebangki Dua Buah Rumah Panjai Sermat San Panjai Lubuk Antu Bukit Tungko Cangkur Tinting Lalang Selindung Ulu Marup Atas Empelam Suai Sebatuk Nia Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubuk Antu Jelukung Rumah Sibat Isu Semunjan Sedarat Tuan Rumah Sami Langkang Kelili San Ugo Marup Atas Marup Baru Ngau Semua Kabang Belayan Ya Kenglala Inya Anak Kasih Ya Kenglala Inya Anak Kasih Ya Tok Madaka Inya Anak Kasih Udah Nadai Kena Hari 1 13 Hari Bulan 7 Lalu Dekat Dintu Bala Mayu Ambar Rumah Ganji Merio Sedan Baru Kelili Kena Malam Hari 3 15 Hari Bulan 7 Lalu Dekat Di Kubur kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026 nya pesan pemati ya jadi kedua tu pesan tu hari Sharon ya ngari kesida ya sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ya yanya niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit ngaunya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya kediau di Serikai Johor Sibu, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kabang belayan ya kena oleh dirintai ke di Tok Magang ya ya ke ngelala niang tuai rumah seli anak manca. Jadi pengawal ngetas ulit tok dekat diatur jadi kabang belayan dipinta datai tumu agi ianya kena 17 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Lalu malamnya nguan ulit. Jadi penerang ke silia tau bertanya ngagai basi anak alang ianya bini niang tok bak lumur kusung 14613 5298 014 613 5298

Hagi mengarika angin atai ke pesana berat buka ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau peningah. Jadi tau datai hari tuai rumah aji anak sang ya madah ke pemati ayak ya. Ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai kena 13 hari bulan 7 2026. Lalu diintu bala mayuh kena 15 hari bulan 7 2026 hari 3. Serta dekat dikubur kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 ianya kena hari 4 ya. Banyak pesan tu dituju ngagai kampung belayan ya ke ngelala ajai anak ganing, ajai anak ganing tau ke ayah tuai rumah ajik ya. Ambil kita sama belak datai ngagai rumah ajik ulu betan buku pakan ya gi nando pesan tok baru. Jadi pesan tok datai hari tuan rumah aji anak sang madah ke ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai 13 hari bulan 7 lalu dekat diinto bala mayuh 15 hari bulan 7 serta dikubur 16 hari bulan 7 ya. Jadi kabang belayan dipinta datai ngagai rumah aji ulu betan buku pakan. Kayaknya pesan pemati ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke bukai tu peninga. Pesan ke sekali tu ianya pesan diterima area tuai rumah Krizon anak nyambung ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan ari ulu ari ilik ya kenglala niang nyambung anak pundek ya kenglala niang nyambung anak pundek ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Nyalai kabang belayan dipinta datai ngagai pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu tu ya ke dekat diatur bak rumah Krizon anak nyambung tawai ili engkelili ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak dekat ngetas ulit niang nyambung anak pundek ya, niang nyambung anak pundek. Okey, nya pesan ngetas ulit ya ke bisik diterima ke tengah hari tu.

Yang baru dah berperinang dengan Siti lagu hari Yus Andrew, lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Jadi udah tak lagi peningah, kita dekat terus berlengau DJ Peruncing abah dalam program menemu kita dalam kanang 15 minit. Udahnya lagi bak jam kedua ngelah tengah hari bakal selama mega mai kita mendiang karandau ku ngau temuai ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Okey, jadi ke sekali itu terus kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peningah bertemu baru kita bawa program demo kita ke Sarito ya. Nyalai ke Sarito berita kedekat dikunci aku enya Siti berita aja. Lalu ya amat nyalai didinga tamatu tai kena segi amat bisi enya di. Nyadi ba menua bukai, ukai ba menua kita Malaysia. Kita Malaysia tu merti ya. Jarang-jarang bisi

Kau katakan tadi berbeda daya hidup atau ke adat atau ke pengerindu pengelandi jadi kanya ya mai nyelai bakitai lebo tai bansanya ndak di kerja bakitai di tau ya tang kau ndak nyelai ba menua orang tang jadi ke situ tu nang amat amat nyelai dini dini menua panadai ma bansa tu kalau nyadi tang bisik nyadi ba siti menua ke ba tunga Uganda kan ya nyadi ba siti menua ke di beri nama menua tu di Kumbai distrik Bundibugyo di Uganda. Bisik sebangsa penyakit ti nyelai nyadi ba menuanya. Nadai temu punca penyakit tu peninga. Ia nanti berkenang bergaul ke penyakit amat. Amat mayuh penyakit ke nyelai di dinga kita ini nyadi. Tang tu amat amat nyelai penyakit tu peninga. Jadi penyakit nyelai tu ke nyadi ba menua distrik Bundibugyo Uganda tu di Kumai sidak ba menuanya penyakit dinga-dinga. Penyakit dinga-dinga. Dinga kita dinga memanah penyakit tu. Ya penyakit dinga-dinga atau ke dipulai ngagai jakuk kita yang tadi dinga-dinga tu artinya bakal reti mai reti bertanda. Jakuk Melayu menari ya. Dance kor putih enak ke. Jadi dinga-dinga tu orang ti kena penyakit tu peninga sidak ya begile-gile kenyut-kenyut metu buah sidak ke berjalannya di Kumai sidak ya dinga-dinga. Jadi amat terbakar orang ke bertanda ngena tiun tindak entu rancak ke sidak tu daripada aku peninga sidak kena penyakit dinga-dinga tu daripada aku buat TikTok. Jadi laban kita ke nang segi dipesan berkunci utai ke amat. Nanti tidak nyengala, anak berkunci ke utai ke tidak nyengala. Jadi itu amat-amat laban bisi ayan berita, laman berita Deccan Herald di India. Madah kan? Sidak tu bergiliat-giliat tubuh. Kenyut-kenyut tubuh. Nak boleh ditawar. Artinya nak boleh dikontrol. Nak boleh ditagang sidak. Ukai penekak sidak tu peninga. Tubuh sidak ti otomatik. Kenyut-kenyut gegiliak-gegiliak ya. Jadi nyak meh nama nak penyakit tau bangsa tu peninga. Jadi kira 300 siku orang kena rampit penyakit dinga-dinga tu. Lalu tebal lagi ia ke kena penyakit tu ianya orang Indo kau dah besai serta mereka nembi amin. Nemu milih ya. Ngai nak orang Indo nama gerti ni peninga. Jadi penyakit tu kedua kali ia nyadi bermenua sidaknya. Retinya ukai keterubah ia nyadi. Jadi terubah nyadi subak dia dalam tahun 2023. Lalu tahun 2023 mayanya terubah penyakit tu kenyadi. Bisik dipercalai ke pansik. Bekeni penyakitnya tau bisik. Tang. Lalu bedau tertemu ke nama kebuah. Nama punca tau bisik penyakit dinga-dinga tu. Nyentuak ke tahun 2024 pansiak lagi mengkang dipercayai ke. Bedau temu punca dah tai baru ke penyakitnya nyadi bermenuanya peninga. Ya jadi sidak ti kena penyakit dinga-dinga tu mega kena tabin tubuh gegetar lalu sidak ya napik penanggul berjalai. Ngan nyadi ke berjalai ke peninga. Ngan nyadi ke berjalai ngomeruan ti tubuh kenyut-kenyut berjalai kenduut-kenduut kenyak peninga. Jadi bisik sekedar tadi sidak ya lumpuh nak boleh angkat ya stroke. Lalu sidak entik berjalai, nak boleh nak diriang. Entik nak diriang, sidak nemu terjelepi. Ya? Jadi, bisik megak sidak ke nak raya tu tadi peninga. Ya? Jadi, agi boleh berjalai. Sidak ya nak ibuah diriang tang gaya berjalai tetap bisik bertanda. Tajak pihak nadai. Nadai udah naban ke nyawa ya penyakit tu nadai udah sebenarnya sidak ya daripada kenyut-kenyut namanya gile-gile tubuh bakal kita katanya meh peningam kita ke tandanya meh ya jadi bedau bisi ubat ke keman sidak terkena penyakit tu sebenarnya sidak ya diberi ubat antibiotik lalu nanti nak raya sidak kena penyakit tu oleh gerai dalam kandang seminggu ya. Jadi nak raya, nak naban ke nyawa, tang mentadi alit ati berkeni ke penyakit tau nyadi peninga. Nama pun ya, sekali ke kelalu ninga music, ninga lagu, nadai ke kosa.

tidak ya. Nadai ke bala sedak dianya ninga lagu atau ke nadai ke sedaknya tadi bertebah ke kerban music orang lalu bertanda enggak ke. Tahu tak terkenyut, kenyut, tergiliak-giliak nama enggak penyakit begitu ya. Jadi munyi ke tadi bedau ditemu nama punca. Pansiak nasegi semampai dipercalai ke tanggal lalu bedau temu punca nama kebah penyakit dinga-dinga atau tahu nyadi ya. Tajak penpihak peninga bisik di surat dalam sejarah menua Perancis madah ke penyakit menari atau ke penyakit bertanda tu kalau nyadi bak menuanya dalam tahun 1518. Ya, bisik bak sebengkah menua, bisik diatur penggerami, mayanya dia ada orang dia ke datai dari penggeraminya, sidak ya bertanda nak nemu ngetu. Pengelamak 2 bulan sidak tiba tanda, lalu penyakit tu nemu berampit. Jadi pengelamak 2 bulan yang sidak ya berarti kepeninganan. Tak nak nemu ngetu raka bertanda-tanda, nemu berampit. Ti siku ndak lagi tahu berampit ya dah. Nak nemu sekali berkena cara berampit, sekali kena maya kena bersegi yang kini, ke berteguk kini tubuh alai lalu ke namanya alu penyakitnya alu berampit ya. Tahu ke hari kita ke medak aja kini nadai gede padah nyima tak di padah tang me pengelama 2 bulan penyakitnya bisiknya di alu penyakitnya nemu getu ke diri deh nyalainya me mayanya sidak di menua Perancis pan lalu bisik berjalai ke pansiak nama ke buah tahu nyadi penyakit bangsanya. Lalu pengelama 2 bulan yang subak peninga mayuah sidak tadi lesi layak sulai. Ni ndak ada. Ia ga sidak ke bertanda siang malam ndak ngetu. Lelak ai peninga, ndak tinduak, ndak gali, ndak duduak. Nyau kena sakit jantung, nyau kena stroke atau kelumpuah. Ni ndak bisik lesi ya. Ni ndak bisik parai sidak ada. Pengelama 2 bulan. Ya, jadi mayanya sidak disurat ke bak sejarah tadi bertanda sidak ya kenyadi bak menua Perancis nya lama 1518 subak tahun 1518 bisik rancak agik ya ndak tak baka ke bak Uganda tu baga Uganda tu bisik lubah agik sidak ke namanya penyakitnya tanda sidak ya bisik lubah agik jadi subak bak Perancis nya nitih ke cerita sejarah bisik laju gitu buah sedaknya kekenyut rancak akhirnya lain ni nak nyau lelak ni nak nyau sakit jantung ni nak nyau bisik parai sedak banyaknya subak ya jadi lalu nitih ke disurat dalam sejarah bermenua Perancis dalam sehari kira 15 iku orang parai nyak mah bunyi kaku tadi laban sedak ketandaknya kelalu laju bertandaknya rancak jadi tentu ngujuang ke tuan tadi tahu parai jadi buat Uganda tu ndak tik tak berarti ke bab media rama penyakit dinga-dinga tu sidak ya nak rancak sidak ke bertandanya ukai tak bertanda sukatinya peninga urindu ati ukai penyakit tubuh sidak kenyut-kenyut gilek-gilek jadi ke bab Perancis tu ni teks sejarah tanda sedaknya laju subak ya rancak nyalai nyak meh utai kenyalai nyadi bab dunia kemaya ritau ngumainya nak kalau nyadi sekali di pansik buat sejarah udah kalau nyadi buat menua Perancis dalam tahun 1518 nyadi buat menua buat kemanya hari itu berdunia mayu, baru hari itu buat Uganda ukai keterubah ya ke tang udah kalau nyadi tahun 2023 2024 nyadi baru nama tau bangsanya kita pun nak nemu ya nyak meh semua tanya bapanggai buat atur petara ya nyalai udah nemu kita ni peninga dinga-dinga ya dinga kita dinga lain cakup kita tu dinga pending ke tapi ya harap kita dah ninga meh peninga nemu kita tu ya temu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari kena penyakit gila bayang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu kita ba program temu ai kita ungkup minggu to. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari to peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sarito.
1: Okay, selamat ngali hari DJ. Berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okay, setahun tua-tua bertemu mua ne. Hau, tang ya, sigi orang ke sigi kak ketawa pun ingat kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rerinya ne. Okay, jadi Cik Christina, nama menyikuran ne, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, ke lebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkawal engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawal engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 ngau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang kenya ngau sili agi tu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okey. Secara am, Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digezet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa bak 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kenya bak 1 bulan 10 2024 ya udah di gazet tau disebut udah 2 tahun metok nah. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko engka agi mayuh ke mensia mayuh tau nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tau. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi tau Cik Christina.
1: Okey, dia tu, kami agi cakah merik penerang ngagai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1. Pendaftaran, 2. Pengiklan promosi engkau tajaan, 3. Kawalan penjualan, 4. Kawalan harga, pembungkus, pelabelan engkau pengilang, 5. Larangan merokok, 6. Tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7. Pentadbiran, 8. Penguatkuasaan, 9. Bicara engau proceeding, 10. Am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Yang ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke siliak mega udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau siliak lagi. Jadi tanya aku ke bukai tu ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tau ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tau ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dua nginsap ku dah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan dah ulian nurung nginsap. Tang bad itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumbai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Nanti kita dekat nemu engau siliak palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Nyak tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina tau disebut kita mayuh nur tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukur amanah menyak ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pian mega nanti report pun tarik penuan bisik nyebut berkawa ngau compound tu tarik ni. Cik Kristina minta nuan merik penerang ngau siliak berkawa ngonya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulir dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang setuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Nanti ditemu kita boleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Nanti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tu adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan atau ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayu atau Cik Kristina bisa medak tau ke tetemu ke orangnya tadi nginsap ba palan dua mensia mayu atau tadi ne dini sida eu yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tau. Okey.
1: Okey, sebarang aduan tau ke tanya ulang ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau ke reportnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ka ngenatai ke lebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal ngau orang ke nanti kita mesti mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi tok nyu tanya ke bukai tok tanya kedua penudi ku ngagai nuan. Nanti sema bisik orangnya tadi Cik Kristina ne sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya reti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti ari nginsap kita tau datang ngagai klinik ke semak engau kita ke bisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti nginsap kebisi disediakan yang kawam sesi konseling enggau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat nginsap.
0: Oh, reti ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengeraya mata tadi ni, Cik Kristina nanti semak reka badok tau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudah nanti buat pengujuan randau tu ke ngali hari tau nama jakok tau ke lalau tau ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tau.
1: Sebedau ngujuan ke randau kita sehari tau, aku dekat madah sekali lagi nginsap tau endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku megak dekat ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat ngau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, ba unit inspektorat dan perundangan upis pengerai Bintulu ba arus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili sudah dikongsi ke Cik Kristina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawa ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega bekeni cara ngetung insa bekeni ngagak report sudah dikongsi kia sudah lenak mega dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi sekali lagi terima kasih mayu hanggai nuan Cik Kristina ke penerang sudah dikunci keruan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih ya DJ.
0: Oh, jadi apa ni ya? Akhirnya nak mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyasi te lagu hari Jonas McCain, lagu ke diberik nama Terlebak Kediri. Jadi kita ke benung ningar radio jam ke dia tu. Terlebak Kediri kini peninga. Tau ke kalak ngasai Kediri kini ngerja pengawak. Okey, seminat ngerja pengawak dia bunyi ke lagunya tadi Makai Kediri Mekoya. Nama tadi Berjalai Kediri. Udah nyak nama nama otak Kediri ke tadi ne. Mayuh Kediri Kediri. Anak ngawaknya nanti kita Kediri tu ngajar kita erti namanya penghidup tu tadi nah. Ngambil ke kita rahsia ngagi ke ngerja pengawak. Nak bertuai ke orang bah, semua pengawak ke di kerja kita ini nanti kita terlebak Kediri. Apakah aku berjakuk Kediri jam ke dia tu tajak apa berjakuk Kediri bisa megap kita ke benar ni ke radio tajak apa aku nak medak kita aku nak ninga nanti kita bisik nimba aku jam ke dia tu apakah peninga kita ingat nyawut tinduk Kediri kau ya bah, TikTok kami pintu FM ni nyelai nah nanti benun tinduk jam ke dia tau boleh reply tau ke boleh nganyo pesan ba TikTok nyak baru nan mogek ku nyebun ya nanti benun tinduk pun boleh chat orang nah. Okey, anak ngira sekali ke kita Kediri tau ke bisi orang gau kita ke ngali hari tau ni nemu kita bisi mindah berjalai ke Bukai kini benung deriba kini jam ke dia tau deriba Kediri nada orang gau ngarap ke kita likun datai ba endor ke di lawak tau ke dituju kita bakal ke ngali hari tau.

Ya, baru dah beri nama lagu dari Lin Carta Kenyalang, lagu ke diberi nama Abur Dalam Pengrindu. Main jam kita ngagai pukul 1.22 ngali hari. Sekali lagi beri selamat ngali hari ngai kita peningah. Tentu ya bertemu kita bat jam kedua ngalah tengah hari sari tau. Agi mengkam bergulai dengan aku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari tau lagi na. Jadi ya, 1:30 tu lagi peningan aku dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur di bagi menua Bintulu di tu. Nama nak pengerami ya ke bisik dekat diatur lagi aku berkongsi dengan kita. Pukul 1:30 tu lagi ni laban ke sekali tu lagi megak dekat terus merindang kita dulu dengan lagu kita. Sudah berkongsi ke info atau ke berita.

Ricky Anderson dengan lagu Pengerinduk Pak Ujung cerita dan cerita kita sampai tembok peningah. Cerita kita tembok pukul 3 atau lagi. Nih, hanglah tengah hari YFM bin dulu. Monika sudah di padah kota di peningah. Sudah berdanji tadi ni dekat nyebut nama sekedar pengawak yang kebisik dekat diatur di bin dulu. Kelebih lagi bak bulan 7 atau ke bak minggu-minggu tik dekat data itu ilah. Jadi impai lama tu tadi tak ke belabuh 3 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu tadi 12 hari bulan 7 udah mujur diatur pesta sebawah 2026. Udah pulai ris bawah kita ke Bintulo tu. Laban bisik pengawak megak dekat diatur di Bintulo ianya ya ke bisik kelebih lagi tu pengawak tu peningat diatur ninting tahun ianya Borneo International Kite Festival tau ke BIKF 2026 tau ke pengawak nerbaik ke Godi antara bangsa tau ya ke dekat diatur berlabuh 22 hari bulan 7 tu ilak peningat nyentuk 26 hari bulan 7 tahun 2026 pengelama 5 hari BIKF atau ke Borneo International Kite Festival atau diatur ya. Jadi pengawak tu ada diatur di Bukai buat tempat ke sebakar atau kepala ni ke sebakar ianya bak padang Bilun Lama Bintulo atau ke tapak lapangan terbang lama Bintulo dito nak jauh mega hari upis kami RTM Bintulo mayanya ialah berlabuh 22 hari bulan dia kita meda di langit tinggi ni mayu gudi di terbaik berserimai dengan BIKF to ilak ya lalu di pelabak ke bisik 154 peserta dekat ngolok BIKF to ukai semina hari menua kita Malaysia tu aja laban dari menua kita Malaysia tu bisik 10 buah negeri bisik dekat ngau nanti di serata dunia tu sekedar hari menua ke bisik ngaunya bisik 19 bengkah menua serata dunia tu bisik dekat ngau BIKF tu ialah laban tu renggat antara bangsa tau ke disebut international. Maya tu ialah peningah bisik pengawak ke dikumbai persembahan layang-layang gergasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau ya ke dekat diatur muak ke malam ya pian megak bisik demonstrasi sport kite ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ke diatur bak padang pilun lama Bintulo okay semina pengawak nerbaik ke gudi ajak diatur tu peningah bisik mega pengawak bukai ke diungkup ngagai mensia mayu ianya bisik pekit diungkup ke ngagai nembiak mit bisik mega pekit nyumai mega diatur ngau mega family face painting challenge bisik mega diatur maya to ila. Tentu ya pengawak ke bakal tok peningah tok ke BIKF tok oleh dari temuai datai ke menua Bintulo okay semina hari menua kita di Malaysia tok dan mega hari menua Bukai tok oleh nyungka agi kelebih agi sektor dagang temuai ngau mega ekonomi di menua kita di tok ya. Kayaknya semangka berita di kunci kakunggau bala kita. Kira-kira ramai meh Bintulo kena 22 hari bulan 7 tu ilah. Nyentuk 26 hari bulan 7 hati dekat datai.

Sylvia banyak ngau lagu ya, diau ke tegas. Sayau kena merindang kita peningah. Bawa ngelah tengah hari kita ungkup sari to. Okey, lagi megak mereka berkongsi ke sekedar info to. Kelebih lagi, lagi megak nyebut berkawal ngau BIKF atau ke Borneo International Kite Festival to peningah. To kelebih lagi jalan ya ke bisik dekat di tutup ya. Ngambil ke penemu ramah kita semua. Kelebih lagi to nuju orang Bintulo atau ke ni nemu kita bisik dekat ke Bintulo kini. Ngambil kita nemu ni jalan ke bisik dekat di tutup ya. Kelebih lagi berserimai ngau BIKF ke dekat diatur Tok Ila. Jadi Tok jalai ke bisik dekat ditutup Tok peningah. Kelebih lagi berlabuh pergilah ya. 15 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 tahun 2026 ianya jalai Boulevard ke nak jauh hari nyak babak airport lama Bintulo dia peningah. Laban beri awak ngagai pengawak masang kimah ya. Masang kimah ya ke dekat Nur ngatur program tu ya ke jalan tu dekat ditutup labuh pergilah ya 15 hari bulan 7 kelimpah rinya 23 hari bulan 7 ti dekat datai tu ila bisik separuh jalan ke bisik dekat di tutup tu peringa nya ba jalan Kepel jalan Abang Galau jalan Lau Geksun Gau Mega jalan Sultan Iskandar ya ke dekat berlabuh ditutup hari jam 7 pagi ya nyentuh 9 pagi tok lebih lagi meri awak ngagai pengawak kedikumai perarakan BIKF ya kedekat diatur 23 hari bulan 7 garap kesama perhati ke ni bagi jalai ke dekat ditutup ke bisik disebut aku tadi lalu mensia mayu dilalau tak dipinta ngatur pejalai kita kelebih lagi ingat kita ke bisik dekat Mansa jalai ke bisik dia sebut akunya tadi.

Ya Roslina, bilong lagu pengrindu ngejang pergi. Nang kuai ke kita pergi pergi ngampai ke kare jam kita itu ni agak buat jam kedua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, lagi moga dekat ngenang sekedar pengawak ke bisik diatur di Bintulu tu. Kelebih lagi, okey, semina bisik diatur BIKF atau ke Borneo International Kite Festival. Bisik moga pengawak ke dikumai BIKF Glamping 2.0. Bisik moga dekat diatur bak padang bilun lama atau elak ya. 24 ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Tok lebih lagi ngagai orang ke rindu berkemah tok nah. Kita tahu ngau pengawak tok ke aktiviti tok peningah ianya glamping 2.0. Hari ke penudi dua kita ngeregister ke ngau glamping 2.0 tok ianya kena 17 hari bulan 7 2026 tik dekat data itu ialah anak lama lagi hari tok dah 14 hari bulan 7 kira dua hari dah lagi dua kita ke dekat ngeregister ngau BIKF glamping 2.0 tok. Kayaknya sebengkah berita dia kongsi ke ngau bala kita peringat kaki terus bergulai ngau kami YFM Bintulu.

Lagu kedua penudi ba jam kedua ngalah tengah hari kita, lagu ri Igu Anthony meligai pengerindu. Hanya di pukul 2 ngalih hari tu lagi peningat bakal selama dekat mending ke program. Kini kita sari tok bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya. Jadi sebenarnya mending ke kini kita sari tok kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tok.

pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi Kini Kita Sarito pendengar, buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau ti terbilang bak menua Sarawak. Kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak buliah perhati jadi palan endur ngagak ukir sampai ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegak budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan ngau ukit. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak jadi palan tik berguna dalam cerita lama pemansang Sarawak. Laban genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak tik bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap jadi palan pengentap pendiau baru ungkup komuniti kepindah ke Tegal kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti ari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil kekuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi engkau bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur memansang ke kandang menua tu yang dikenturung peniau ti majak nyulut. Kedia tu peningah Sungai Asap bisa mayuah utai guna bakal sekolah, klinik, kedai pihak megap bisa rumah panjang moden ngau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningah. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu berjalai ngambil awak berapa jam berjalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang luar ya dikelingik ngau bukit, sungai ngau kampung hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara ketubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikena ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambi awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedai depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pecalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya, ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingik Sungai Asap megak uliah di lawak ngenak perahu. Lalu berjalan ngenak perahu merik penelebak tik nyelaik. Kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak ari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Pia megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum bumai, pengawak berikan, hasil penglandik jari ngau pengawak tiap berkawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tak ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu. Tajak pun langkar yang moden ari ke udah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap gak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayam asal, ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelaik temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngemuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia temu digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningal sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelai sapek tu peningal ia ngena utai ti udah dikitar semula bakal besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sapek tu megak narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nyelai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek ianya kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sapek dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu diatuk muzik sapek terbilang di serata dunia ketegal bunyi yatik mana serta ngelantang kati. Muzik sapek suah dimain bak pengerami budaya, pengawak rasmi, pengawak pemerintang antarabangsa ngau program dagang temuai. Sungai Asap guna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebutku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukes minat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduk besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal, rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta suasana tilantang, Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita udah datai bak penghujung program sehari tu. Minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita palang kebukai ngau nyak. Aku Sheryl Ludan pengelola program kini kita sehari tu. Madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, Siti lagu dari Joshua Josh, lagu keberi nama Peraja Mata, kebisik dia pintar peningan kita madah ketempu hari Selangor, antik nak salah kau tarik nak. Ngarap ke terperindang ke kita ke bisik minta lagu. Lebih lagi TikTok kami, Bintul FM jam ke dia tau. Terima kasih mayuh ke kita. Tidak yang ada rindu gaya ke medak buat TikTok lapa boleh pedak mua nanti dibanding ke ninga radio bisa megak mada ninga radio sambil nyak tadi medak TikTok nak ngira nama cara kita peninga ninga ke kami ke ngali hari tu bisa rindu ninga radio ngenak radio ke nanti kak medak buat TikTok TikTok kena. Asama kita netap ke pengerindu bugelai dengan kami nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tak pening lagi moga dekat terus merindang kita. Sebelum aku ngedatai ke Pesan Rindu Hati bala kita. Bak Aria 2 sari tu. Okey, kita buat perindang dulu. Ngau sitik lagu tu. Lagu dari Bob Harris. Seribu Sakang Pengagak.

Ya, seribu sakang pengaga lagu hari Bob Harris. Bisa peninga kita itu hari TikTok. Ni nama itu tadi ni. Elis 71 ko ya. Ya madah trimpo benua nganit pau tepawah merundi yang ko ya ni nga lagu to. Kaki nyokuit kuyet ko ya. Macam-macam kepala peninga kita ini. Nang sigi amat ya. Kadang-kadang nanti lagu yang rindok kati kita peninga na. Munyi korang secara tidak langsung kadang ngau tubuh-tubuh kita ngau kaki kita sekali ni tiah ke rentak lagu munyi korang anak gente leka lagunya tadi mangka baati anak pihak ya ne macam-macam bala peningan kita kengali hari itu. Terima kasih mayuh mengai kita kaki terus bergulai ngau kami. Okay, tau bisa siti gerah tau ke dekat dikunci kakunggau kita peningas berdau ngenatai ke pesarin wati kita tau madah ke sidak riupis pengerai bagi menua bintulu bisa dekat ngatua pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tau ke NHMS 2026 yang kesihatan ibu dan anak bandur ke bisik dekat dia sebut aku tau legit ya kelebih lagi pengawak tau udah berlabuh diatur sidak ya sari tau peningas 14 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 terdekat data itu ialah ianya pengawak tu diatur sidak ya bak Taman Yanmin pia megak bak Kampung Baru ngau megak nanga dia tak ke seberai pasar lama tak tahu jadi mensia mayuh ke dia bak tiga ite palan ke bisik disebut aku tu tadi dipintak kita merik kerjasama ngagai bala sidak riupis pengerai tu berjalai ke pengawak sidak ya sidak ya ke berjalai ke pengawak pengumpulan data kesihatan ya lebih lagi berkawal ngau pengerai okey hanya pengawak ya kebisik dekat tahu ke ya kuda belabuh diatur sidak riupis pengerai bagi menua bintulu sarito nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat data itu ilang.

Sebulan Sara setahun nyabak. Aha, merinsak ke labannya ne. Tak harap kena ada orang nyabak me bakal ke ngali hari tau. Nanti kita bisa ngembuan hati ke sino tusah kini jam ke dia tau. Ngarap kata perindang meh sambil kita mending ke radio oleh muai penusah bak dalam hati kita. Semina oleh merindang kita ajak meh kami tok ne peninga. Okey, jadi tok ngenatai ke peminta bala kita tok. Merik selamat ngali hari ngagai James Pengiran. Selamat berjalan ke pengawak ku ya gai hari di Sibu panas. Jadi yang minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Udanya Ibrahman Akib, selamat ngali hari ke selamat berjalan ke pengawak. Madah kedrempo hari Petaling Jaya Selangor. Udanya Dublin K Baja, selamat berjalan ke pengawak panas di Batu 15 Kuching Serian. Lalu kebukai tu hari Juni Ben, selamat tengah hari ku ya sama berjalan ke pengawak bermua hari Sidaya di Miri. Andrew Ibi minta lagu Dayang Bintang Rimawat ku ya ditujung ngagai Jambai Fabian Mumung Jadam Inai Ilum Inai Siti Inai Rin Bak Bintulu ngarap ke gerai belama ngamuju dalam semua pengawak. Terima kasih DJ ku ya. Rini Sabai sama berjalan ke pengawak panas di Serikai. Jadi dia minta lagu Melikai Pengerindu. Udah ditebahnya tadi Rini Sabai. Dikenal yang berindang semua bakal ke ngalih hari tau. Kiong Lifindi sama berjalan ke pengawak dituju ke ngagai tau ke salam ngagai Isania Jose Andrian Bak Seratu ke ngarap ke gerai-gerai belama. Okey, Siti dah tau peringat kita hari ya TikTok. Tadi hari Facebook tu hari TikTok Alisa Mel yang minta lagu Hindi ku ya. Oh, ya lain hari ke lain lagu ke dipinta itu ne. Kita hangna tai ke peminta me tu ne. Lagi ke bisik minta lagu Hindi tu. Kita sama mending ke lagu tu dulu.

Ya, puas hati kita akan bisa minta lagu Hindi tadi. Ya, kesepakar dengan Ali Samel and the gang. Ya, aku bisa minta lagu Hindi tadi ni. Ha, kini harap betul menyebut aku ni. Kuch kuch hota hai. Tak reti ya. Nak nama aku pun ingat. Harap ke Ali Samel bisa madah ke nama reti lagunya ni. Pia mega ni atau tadi. Bisa peningat kita ke komen to Phoenix Dragon ku ya. Nak berasai jari tergugut ke tirai. Pulai hari dapur ni ingat lagu untuk DJ. Nya sikit kan gugut tirai nuanya. Namanya Phoenix Dragon. Ada mayo tadi gugut jam ke dia tau. Tajak pun kita ingat lagu Hindi na. Okay, pulai baru ngagai pesan di nuati bala kita tau hari Joshua Peter. Selama berjalan ke pengawak ke hari Sibu Jaya, ya dia minta lagu Kau Antara Tua. Okay, dia tuju ngagai semua ia ke ngelala. Zek Ming, hari rumah minggu di Seratuk, sawah tengah hari ke hari Seratuk tau panas. Jadi salam tau ngagai bala peninga ke bisi mending ke radio bakal ke ngali hari tau. Any tinggi, selama berjalan ke pengawak, jadi yang minta tebah ke lagu hari Jacqueline J. Aman ko ya. Nadai guna ngetan lagi dikena merindang hati dari empu. Terima kasih mayu ko ya. Sama-sama mega. Kennedy Ama, selamat ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Tungkat Semengan. Dikena yang merindang semua orang kang lala kelebih lagi bala kabana Facebook ya serta mega ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama ke ngarap ke terperindang bakal ke ngali hari tau. Lalu ngagai Albert Ayum Nelson Empati di muka serta ngagai Sida Es Rumah ngarap ke terperindang. Kebuka itu Michael Johnny panas di Serian jadi yang minta main ke lagu Midang Belalai ke dituju ke ngagai Bala Madik ya bak sebarang dua diau. Lalu ngagai Sida Es Rumah Rumah Paulus Yan di Sungai Bawan Kenawit serta ngagai Nuan DJ Flo selamat berjalan ke pengawal. Siti dah tahu Ari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawal ngau likun ko ya. Madah kedempu hari paku sepawah ke ya. Jadi yang minta lagu hari Duna Aku Tetap Sayau dikena yang merindang Anti Selina Inendon Ucok ya Bak Miri Doni M di IPD Limbang Alicia Tony Bak Bintulu Agnes B Sharon Sia Charlene Duri Stephanie Diana Chas Aiden Lang ke, Catherine Kelina ngau ya kebukai ke rindu rindu selalu. Okey, ya pesan dari bala peninga kita ke ngali di hari itu. Okey, ke sekali itu kita berperindang dulu. Nasi telah gori Doni Lang. Hidup sama sekunci.

Okay, lagu Redo Nilang Hidup Sama Sekunci kena merinang kita bak awak ngelah tengah hari YFM Bintuluk lebih lagi bak pesan rindu hati bak area 2 sari tok peninga sari tok berapa hari bulan bisik kena ingat hari bulan sari tok 14 hari bulan 7 tahun 2026 lagi mengkang megak bulan wakuf flora libat untuk pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey, tu hari Tok Bennett panas treat kami di Supit Baruah Wak Pakan. Kau yang tak bisik minta lagu Patah Tiang Sukung kau ya dikenak yang berinang derempu serta kaban di Facebook ngau semua yang kengelala ngarap ke terperindang. Terima kasih DJ kau ya. Okey, sama-sama megah. Dawa tengulim mana-mana. Okey, yang mana lagu mana pasang nuan DJ kau ya. Aku mai aku tadi yang minta lagu. Okay, terima kasih Dawa Tengulim. Venus Jonas selama berjalan ke pengawak jadi yang minta lagu Bunga Tanjung dari Sarifah Aini ke dikenak yang merenang derempu lalu megak ya ke di Bukai yang madah ke derempu hari Bakung di Baram. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang kaya panas sidak Yadin angat amat kayaknya dia minta lagu Meligai Pengerino dari Igu Anthony udah ditebah lagunya tadi ni dikenak yang berindang Endun di Serato Stemmer Stevie Still Love Eric Jang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Pia Megak Catherine Robin Sindon Eddy Michael Elmi Roy Kuang Bibiana Robina kelebih lagi ngagai Painaya menyadik ya Akik Ngoinik ya Mary Ubun Matin Pihak Mega ngagai nuan DJ kaya pesan yang ngagai orang ke dituju kayaknya tadi yang madah kerempu lelengau serta nak betah kita sebilik bak Sarawak aku ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tok legi aku ya hanya pesan dari Emilia Amy Richard Mary Nanta seorang hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu dulu dulu ke ni Duruk Pengerindu hari Stila Philip kedi kena yang merindang semua orang yang kengelala kedi sebarang alai diau kelebih lagi madik ya di Serikai kengau di Kuching nya aja DJ okey sama-sama megak bulan pegari semang alai hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu hari Ricky Anderson nak semayang ambil nuan di kena yang merindang yang po bala kabarnya Alex Jupas Lagun Poli Masing Apai Lambai Sinun Edi yang kau ya kebukai kebisik di tag ya pesan ngarap kata perindang serta rindu-rindu selalu Catherine Robin sama berjalan ke pengawak minta lagu Sengapa Ari Linda okay, dikenak yang merindang Sida Inai Gary di Miri Sulu ya Caroline Empina di Kuching serta nuju balakaban Facebook ya kengelala pesan ngarap ke semua gerai serta meruan berjimat kelebih lagi ngelaban hari ke kelaluangan jam ke dia tu okay, terima kasih mayu-mayu DJ. Ellie Spencer.

biasa sama berjalan ke pengawal minta lagu kemari ngejang pergi. Okay, lagu hari Roslina pun udah ditebah kok tadi. Dia kena yang merindang entimu. Bak nanga lup rimbas. Okay, inai mau. Inai bunda bak Tanjung Baru Paku. Inai dindun. Inai jenun bak Jukun. Apai kibin bak IPD Miri. Serta sidai serumah bak Engkerbai Paku Sepawah. Serta semua yang kengelala. Salam rindu. Salam saya menuju kita semua. Terima kasih DJ Flo. Sama-sama. Ngelambai cuka ngarap ke Nuan Mujo berjalan ke pengawak ke hari ulu entabai. Jadi yang minta lagu hari Ricky koyang Darah Sumatera ke dituju ke yang agai bala anak ya di sebarang alai diau. Lalu ngagai bala menyadik ya ke Nadengau Bulai ke lalu nuju ngagai semua orang ya ke bisik ninga ke radio YFM Bintulu ke yang ngarap ke semua gerai bakar selama. Okay, nya pesan dari bala peninga kita. Ngui ngagai ha TikTok to hanya tadi hari Facebook to TikTok kami hari Alvina Polin ke hari Taman Bintang Bintango kayaknya dia minta lagu ri Lucy M salah pengerindu ke dia tuju ke ngagai bala peninga begini ke nemu salah nuju ke pengerindu nya Alvina Polin nah ke nemu mako nya semina lagu aja biar megak beres mangali hari hari megak ngagai Billy ngagai King megak minta lagu Bungai Pinang biar megak hari Riz Ros sabang alih hari pia megak ngagai ayak Nelson ngau ya kebukai mayuh tu nauleh disebut aku terima kasih mayuh ngagai kita laban jam kita itu pen nyau dekat datai bak pengujung dua kita bergulai bak awak ngela tengah hari YFM Bintulu sari tok peninga okay, 14 hari bulan 7 hanya di bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai ngau YFM Iban Kucing bak awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi hanya di pengawak aku kira nak kata ajak mana. Jadi ya sekali lagi terima kasih mayu hangga kita sekali ke Facebook kami RTM Bintulu ngau mega TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih ke sokong kita berapa ikut sidak tu ne bak TikTok tok bisik 200 lebih sidak ke bak TikTok terima kasih mayu. Kita kepada follow kami terus follow TikTok kami Bintulu FM ngau mega Facebook kami RTM Bintulu nah. Okay, jadi bertemu kita bah hari ke Bukai. Nanti hari Bintulu, sikit idar kami. Ninteng hari 2. Pukul 12, nyentuk pukul 3. Serta ujung minggu, habis megak bergulai dengan kita. Bergulai dengan 6 bengkas stesen ke Bukai megak. Jadi selamat berlelak ngagai kita. Kelebih lagi bak hari 2 saritok ni nemu bisik bala kita nak gawak saritok. Selamat berlelak, selamat kemisi, selamat cuti megak. Ya ke ngerja pengawak, selamat ngerja pengawak ngagai kita bak hari 2 saritok. Hari kedua no kita berjalan ke pengawak kelebih lagi bak minggu to. Kerja pengawak kita ngau ati ke Ransing. Jadi mupuk dulu aku peningan hingga ke kita ngau sitik lagu ke bisik dia pinta kita megak tau mayuh ke bisik minta lagu hari ya Gwen lagu sanggup aku terima kasih hingga kita aku dah sanggup bergulai dengan aku hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau jadi mupuk dulu aku bye bye semua.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itap.

mau selebih sang larah me tam lima lang tek lenghi radio KN Mir FM Jakarta ni. Ha kerana pukul telok 6 minit dan lebih. Unak loh ke barasa kena mandi jerin. Alang upah panita mata man pukul 22 blu adau di hatang pukul telok lebih ni. Hati ingin jelas segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jarak darah telok jam ya. Dan kerana ni tak alam segmen tamalang kedua. Segmen PDK peji dahin kelok. Doni perlu pada bulan tusu doman 2026 megat tek do 2 peji dahik livan matoman pukun telok ani hatang pukun nak melevin a. Yang nun dengar mengavan kelo tinan bakeh bakeh. Ya dan kusi dengar kusi long menaku yang langtek hakonti lebi ani. Ihati ngejelo Facebook live hak page radio kayan an kelo barake. Nun hadui kelo lebi ani. O kelo dui lebi ya. Ya bin hagana pukun telok nuni. Mendalok lang nyadui ke alam kelarah dah hak tengah van dah nyadui lahu. Nun apa lahu telok alang melok hak amin. Peji dehin dah sao dehin dah nak telok. Jaka lebi lebi nuni ngupi ngupi dehin dah anak telok nurepa dahin hak wang amin telok bakeh-bakeh telok kah ha, amin nurepa hinok tu ayah gede kupi kah deh biar lemah nu tiket ngina hitampaan lavate joh penguman nalang antamala ya iki mau sekenap mitam lim lahu alang tak peji dahin di jerin jerun darah telok jaman adi ampan tam pejoh aku ingin bara no program tamuna. Ugun telah junang naik tam peji kelenghi dengan lebih dengan halang anusang tak alam program surat dengah tam. Ugun telah 45 minit peji tak alam long dok ani halam sejarah. Ugun pa lebih na ngelarah jaki kelenghi dengan keluarga naik alang mayak daleh tam ngejelo suara pemimpin. Ugun 40 minit doni do dua peji kelenghi segmen age. Pukul 4 junang peji tak alam dengan lebih. Pukul 4:45 minit peji kelenghi along kelenghi dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah ya. Pukul 5 lebih ita malang teh hamiri alang dang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM pitam puluh sayak poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu. Nunam pelahu mentelo alang teh kelenghi ngejelo My TV tusu ji kusung. Ita pejo peji dahin dalok tali dia kenyah atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang teh hak kucing samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman Nunapa Sematan Kelenghi Radio Kayan Ngejelo Frekuensi FMG Kusung 6.G Dahin FMG Kusung G Poin Tusu Telok Alang Kelenghi Ngejelo RTM Klik Dahin Alang Tek Peji Dahin Ngejelo Live Facebook Hapes Radio Kayan Pukul 5 Ay Tam Peja-peji Kelenghi Dengan Lebih Alang Anpah Mau Man Amin Dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji tak alam dengan sukan menuh dengan sukan kelenghi bis on A dahin program radio kayan tak melasi tak pukul 6 lebih matah man pukul 6 hitam pejauh pejing luak dahin dalok YFM bidayuh halangan pahmau man RTM Kucing. Dan lunana lunana program tam jarun darah telok jaman ni ngina lim nak dengan pahmau dan sayu dahin dang papan pahlaw kenap tam lim alam pilih radio kayan jadi ji uvung nurepa ji jadi bakeh ngapan telok pahlaw pahpan kenap nunampah ala dengah putung-putung dau. Etam pejak larah tam lebih ni. Ampai anak kusang barat ek joh lun kia dau jila golang kenaan Alexander Lihan. Usu janatang menteluk lim hari dakayan Miri FM.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint,

0: Kayakan Radio Kayana.
1: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.
2: Okey, Radio Kayan Ngebji Itam. Hidup tepang ngapan telo tek jakan ni. Telo lang tek ha umaru ka, lempasan ka, norepa hawang daleh ka deh. Pia-pia tanpa ji ngejeloh program Radio Kayan Miri FM alang anpah mauman RTM Miri. Okey, nun dengah mengkelo lang tek ha umaru jakan ni. Kelo lang tek ha tubau, belaga, asap, ha telangusan hudik, ha inolaan, ha baram ka, norepa ha tutopo. Hak mulu kah hinok tau ngapain kalau teh jaka ni dan kusi adengah menakui norepa bara dengah menakui lang teh konti ni ngejelo Facebook page Radio Kayan Mir FM telo tenyenang Facebook tini teh kui live tinan ya menghadau bara dengah mengapain kalau tinan kalau lang teh pasen miri leveni ngerem-ngerem dau ya entah kumak pesengusan kaya nusik pa bi teh kah balai ngapain entah nyenang hak story kalau ti teh balai ngapain hak pasen miri diri pian ada lolang teh taman tunku tabe usan tu aman adi ya age nuna tu kangaban kelolang habe pian nak mengkelolang teh umaru dan bara dengah mengaban kelotinan lahu jasi tampe pian jam dengah halam dale hawang dale ha umaru ka ha pasen ka pian aku si dengar. Okey, tini aku sengkiri telok tenyinang lun kiok dao. Alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Malaysia. Sarawak tu Sarawak ya. Matau dah ni hatang do lima, do pat. Jarun darat telok dao. Do ni pelupah de bulan tusu. Jih madi an kiok usan ha kuri-kuri ngapan halam daleh Sarawak ni. Levin ake an kiok sengtek bahui belarik. Jadi ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Malam an kiok sengusan ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Dah telok 25 ada bulan tusu. Jih ma dah telok an kiok sengusan ha kuri-kuri ngapan alam daleh Sarawak. Levin nak bahui belarik ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Malam an kiok sengusan ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Depan A 26 do bulan tusu jihma do nam angkeo sang jihma do pat ke si ya angkeo sangusan ha kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak ni levina angkeo sang te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam angkeo sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Anak lasu dau jarun telok dau ni angkeo te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lalu jarun telok dau ni angkeo sang tiap bahui belare jadi ha kuri-kuri ngapan ha dalai hudik putung-putung dau. Dan anana kio lun dau halangan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Jarun darat telok dau atang dopat na ya. Dan untuk hangapan kelok bakeh. Nah, teh harin telok Jok Imang ha barat ini saya lebih DJ marung dau ha akui ha stapang tapin lasu binusi pate matan dau ni kena ya ihana lasu lan dau ni kena okey lan pa amte matan dau ke belasu lan dau kena tinan ya ya saya kena menikah Jok Imang alang ute abara dengah norepa kata dengah men stapang tapin Setapang Tamin Tamin okey anana aran ngapan telok Joki mangan ini nuno tok ha ngapan kelok lang habe ya itam pejak larata malevi ani pukun telok junang na itam pejak peji te alam segmen sura dengah tam Biar pandangan ke Kelengi je lagu alang kenan Ongki Matazai. Lagu alang kumak Livang Dange je lagu Kayan Madalam mentelok lim hak radio Kayan lebih ani.

0: tanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, penasi di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12:30 hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ne tahu kita orang

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Okey, kerana ini tepat pukul 30 minit lebih. Selebih sengelarai tam peja-peji dalam program tam hati program surat dengar. Ya, dengar halang unak lo hati menmiri tina te alam jikes hati jilake matai menukli tak nak tawin dalam tusah alan alun. Petung dahin jiluri trailer hak alan kola baram pesun jihma dalam di. Nyoh leput alang an pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Usang alam tusah halang jadi kiok-kiok pukul 25 minit pesun jihma. Laran laki anan ihati Edmund Lingi entalang umuna 20 ji duman ihat tekletip hak ngawan nak melok. Pasukan men balai bomba dan penyelamat BBP Lutong alang atang tek ngawan anan tegu pukul 2.25 minit jihma menuh mano hadui nyelamat ihak pakai ubung khas hati ngaban dahap musang laki anan alam keletip tak alam keletak na bi alam tusah anan ihak lahu pah nganap tak ngaban anan tegu dahap pegawai pubat dahin ageh man kementerian ageh Malaysia pelesai ihak ya patena uan serah man pihak polis jahadui pejoh anak jahin operasi an pelapak tegu pukul 4 jihma. Okey, dan dengan halang unak loh ya hati menmiri. Dengan halang kedua, Men Kuching Tindak Jabatan Imigresen Malaysia JAM Sarawak nahan telok kelunan warga negara Indonesia dalam ops bersepadu norepa ops bersama pejidahin ops selera alang anano hak kuri-kuri ngawan dah mana hadu dagang saya lahu tak dah alang mendalih habis mana hadu dagang tak ngapananan yang hati hak jalan simpang tiga alang pending dahin jalan haji taha hak Kuching dalam dip kurina tinan tina Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak operasi alang ananau matoh man pukun saya jihma tang pukun ji ngedaw ni ananau peji nore dahin lahu tugung hati hatu tam Malaysia ni dalih tam Malaysia ja tenyinang dah alang amnyoh ka nore pangnyoh tak udang-udang imigresen dahin lahu aturan hati marung pengoperasian premis pengusaha warga asing. Okey, dah halang mendalih habis, halang tek nak manau hadui dagang tek alam dalih tam Malaysia ni. Operasi ni melawin telok pelupitan pegawai alang men JIM Sarawak, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin Kos Sara Hidup KPDN Sarawak dahin Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Dekahum lima ngawan alang pelesak melawin pat ops bersepadu dahin J ops selera dahin hadu pelesak anano tek telok pelu dua laung alang anda hap lesa hati. Menbeh hadu pelesa alang ana, te telol ong kelunan Indonesia alang antahan. Nah hadu salah te ida peraturan pluji, bakah tusu bakah ji, peraturan-peraturan imigresen pelupitan 60 telok, dahin seksen 65 bakah ji bakah si. Akta imigresen pelupitan 50 pitan palang 60 telok, akta ji 55. Beh menuhanan ke dua saman, men taksi dahin lahu anusang jatulung men beh hadui siasat. Okay, dan dengan halang kedua dah tepala dengan halang ketelok men sibu tino teji uma kedai telok tiket ha Alan Hua Ping hak sibu tini tasak te alam saya 10% nunan hati ha tiket hidak lo menuh tutung te alam tusah alang jadi pesun jihma ni di. Kepala Zon Bomba Sibu Andy Ali Bara pihak nak te terima leput bara te joh tusah tutung ni pukul 22.34 minit belua malam norepa pesun jihma ni ampayan ji pasukan anggota man balai bomba dahin penyelamat Sibu Central Anatan te pala ngavan tusah tutunganan tegu dalotang te ngavananan dah anggota nyenang apu ya lam habing hati-hati kat tidak loh umanan alang ayan uman ngavananan hati 20 kali 40 kaki persegi operasi maram apu dang an apu enaram dang puk tek pukul 22.46 minit jihma dan operasi ti an pelapak tek pukul ji 5 minit pesun jihma men odaha anggota bomba ti nyenang ngavananan unsi na tek pau na puil an orepan unsi na tek ketalang megak lah an kena tinan dah halangi pun ngavanan ni ดูสิเราก็เป็นนะคะนั่นแหละนะเฮียฮะเบียร์ลำพันธุ์ติเกนดูสิกระเตะเฮียลังเตกะเรปาลังตาวินแต่อารมณ์ตุสาตุตงอลังจัดเดียนี่ปะอุนเรปาตาวินตุสาตุตงอันนี้เดลลิมลูกีปะอันหล่อแต่อารมณ์ฮัดดิเซียสัตไอเกมิตามลิมโนนันนี่ตามปจีแต่อารมณ์โปรแกรมสุราดังอาตามทีน่าโปรแกรมสุราดังอาดังอาตามกลางเฮแต่จักกะลังพิลอันเลวิจิมาเงเจลอเซกเมนต์พีดีเคปจีเฮงเคลาะปจีเฮนเรดิโอคายันมิเรฟเอ็มอลังปะอันเงบจีอิตาม
1: Anih Radio Malaysia,
2: Anih
1: Radio Malaysia,
2: Kayan.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanak peji dahin radio taam.
1: Okey, nana je lagu alang kenal Roma Irama, lagu Begadang. Menitam lim hari dia kaya, nalang ugeri telok tepala pukun telok 40 minit lebih. Ya, mau selebih mangkalau alang maring beji dahin radio kaya, hinok tapang aban telok tek lebih ani. Angin lah tampaan ala batung alang magih, kenapa alang melu dahin denak-denak sayu tu ate alam huang amin telok, nerepa te alam hadui alang antelok nak doni. Masa lebih menlohong jauh Andy ngau kita nuban dahin juk imang alang tak peji dahin tam ngejeloh live Facebook tam lebih ani. Ya tini aku kena baraji dahok bara alang neman pertubuhan keselamatan sosial narepa perkeso miri. Ya hati dahok bara ni antuju mansuling Avon alang te alamatnya hati lubun 20 saya kampung Long Tujang. Onan ke Elviana Antai Anak Agang men Kampung Long Selaan Baram dahin Puyang Kebing men Lubun 2 plus saya Kampung Long Tepan Baram ani telok anak ke kelok telok long ani anak ke Jatai Pala Opis Pakeso nore pasok so miri lalo ke te lalo lalo te alam minggu ni ka nore paman uklo terima dah bara ni ka te lalo ha upis pakeso miri ani hati marung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah nore pah lindung kasih ya nonon tang telo amina te amana hang dalok lunan ani ke te ha umaru ka dang pabung dahin puan Siti Norima palalubun 02 6GG 07 Pitan. Okey, nan hati ada hok bara alang nai man Agnes Michael di hati man pihak pengurus pejabat Perkeso Miri. Ani hadir hati marung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah Nurepa Lindung Kasih. Mentelok alang nelanak dalok kelunan ani di hati Puyang Kebing man Kampung Long Tepan Baram Manidi. Onan ke Suling Avon men Kampung Long Tujang dahin Elviana Antai Anak Agang men Kampung Long Selaan Baram an kelok baram men dalok ani ja dalok pelalo tepala upis sokso miri norepa upis perkeso miri ya ana dah bara lang nai men dalok upis perkeso miri nginah atlo alang nelanak dalok ani bara men dalok minate men hang telo alang panak dahin dalok ni ka bara salat lalo lalu mendalok ha jasi dalok taiha upis perkeso miri. Baik, mau saya kena pelahu mengkelok lim bake-bake halang utek naik peji dahik ngejeloh live Facebook telok lebih ni. Ya, telok lahu dan kelengi radio kayan ngejeloh RTM Klik YFM Bidayuh Kayan. Aku percaya jaka FIFA World Cup 2026 ni kau menhang ta malang install aplikasi RTM Klik ni. Nasihat telah dan nyenang World Cup tua, nurepa main bun tua. Bi telah lahu dan kelengi redo kayan. Matoh mon pukun 22 blok dao atang pukun 6 lebih putung-putung dao. Nuno gaya telah sengilau redo kayan ha RTM Klik. Te telah ha bahagian radio di onan ke antelok buka radio tempatan. Dahin te pala YFM BK rana avin YFM Bidayuh Kayan ya. Peji ha Bidayuh deng kayan. Atino Bidayuh matoh mencih matang pukun 22 dahin pukul 6 matang pukul 22 belum malam ti bikayan ke matoh men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih potong-potong dau. Ya nanana alasan radio online tam menghadau ya malam ti anu rep pesunjih mane ke tekah pelawan main bun lahu. Ya kehom teh hang ada lok bakih ta malang matang-matang anu nok tok nyindang pelawan main bun nanan. Ya wi dang an kalau download aplikasi RTM Klik kanan. Dore telok dang nyindang nak dehen sayu dehen lahu dang log in ya. Bin kehom long-long alang dang an telok nyindang RTM Klik ni wi nak mengklo alang amte TV ka tasak TV telok ka mentelok lang teh kebun bitek line ka dan nyenang TV RTM ngejeloh RTM Klik kan itu ha. Ok, menuan ni nak itam peji-peji tak alam program tam hati long do ani alam sejarah menuan nangke kelengi lagu alang kenan joli jengan lagu alang kumak nyimu halam ka mentelok lima hari dah kayan alang paan ngebji itam
2: Radio Malaysia kayan peji dahin kelok Radio Malaysia kayan.

baju kelara tam lebi ani peji dahen radio kayan Mir FM dahen laho mau sekena maman kalau limbake halang te peji dahen radio kayan matoh man pukul 22 belak daudi atang kerai ni dahen laho nginah te itam dang peji te atang pukul 6 lebi na ya tini dahok barang nai manja jabatan otorinolaringologi tu sahlan arulan aran kita ni ya darepah dahok baralang nai mandala uma prahaya miri hati marongkem saringan ageh iling urung dahin tengak duman 2026 alang sangana tegu 20 pitan de bulan saya duman 2026 hati megak te donam hak

Klinik Kesehatan Bario, Pekan Bario, Sarawak ya. Tino kempen ni, kem saringan ni, ana matoh man pukun pitan jima atang pukun 4:30 minit lebih. Okey, nanti dah bara lang ni mandalo hospital Miri. Ya hati marung kem saringan repa pelesa age iling urung dahin tengak duman 2026. Mentalo alang teh bario ni repa jelang man bario ka, telok dang teh na saringan kesehatan kesihatan iling urung dahin tengah kan ni klinik Ageh Bario Tegu 20 pitan di bulan saya nyati megak te donam pukun pitan jihma atang pukun 4 telok puluh minit lebih. Okey, nginah telok alang teh bario nyati ke kuri-kuri kelunan tam alang teh bario ti kahum ke kuri-kuri saya kuri-kuri ya kahum ke abin kahum menhang telok kaya ni nahwa dahin dalok alang teh bario ti aku kuma kahum ke teh hang tam alang teh bario biar dalok hari kigat sendiri nyadui bario ti ke dang bara mendaha bake-bake nyorepa mendaha huang gereja telok ke jatai na pelesak ke abin usitam jam kenun alang amsayu te iling te ur rong repat te tengok telok ni pam meng atang ha perah ke ha telok te plesa dan lawa wi te perah-perah halang ane te telok tike meng telok kelong-kelong avenusi sayu menage dahi te kelong-kelong nan tike to kalang am sayu pa jadi te batung telok dan lawa itam rakyat Malaysia ni halana anake jatena plesa ageh ke putung duman jahangun ji duman ka nunan jatelok jam nunok tok tahap ageh telok ti abin teh hang plesa ageh alang ena ihati plesa tekanan daha telok plesa paras gula teh alam daha telok nunan pelahu plesa marung kolesterol telok ka bahat batung norepa indeks jisim badan norepa BMI dan lahu status telok na jakok ka norepa nak web ya hagana mentelok alang na jakok norepa alang nak web lahu tekah klinik berhenti merokok lahu andaha nyihu telok nyo ai telok lelan ngadap ngetak na jakok ti tek dang telok nyo klinik berhenti merokok ni. Okey, menghadau ya awi telok am sayu sayu noh ti tena pelesa ageh tu telok ujam nono tekanan daha telok ka behi telok tenya ladau tu okey am jaga penguman telok lahu adang tek kah tu kalang am sayu alang marung tek penguman ni lahu hui kuman ketalang manyih-manyih ka nuti bi perlu lan telok tena pelesa ageh ni uduman nyati jahngon jiduman. Dan nana tejo kira dah hotangan na menitam lim malang tek kelengi radio kayan Miri FM Deviani. Ya tadi ding Facebook tam harin telo ketuan tiat habara selevi DJ Uni Garden Samarahan lasu dah ini kena ya. Ya saya kena menika ketuan alang tek peji dah hen telo levi ani. Ya ampai telo peji-peji ngelarah jaki kelengi daun kelunan ayak alang mayak daleh taman uhanina aku senggeri telo kelengi ji lagu alang kenan Ezra Music lagu Livang Te Umaru. Okey, aku percaya ke homen hang tam alang Livang Te Umaru telo huina telo alang amuli daya anidi norepa udara amuli ha Umaru.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: tao. Kupayang behule, gahurat halong. Kupasi haunan. Hinolaan, pa FM, pa jitinglo.
1: No no na jelago alang kena rasa na orang alang kuma ika aku ipah alang ugeri telo te pala pukun 4 pulu minit alavi jaka ani dehin lavi ani ngejelo segmen ageh tam nyetam sangkelang hi hati tejo kali am alang kajo puboh ageh ipa mendaha alang okeyu ani sayu hui nama telo alang hipun anaka sauka alang okeyu info lang sayulan jasi tamdang pakalai na norepa jasi tamdang anak-anak te dah anak no repasau telo alang okeyu ya dehin alang bara info ni hati misi Olivia Ngau alang neman umapra meludi bara te jo segmen ageh tam lebih ni dehin lau ngina he tampaan mageh nyawi telo tutak sayu leng noh batung telo saam sayu noh kala remnutika ani mina tadak-tadak nanti hati mina tawid nanti hati mina telo suku pudu nate World Cup nya jarun ini nunam pelahu mina kahum pikin telo lahu mengelalek kahum pikin api nana lang na batung telo te kira wila aidi ke lan pita amna hadui ke biar wita lalek kahum pikin ta na deng na batung telo la aid lahu one ke mina kurang nutrien ya antelo nyenang ketalang antelo kumanti perlu hasukup nutrien dahin alang kepat na mina gula telo alang am terkawal te alam daha telo lahu. Dan lahu mina mentelok alang tek na alang na jakok no repa ve panidi we telok tutak-tutak am sayut no tutak laram ka mina dang antelok ngurang ya dehin mina tek ka perah-perah alang habeh tada-tada perah alang habeh be lam hanu tike we telok tutak nei laram laram jaki sayu jaki laram pel anu tike menghadau te pesuk doktun no repa te klinik te pelesa ageh telok ti lahu. Dan lahu ji tada alang am sayu ke awi bahat telok tenup ne ngileh tenup ne maun nu na ne bahat nu tike nga sayu telok te pesuk duktun pelesa age ya. Oke ngejelas segmen age tam nginah ji segmen aji info lang sayu menitam lim lahu. Dan man o segmen age nan ai tam pejo-peji kelahi ji lagu alang kenan Florence Bulan. Ihati lagu alang kumak halam alang tapah ya. Itam peji tak alam program age tam lebih ni tino program age pah mau putung dua-dua ngejeloh segmen PDK Peji dahin kelo.
2: Peji kelahi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih dahin saya pepsuk menitam lima leng kelahi Radio Kayan Miri FM dani. Aku Olivia Ngau men klinik ageh Pak Meludi. Peji dahin telo alam program ageh lebih ani. Kali'am malang kajau. Puboh agi pak mendaha alang okeyu. Nunana batang daho alang sengak nira menitam dani. Awi taminang. Kali'am mihana jitadak lu alang tek-tek hitam. Dahin lahu jik lingai kenap tam alang penuh tek lu. Tekka hitam jamnya. Tek balai menhang tam alang tusah atau katek. Atau tengayat lan seng nadaha neng kali'am. Tapi tanan. Dani aku isang petira uk menitam marung penting na puboh ageh ba mendaha alang okeyu. Ageh ba dahin keli ammi hak paji lahu hak mendaha alang okeyu. Daha alang nuni tekap an uk perhatian alang khusus alam daha nalunga tuk alang pawin te daha tegu daha sang tuboh ageh ba daha dep. Daha okeyu sang nalunga tuk alang pawin nati awi daha amdang sang mahanong. Awin usud ha amdang ngimat dahin sayu. Tuk anih na alang na daha amdang musui pen dahin sayu. Man daha alang amdang ngiyoh katuk awin tawit amatang te daho. Daha pasang nalunga tusah tuboh ageh bad halahu. Man daha nya malang autism atau autisma daha sang nalunga tuk alang pawin. Lahu awin sawih te kat alang te tega atau masuk te badaha. Te kuri-kuri tuk alang tekap antamala bahat marung tubuh ageh ba sendiri. Alang keji, pilih pusu ipa alang batang nak dekaya dahin lemak. Alang sayu mendaha alang tusah atau pawin gem ket andah gem. Pusu ipa alang pakai bateri pahwi sayu jadaha amlalik kahum kimat usu jaka daha musuhi pendaha. Kedua, gaya musuh ipa alang tenang. Gaban dahin video alang pakatuk marung musuh ipan pa dang masih mendaha alang okeyu. Jadaha dang iyo, piyah alang alam gaban atau video ati. Katlo, jaka dahin dara musuh ipan. Musuh ipan ani takap antam na dua hangun jik daw dahin anna haut-haut daw jarun 2 minit. Ihati jaka mauntudu jihima dahin malam ampayan pala tudu. Itam dang pakai timer atau jam loceng atau lagu alang dara 2 minit ja itam jam dara dahin sukup arun masa itam musuh ipa. Tepat, hipun barik alang tangan dahin positif. Musuh ipa nani tekap jadi jihadui uk alang anna paan-paan. Daha alang okeyu ni lahu tekap anhak ja daha hipun kenap alang tangan puboh age dahin kam angba daha. Kelima, ngalui pusui pa awi ha utasa. Ngalui awi bulun na upirat nurai palahu pusu ipa tam tekap sang an ngalui ha utelok bulan. Kenam, manita malang tubuh itam tekap nyaduaya dahin hipun pengjam marung tubuh ageh ba daha okeyu. Ja itam dang masih dalo jahipun ageh ba alang paan sayu. Itam lahu tekap jam kenun tadak-tadak perah ba alang te. Nurai pelahu, nono tuk musu dahin pakai ubat ipa alang lan dahin tenang. Dahin lahu, nono itam seng nelungak barik alang pawin te daha okeyu tam. Itam pelahu tekap mauk dahok tangan paan mandalo ja dalok hipun kenap alang tangan. Ketusu, te pelesa akeh ba haud duman dahin jaga kat ankuman. Itam palahu anangan ja tegeri dalo oke yutam pelesa ageh ba dua hangun jiduman. Nore palahu itam tekap ngurang kuman dahin dui ketmi. Tangan kuman uro dahin bua. Anana tusut tuk alang tekap antam hituk paan ja ageh ba dalo oke yutam paan sayu. Itam tekap jam dahin hituk alang ageh ba ni kahu mempengaruhi aspek alam urip tam awi jam tuk itam deng kuman dahin sayu duan dahin metut aran daho dahin laung amte pali atau pawin dahin lahu itam yakin deng petengaran dahin daha alang te telikin tam. Keliam mihak na jilingai batung tam ha utam am kira itam sayu man batung atau pelemanak tam itam hipun dahin itam hipun hak dahin lu awin kena ji keliam alang kajau. Abinanan, ita malang kelunan bangu tekap ala bahat dahin mau kawang mendaha aleng perlu sokongan menintam. Piah-piah itam penang dahin ala bahat, ja masih dah harin dahin dah bakeh tam, ja am melek tek marung hipun ageh batung aleng sayu awi jam tuk ageh ba ni. Dengan itu adaho pehituk marung ageh ba menintam dani. Piah-piah itam puboh ageh ba tam. Piah pe tam masih dalok harin dahin bakeh tam alang okeyu lahu. Ja itam piah piah hipun ageh ba alang sayu dahin hipun keli amalang kajau. Sayu kenep manitam lim.
2: Donanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.

0: 26. Aku yang dengar Pelahina Radio Kaya Miri FM.
1: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kaya, pendengar setia. Paan sukung Radio Kaya, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kaya, all the best.
5: Okay, malah 4 minit wih tolaan telah sentai pada pukul 4 telah 10 minit lebih. Tidak pukul 4 jurnang ini ay, tan peja-peji kalau hi dengan lebih alang empah mau man Radio Kayaan Mir FM ya. Ya, mau selebih man Jennifer Jen. Ya, barah selebih DJ kerana dan ke lagu Amai Inai di kena kutuju man Amai Jok Imang kui dahin inai kui kena ya. Ya, aku mendak nama nikah menu dengar lebih na. Dahin lahu mau sekena mengkelok limbak ke orang tiap peji dahik ngejeloh live Facebook hak pes Radio Kayan nyonan pelahu ngejeloh segmen tam lebih ni segmen PDK peji dahin keluar ya ya ampan tam pejo peji kelenghi dengah lebih aku ngenap geri telur hapan cekering kelenghi ji lagu alang kenan idut nyipa lagu alang kuma tadak halam ya menghadau barat tadak halam telur timan aklunan alang antelok nyalam putung-putung dau putung jakak ka jadi lim kaya jasi tampaan na te lu te alam na kenap telok teh.

0: Malaysia, Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok.
1: Okey, nana je lah golang kenan eduan nyi pak. Tada halam malang ugeri telo tepala pukun pa telo pulu minit lebih dahin kerani tanpa jauh pelalau te alam dengan lebih alang anu yang rong salin dahin anak basak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikat Livan, saya lebih mani tamlim, pejedah aku yang ngerong, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Premier Sarawak petula marung dividen asal 6.5 sen G unit. Lami do Sarawak 2026 petageng denak dahin halam halam dalai Sarawak. SMEC 2026 kio dang mejat atang saya atu kelunan. Ani lem dengah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Petula marung dividen amanah saham Sarawak ASAR te duman alang bayar megak te 30 bulan 6 2026 ihakna hukah 6.5 sen G unit. Ani anhenang peju ketiah kadar 6 sen G unit tiah alang u an petula te duman 2024 dahin 2025. Hukah lim 34.35 juta ligi tanan ihaknah dividen interim telok sin G unit alang u an bayan bulan 2 lalu dahin 3.5 sin G unit laan seng an bagi jemali ujung bulan tusu ani pala 57,000 pitan atu 26 dah alang hipun saham ASAR. Dividen ASAR alang peju aneh limkah ne menilai aset bersih pala 6.37.30 juta ligit dahin hukah pendapatan kasar tek duman alang bayaloh megak 30 bulan 6 2026 peju pala 50.02 juta ligit. Rizab pendapatan ASAR limkah anbara peju pala 20.54 juta ligit te jaka alang piah petageng dana alang ote jadang mepeng dividen alang bo te jaka alang sang atang. Te jaka alang piah Premier Sarawak cadang Ja ASAR hinang tumi marung manoji laan dana pelaburan tiah konsep amanah saham Bumi Putra 2 jadang pelayang laan pelabur huina Jan Bumi Putra. Iha nginah produk pelaburan alang lebih layang ani danggeri bangsayu pala lem rakyat Sarawak dahin jinun ngira menhino daha. Te jaka alang piah lahu daha deng piah-piah ala hasil menju ekonomi negeri alang deng meju pertumbuhan Sarawak te jaka alang sang atang. Kereani ASAR suma fokus mendaha Bumi Putra. Pelaburan analimkah deng mai peluang mendaha alang Jan Bumi Putra deng melok dana daha halem institusi anan. Lame do Sarawak 2026 nginah dan petagang lahu semangat perpaduan dahin meju halam te daleh Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Bara, lame analim kanginah dan meju pelemanak dahak te sejarah Sarawak dahin anu ju pembangunan halam daleh ni. Iha dua nunan tegu terima hadir pejam ni menjawatan kuasa ayah alang manu lami do Sarawak 2026 alang an mayang Datuk Sri Lee Kim Sin. Hadui pejam anan tuju jadang maweh Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi dahin dohna Tuan Puan Datuk Petinggi Fuziah Muhammad Sanusi peji halam lamianan. Lami do Sarawak anano tahari man 20 atang 22 bulan tusu hasibo. Membehadui alang adahano tiah majlis kesyukuran Unity Walk pameran do Sarawak peng do Sarawak dahin konsert rakyat. Dengahani ampahmu man radio kayaan Miri FM. Kio saya atu kelunan, alang ne mana pengamal media dahin komunikasi, ahli akademik, pembuat dasar, pemimpin industri dahin nyam sekolah Ankyo Peji, Peng Persidangan Media Sarawak SMEC 2026 te dopat ane. Penganan ihak Naji Lasan Gawan Peji Pelemana dahin tengaran marong kuri-kuri isu alang tabin dahin media hadui dahin cebaran transformasi digital halem industri media. Nomor 2 Menteri Hajabatan Permia Sarawak Dato' Abdullah Saidul Bara hadui tengaran analim kahinang nuno meju ke wartawanan alang lebih sayu dahin ala peluang pelemana cebaran teknologi digital huina kecerdasan buatan. SMEC 2026 geri tokoh alang tuge haman halem bidang media komunikasi dahin ekonomik. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Limkah Ankyo Puluong Penganan. Dua puluji Ketua Isi Rumah Melingga Dahin Pantu Terima Tolong Sejahtera Medani Skop Peningkatan Pendapatan 2026 Melabin Limhukah Jiatu RM5,000. Putong Jihan Terima Ji Set Uvung Hade Masih Dahin Ijin Urok Melegah RM5,000. Residen Bahagian Sri Aman Mahdra Saleh Bara Tolong Anan Dang Beju Pendapatan Dahak Dahin Petagang Sayu Sosio Ekonomi Isi Rumah Leng Berdaftar Halam Sistem IKC. Tolong Anan Limkah Ngejeloh Dahin Aspirasi Pelitah Medani Alang Pejoh Pubo Jinuntek Rakyat Alang Melektek Ju Pembangunan Daleh Huina halam hadui tengayat nyekang daha alang urip hume. Empayan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun ngua. Premier Sarawak petula marung dividen asar 6.5 sin G unit. Lame do Sarawak 2026 petagang dena dahin halam te daleh Sarawak. SMEC 2026 kiok deng mejat ateng saya atu kalunan. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arbain Usang men ambin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Leviani, aku nak pinde, kumanda hina, wala, oh bagi kui, mengtamalah le, para nak melu jenewusu murid sayu.
1: Okay, men adi tamu pencipta alamak dengah lebih, dahin dengah lebih, dengan antam pelanghi te jaka lang pihalaan lebih jimati hati pukul 40 minit lebih ngejelah segmen PDK peji dahin keluar ya. Ya, mausul lebih man Asfian Mahyus, nanam pelahu man Ulo John, Petrus Wan, hilaan alang maring peji dahin telok ni Jennifer Jen lahu, alang tek naik peji ngejelah live Facebook, hak page Radio Kayan. Dengah menyaban keluar tinan bake-bake. Berasa kena pavin pantangan pilih Radio Kayan jadi jibakeh nurepa jadi ubung ngawan telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw. Eh, tam pejap lalu peji dalam program tam lebih ani hati program dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah. Dengah halang unak lo, halang naiman Hong Kong tino te tanah tegen halang ayana 6.2 magnitude 6.2 halang una tatah Tenggara Kepulauan Loyalty ne tegen tegu pukul 2.45 minit adonih di nunan kurindha kajian geologi Amerika Serikat USGS tino te pusat tegen ni jadi te dalam ngapan halang dalam na 10 kilo meter dan arik nak ke noh tegen ni nyati andahan nelana te atah ngawan 23.00 darjah selatan dahin ji atuh 70.40 darjah timur. Okey nanji dengan halang naiman Hong Kong awi tanya nang ke awi asa mipat deh tusah tanah tegan nalang jadi ha awang daleh ya ina tampaan sebayang ja daleh tampaan sayu nuna pelahu mentelo alang teh ha hudik ni. Okey, dengah halang kedua hati ji dengah alang naiman New Delhi. Okey, dengan men New Delhi yang dibara, tino tek jik peng hawa ya. Lamai hawa alang halana anda hak na lamai dahin sayu, peji sayu dahin hak kelunan bangu ti. Bi, hawa ani nai sayu na, kesayu na ada hati alam peng hawa ani di. Vin kenan dah hakai, norepa dah alang nepa hawa ani. Teh, nundi panok ya, vin kenan puas kenap dah lo. Tek penguman alang anda hak sedia mendaham tidak tek kurang-kurang na 22 laung alang tek mawak no repetega ya teguh penghawaan ni anna ha daerah Vaisali Bihar Indonesia India kasi India bara tek jatuh kan ni tino dalo alang tek panok ni di avin kenan tek balai mendaha alang hakai ni nampak penganan nenyi nang kan norepa penguman dalam asdia tikan dalam kira tetap hidangan utama dah ke alang an sedia ati di si happy halang anda ha jaji no dah ni ngena wa lo anda barakan kan dah nak kurik tegu dah movie dah ne kuman norepa ne napa wa ti aringna anda kuma kading kari kading no tike anan ka naya dah halana beka tena jaka dah pahlung hawa anan ke anda nyinang ke beka hiap kari anda hata ya anan nalang na dah kaya kaya ni di ne le avin usih hap ya menu penguman nalang anda ha baranya pangan nanti tegu dah hata nepak hawa ati laho. Okey, tindak tek taksi alang baram. Menuh tuk lang jadi ini menuh dah panok ini dike te kuri-kuri dah hakai nuna pelahu dah lang hipun uman nurepa hipun hawa ati ne asak ne panok ya pedalolan dahin lahu te ateng ngavan dah pahlung ane di oh menun dia burah tona kat ngavan dah pahlung ane di pihana lah.

lekoh pano dehen dalo alang hipun hawa ati no daripada alang hipun acara ati ke dehen dah alang empos kenap te kan kan kari hiap alang anda hatah nanti handa nun ha hiap no titi pa beka enda nun ha hiap bi ka dengurin klo de kuren kan ka dengurin klo de kuren ha no ti ya ti polis bara ke 32 la ong alang tema wa tegu tusah ni jadi no repa tegu dah pano ani en o angri tenava ha uma pra bi nesi ke te hi alang aleput matai lah tegu dah pano te alam penghawa alang anna ha New Delhi ni di. Okay, mang tulang nunan ya. Kendunan lang anda atah norepa kendunan lang anda sedia ati kumana telo tu. Bi aku ipasaya hawa atam kaya ni ka jauh ling lim kan ya bin kan tu nove la kan uma ruha ganda ada la hom teka kan alang modern modern keren hadih alang anta mata la ho. Okay, bi lama lu tike berasa kenap tu ha bin telo odang te kumana te napa hawa dah hawa ngamin telo kan norepa dah panak dah bakeh telo kan mang ka hom norepa mengelebang-lebang keren tam ni. Okay. Ya Nana Ji dengan halang Naiman New Delhi dua dengah men itam lewe ni ngejeloh program dengah men hawang dale dan dengah hawang dale dan antam kelehi te jaka lampian lebih jima hak radio kayan Miri FM.

Oke, malak puluh minil an telah santai pala pukul lima lebih. Tidak pukul lima lebih ni ay, tan pejah peji tak alam dengah lebih. Alang anpah mau manamin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. We nak mentelok alang danglang hi radio kayan ngejeloh RTM klik nampang ngejeloh frekuensi FM G 06.G dan FM G 07.2 Man Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau dahin Seri Aman nampalahu sematan ya. Bi mentelok alang danglang hi radio kayan menmiri nampalahu Man Umaru dan alang kelangi radio kayan ngejelo channel My TV Tusuji Kusung pukul 5 lebih ni pejah-pejah dahin atal radio kenya tak atang pukul 6 lebih yang mau sekenap minta melim alang paan sukung radio kayan hendak tapang ngawan kelotek dan pelahu mengkelok bakai halang utek nai bara dengah man ngawan kelotinan pihak nak mendalok lang teha kucing dan nak pelahu man ket awan alang teha Uni Garden man adi dahin harin telok Jennifer Jen alang tek kahin lagu mentelok lebih ni apa yang telok pejah-pejah tak alam dengah lebih sempapan telok tek lagu pengakai harin telok Jennifer Jen ni ya hati lagu amai inai langkenan rasa nak urai dah man onin pejah pelalau pejah tak alam dengah lebih alang anpah mauman amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur mentelok alang dang pejah atang pukul 5 ni tu akim mau sekenap nginah pejah ngeluak tek jaka alang pihalan lebih jimati hati matoh man pukul telok atang pukul 5 lebih ngejelah segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayan Miri FM selebih senglara sekenap menitam lim dahin Tuhan memberkati tam te alam nuntua hadui alang antam.

Nah selamat kita tahu tahun ini puluh empat atau bulan tujuh 2026 aneh tahu dua. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenya Miru FM pembongan ake Pauline Lenik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pendengar pasen dividen amanah saham Sarawak ASAR ngan pengado 6.5 lemah sin ca unit. Reput ini ngembada un embau cin uman-uman diak ca teguk 2024 ngan uman 2020 lemah. Ketua pengaduk dividen yang lepakkan petulat inana dalam 34.35 juta ligit peging dengan dividen interim telu sin ca unit yang lepakkan bayan teguk bulan 2 yang lapar day. Un suwe 3.5 sin ca unit la kan petulat o kena mo bulan 7 ini kuma 57,000 pian atau 26 usah kelunan kado ya un buka saham kina. Prestasi ya muat ngan nageng ASAR ASSAR ini taen cin pengembau ketai nilai aset bersih dalam pengado 6 atau 7.30 juta ligit. Dalam binapa jumlah pendapatan kasar dalam pengado 50.02 juta ligit. Prestasi Perisap pendapatan ASAR pengembada erput ya embaulan dalam 20.54 juta ligit o pelapa ngembada caladung ya tiga ngan muat ngan stabil pakai menagang agihan dividen ini pabek bayak tau. Dalam puyan ya kuat, Premier Sarawak cadang apan ASAR ini mengkaji cal adana pelaburan yang kuat bahan konsep amanah saham Bumi Putra 2. Ini bagi ngebioklah ketai penyertaan pelabur-pelabur pegingan pelabur-pelabur bukan Bumi Putra. Ia percaya pelaburan ia tai inklusif atau pe tebiok kuat ini sukat nak peniga ku mamung kelunan kado ka dale Sarawak tanpa nahat latar belakang ca-ca usa. Dalam masa ina, ASAR keluk ke nuken kuma kelunan kado mengebuka kuma Bumi Putra ading. Puyan sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 kan harap apan penjo jadi catitai dalam petangan ngan menguatlah semangat perpaduan ngan un kimet sayang kumadale ilu Sarawak kini. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi kuma ia perharap apan mung kelunan kado sukat mengembaulaa penghayatan kuma sejarah ngan ketai asat pembangunan dale ilu kini. Ya tisu ini teguk kenai kunjungan hormat cin jawatan jawatan kuasa induk sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 Datuk Sri Lee Kim Shin selaku menteri yang bertanggungjawab teguk sambutan inana. Kunjungan ina uban keluk ngebadak ngenak jemputan rasmi kuma Tun Pehin Dr. Wan Junaidi ngan yak leto Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Saunusi apan naing ramai puyan ina pekuak na. Puyan ini kan pejadi teguk 20/22 Julai ke Sibu. Kadok naan isi asat-asat program yang kan ida pasat teguk inana kuabaan Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pameran Hari Sarawak, Perhimpunan Hari Sarawak ngan binapa un nisi konsert-konsert rakyat yang ida ke pasar teguk ina. Kiok-kiok dalam pengado ayah atau usaha kelunan kado yang naicin media ngan komunikasi, ahli akademik, pembuat dasar, pemimpin industri ngan kado-kado isi anak sekolah yang lepek naik teguk persidangan media Sarawak SMEC 2026. Tepat ini nak. Persidangan ini nena platform yang membincangkan pasal isu kepercayaan kuma media tatbir urus ngan binapa cabaran transformasi digital dalam industri media. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol kuma
Perbincangan ini na ca penuken pakai mengembaula kewartawanan beretika ngan bukala awang ngan cabaran cin teknologi digital. SMEC 2026 ini na ken pelurak kadok tokoh-tokoh berpengalaman dalam bidang media, komunikasi ngan binapa akademik Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kenai pejadik persidangan ini nak.

Ilu lo ngelinga dengar cin RTM Kuching. RTM Talidio Kenya. Puyan ke metap ketai tipe wabak denggi ini abeknya ca gayang cin perintah tua tapi ini ca gayang pekuak cin mung kelunan kado. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus Kuma, gayang pekuak cin mung kelunan kado sukat mepo metap ketai pembiakan nyamuk Aedes ini pesukat kan pejadik ngan cara pagat menuken pasen kebersihan ngan pagat menawai ngebuwe uko apan abeon awang kenai pembiakan jamuk Aedes ini ka uko ilu. Ya penambahlah, kelunan kado ayan madung denak tua uban kes denggi kat Sarawak ini liba. Cin o kes denggi kat dale liat ca. Tapi pagat menawai apan pagat berwaspada apan pagat nat isek kebersihan kat dale ilu kini. Ya penambahlah, ya apa petangan kelunan kado apan penjo mengamalkan langkah pencegahan ngan proaktif bagi metap ketepasi wabak sakit denggi ini ngan ala awang tepersa ngan ngabue uko-uko pembiakan nyamuk Aedes ka uko ida serpek. Ya ti isu ini teguk Majlis Penangguhan Program Cegah Wabak Denggi 2026 peringkat Majlis Daerah Serian ka Serian.

Okay, nah, salam pemong kejayi, salam salam pejita ka use tali dio kenyah toy ni. Toy ni puluh pat to bulan tujuh, no toy ni to dua. Ya no dengar sengah nake ya ngelingai lu ka use tali dio kenyah toy ni. Harap ilumung on tiga sengela, tiga batung ya dalam ini nu pepuyan ni lu pasat ke tau ya kedua ini. Ya, yes, anak kena ke makai petuk lainu dau isu-isu ke badak aku mai letoi ni ya ke kelok nak cap pantun pakai pakai nak semangat ku mai lu ka usai tali dia kenyato ini mung sangat nak ya ni cap pantun suwi tebengang madang ka embau anak dumit nyatung ka ukok ya libau kuak ilu manyi ngan pejita harap un magat ngan tiga sengela. Ya, ini saya cakap pantun. Pat kerat ban dulu kidi ya. Pantun pat kerat pakai nyelamai ke mung sengan nakik yang ngelingah dah tali dia kenyah. Kak jam ya ke telu ini. Ya, kok pengalai sengan nakik ikam sukat ngelingah ilu ke Miri FM tali dia kenyah. Facebook Miri FM tali dia kenyah. Cin pukul telu, pabek pukul enam kata taup ya. Singgat-singgat tau. Binapa ikam sukat ngelingah ilu ke siaran radio pengalai kat luyak ya kuak ke pian puluk lemah poin 7 FM, pian puluk lemah poin ca FM, pian puluk ayah poin kosong FM. Dalam binapa ikam sukat ngelingah ilu cin siaran My TV channel 7 ca kosong. Dalam binapa sengan ake ikam sukat ngelingah ilu cin RTM klik. Ikam sukat download kidi cin telefon gam ya. Ikam sukat ngelingah ilu ke RTM klik cin pukul lemah. Pabe pukul 6 katai tau pia ino dengar mong sengan ake yang ngelinga cina radio binapa ikam yang ngelinga ilu cin Facebook ya aku mai ikam bake sengan ake ya ke live TikTok ini tiga tawai ban pagat pemong kejai ka usia tali dio kenya cin pukul telu pabe pukul 6 katai tau. Ya, bina sang nak ke lepas ini ke kekusi ku mai lu misik dengar awang ya. Dengar awang ya ke toy ni kata tahu pini pabek tahu tena ya ke badak isik dengar awang kat dalai lu mirik ini. Ketai tahu ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan tahu tena abe on hujan ya ini isik dengar awang kat dalai miri. Ilu tena dengar awang kat dalai marudi. Dengar awang kat dalai marudi kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini saya dengar awang kat dalai marudi. Ilu tena dengar awang kat dalai telang usan. Kat dalai telang usan dengar awang kat dalai telang usan kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini saya dengar awang el pakai badak kat dalai telang usan. Ilu tena dengar awang kat dalai belaga. Kat dalai belaga kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini saya dengar awang ya ke lepenggin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya sana ke ya ini saya dengar awang ya ke lepekusi kumailu cin dalai lumiri pasen biok miri. Binapa kak marudi telangusan ngan kak belaga ya. Harap ikam yang ngelinga kak usai tali dia kenyata ini. Dengar-dengar awang yang pakai kusin. Sukat mepo ikam dalam ikam pasat. Puyan-puyan gam ketetap ini pabek. Ketetap ini nak.

Ya, yang terkembis-kembis dengan nake, ake ke pasalau ikam dengan belian. Nek tading lan ini, pakai pasalau, pakai petangan, pakai nak semangat ko maikam ya dalam masa kam teulek pegayang pa, ko maikam pa ya ke umak. Ya, harap ikam on dena on salau dengan belian. Nek tading lan ikuma, cina kek, cina konti, tali dia kenyata ini.

Ya sengana ke ya lo pemong kejaya ke usia tali dia kenyang ngak ini di jelenek ke pasal lo ikan babek pukul 6 ke te tau. Ben te kembi-kembi ya kelam ke kekusi lah cah dengar. Cah dengar pasal untuk ya program dah nak dah ya deketi nembam ya program nak dah ya deketi nembam puluk lemah atau bulan 7. Tau telu cin pukun pian tading bam pape pukun ca lapa belok tau ya deketi ni ka Amiri Merit Resort and Spa ya kumai kam ya klo tena ya bake-bake sanganak ke wa mai sekan sadin ya klo tena ada ka program ya deti ke lembam ini kam suka tai ya dalam bina apa tau ini kam nat ise gaya usang kam laya harap kam on agat ya tiga on sehat-sehat bandulu kidi ngan dalam bina apa tau ini kam suka alak lorok ya cukup ngan uman penguman ya cukup nisab sungai ya cukup bina kenai kam tenak da nembam ban ini kejadi pukun pian nembam pabe pukun cah lapa berdua tau.

Ya, dalam bina pasan ake, ake kekusi laca dengar pasan tu kem sukan si atau pasukan sukan si nan sukan para Asian 2027 yang akan terjadi ke Dalai Ilu Malaysia Uman Mading ya. Nah, dengan tema kan Uman ini sukan si Malaysia yang ingin tema raikan perpaduan dengan tema maskot ya, jadi tuan rumah ini Inana ada pilih tuah sebagai maskot rasmi sukan si para dengan sukan para Asian 2027. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Kuma, tema ini lepak ida netap atau apa lepak ida pilih bagi ngebada ca semangat perpaduan ya, jadi sumber kekuatan utama ya mepeng ya mepit mung kelunan kado ya tai ngebaya atau apa atlet-atlet cin mung petipo Malaysia ini ya, ini neca ca sumber inspirasi kenai kenai tema atau apa kenai tajuk raikan perpaduan ini dah pilih sio sukan si dan sukan para Asian 2027 ada kepejadi umanca ka Dalai Ilu Malaysia kini.

Ya, sekarang Kak, ya, kembali ngeliwat pula kat sukan, kat berita sukan, ya, tumpuan dunia bola sepak kat kini. Nah, kini mong dulu nak tumpuan kuma bola sepak FIFA Piala Dunia, ya, kepada aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Inana Perancis akan lawan dengan Spanyol. Tiga puluh lemah atau bulan tujuh ini nak kat pukul telu tading bam ngan bina apa England melawan dengan Argentina kat puluh enam atau bulan tujuh ini kat pukul telu tading bam. Ya, ini se highlight atau apa tumpuan utama ya kan dulu pengak-pengak kat tau nembam ya ben ini separuh akhir makin hangat. Nah, ini naik tetuk-tetuk ni yang makin panas-panas isi aksi FIFA 2026 muman ini, ya. Pat pasukan ya marah ini na memburu kemenangan na babeneda klo inu punan tempat kak pentas final, ya. Ini se ini lagi aksi yang panas benda klo te ya menang nak ada sukat maju atau pasukan te pecuk te kak pentas final FIFA 2026. Ya, ayo lupa kena kuat-kuat pengak isik keputusan-keputusan FIFA 2026, ya, lo pasat lo majuk lo pula, ya, lo majuk lo pasat FIFA 2026 ini, ya, kumai kempung, ya, setia alik nak isik bola sepak ini singgat-singgat tau, ya. Ya, ini nawangnya bek pini selalu kan dideti, bek pini paging kan dideti. Ya, midan bek pino ya hello temaga tading bam tenat perlawanan bola sepak ide tit ben masa lu ni jam lu ni bek kuat ngan jam ide kai nate. Nak kok lu ni tetaga pukul telu tading bam, pukul lemah tading bam lu ni tetaga. Nenar tadi main bun ini singgat-singgat tau telu terlebih lah ben minggu yang lapan ni dai. Ya, dalam bina apa nak pikam abek cukup luruk deh ayan pikam te lingo gayang gam singgat-singgat tau bani kap te burung abek ne sukat ne taga tading bam, ya, dalam bina apa ya tetap ilu te pasat kerja lu singgat-singgat tau.

0: ting tang ting.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.

Ya, sana ke ya ino dengai kami lo pamong kejai ka usai tali dio kenyato ini harap ape ke jam ke 36 ini kam lo pelna lo bangan ngelingah dulu kejai ka usai tali dio kenyaki ini. Ya, dalam bina apa ino dengar we sekan ah we sekan sadin ya ka amin atau pa ya momong kami ke dapun kini. Ya, sangat nak ke. Ya, kemai kamu wek ya kat dapun ya. Sedia isi pengumuman kata tahap ini ya. Inu dengar, inu jauh ngam tahap ini. Ya, aku akik badak ke jam kedua ni ke kuda ni. Ya, un paling mutu inu akik uman beluak tau. Inu ikut uman beluak tau. Dada mutu akik ke TikTok ada akik badak akik uman subsiai. Subsiai pekelet ngan terong asam ya pekelat dengan terong asam ni ondo palai wah nak ke mana tahu pina nak ada palai bah tiga pina udi tiga pina ke nak cha idea ko mai kam ya abis ni kalau mana kata tahu pini kamu suka tiki di sup salai sup ap buin pekelat dengan terong asam ini nak sup kadok ke dia ina ilu menisap telang ada ina telang sup ina tengan kanan putih tiga ale ina nah kumai kami besen kalau mana ini cek tips lah kumai kami kami beona idea kalau pesak ino ujau tapi ini. Ya, tiga tahu dengan nakik dalam bina pakai kekusi lah cah dengar pasan tu. Ini cah dengar 20 cah usah kepala umat atau ketua rumah Cin Lingga ngan pantu lepek alat penolong sejahtera madani. Ini ngembadak skop peningkatan pendapatan 2026 ngan ketuk pengaduk cah atau lema ibu ligit. Ketuk ida ya alat penolong ini kena denak caset. Caset peralatan perikanan atau mesin rumput ya dalam nilai kiok-kiok lemah ibu ligit. Residen bahagian Sri Aman, Mahra Saleh Kuma. Puyan ini pakai mepo mengembau idad ini pakai pita pendapatan secara mampan nganukat menguatlah taraf sosioekonomi dalam pengamin kumaidaya lepek daftar dalam sistem IKC. Ya. Ini na capuyan aspirasi kerajaan Mandani. Ya komited apa nabeun kelunan kadok telingo kuun alo pembangunan negara. Dalam bina apa ini mepo khususnya pakai ngemetep kemiskinan ka kepenusa kemiskinan ka dale ilu Malaysia kini. Ya ini sepuyan penolong Cin kerajaan Mandani kumaklunan kadok ka dale Lingga ngan binapa ka pak dale pantu.

Ya dalam bina pesan ke ya ni cia sambutan ya sambutan ya biuk lah ya ke de pasat dapat bajuk lah ini dalam minggu mading ya. Dalam minggu mading ini sambutan hari sambutan Hari Sarawak 2026 ya akan ada terjadi kak Sibu uman ini ya uman ini Sibu jadi tuan rumah pakai sambutan akan ada pasat Hari Sarawak 2026 ini dekati tegok 20 pabek 22 atau bulan 7 2026 ngai akan gin tema Sarawak Maju Makmur. Ya ini saya capuyan ya tiga lan ya ke ada pasat ini tobiok kumailu kak dale lu Sarawak ini. Dalam bina apa oni saya kado saya asal-asal program atau pe aktiviti atau pe puyan-puyan ya dalam pek netap tego Hari Sarawak 2026 ini nak. Ya kobaan on jualan Carnival jualan penguman ini dah ke pasar cin pukun pulok tading bam pape pukun pulok kata tahu dalam bina apa una puyan ko se majlis kesyukuran agama atau pengelan kadok-kadok pengelan ya ni saca kesatuan ni dati tuko ini nah kadok-kadok pengelan tapi dati ca majlis kesyukuran bersama ini dalam bina apa on puyan kuat bahan Zumba ku maikam ya kelo ya minat Zumba ini yang dia tahu ikam suka tayang ramai dengan dulu Zumba kado-kado ya ben kado sik kena kelunan kado tego ini ya ni naca peluang ikam ngel pekelimbun kan kelunan kado berzumba sama-sama ya dalam bina apa on majlis kesyukuran on unity walk dalam bina apa on sesi town hall ngan on perhimpunan dan konsert rakyat ya konsert rakyat kedati tego tego pukun aya tahu 22 atau bulan 7 ya ini si asat-asat program ya ada lepak netap tego majlis sambutan Hari Sarawak 2026 ikak pejadi tego 20 pabe 22 atau bulan 7 2026.

Ya, dalam bina pasangan ke Amnesia saya naik ke TikTok ini dengan pada isi asat-asat program ya persiapan ni dah ke barang regata 2026 ini pecah puyan ambil majuk lah kan ilu pasar inana dalam minggu mading ni lah ya 23 terbulan barang regata kan ada pasar 23 pabek 26 terbulan 7 ya pada kini ya sibuk na dulu Kak Marudi nak kini sibuk pasang lepau dah sibuk petem lepau dah rakinawa ini seca semangat lah ni dah kalau persiapan kena barang regata ya abek majuk inilah kurang dalam seminggu lah lah ya dalam seminggu barang regata kena ilu pasat kena ada pasat ke Dale Marudi pasan Marudi kena ya kumai kami kalau teh masat nak isi barang regata ini na ya kamu suka tikidi kamu suka atun ke teh asat-asat kam cina kini ya pan lu abek on segahut atau apa abek pilu teh pajak alek tegok tau ya kena ini na. Ya, sana ke ayan terkembi-kembi. Ya, ke kepasalau kurang cin puluk lima minit lalu ke pasalau ke usia tali dia kenya. Dalam bina apa, ke pasalau kemelangan belian. Ya, olepa ini cin Edward.

Ya, sekarang kek nak kini 50 minit lapar cin pukul lemah kata tahu ya. Kurang cin 10 minit lah ilu ke kejayi ke usia tali dia ke nyata ini. Ya, dalam bina pasangan nak kek, ya kek le kalau menawa ilu dalam lu asat lu teulek, dalam asat lu teulek ke ulek ke rumah, ya, ulek cin pegayang, bina bikam ya ono paling milu teul, tading kata lu te ke pegayang ya. Harap ilu ono tenak salau ke dalam asat-asat lu singet-singet tau, ayan bikam angin, ni analek lah geng kereta ya ban lu ko un penusa ke embau janan alun ya dalam dulu ilu ke dalam pasat tau lu singet-singet tau. Ya sana ke alek ake ala awang ini na ambio tika tawai ake na awang na ala awang ini na bio ko tika tawai ku mamong ikam sengan nake bake seken sadin tuyang ya lepek na sukung atau pa suka lepek na sukungan ku ma ake ka usai tali dio kenyak ini na sukungan ku mai lumong ka tali dio kenyak binapa ka Miru FM kini bana ikam pagat nat isi ikam pagat nek kejahit ka usai tali dio kenyak singgat-singgat tau. Dalam bina apa akik kalau nak tiga tawai ku mai kem lepaknya like kini ya mong kem lepak nak like pidowan Pidadan Stanley Lian Jerome Jangan Edwin Flora Ubong Josephine Gerald Alexandra Anyi Betty Ali Jujuda Petrus Wan Lawrence Manja David Balan Kule Dublin K. Baja Flor C ngan binapa ngan Moni Monica ya kumai ke melepak nak meses kumai lu ka usai tali dia kenya ya kumai ke Dublin K. Baja Amai Michaelian Afian Mahyus binapa ko Stanley Lian ya tiga tahu ya bani ke melepak ke pemung kejaya ngan ke nak meses kumake ka usai tali dia kenya ka tau ya kedua ini. Ya dalam ini apa benawai ku mai kem ya lepak ngomong kejaya ngak ke Facebook ke TikTok ya ke TikTok ya cin pukun telu pa bek pukun enam ke tai tau ku mai kem yang ngelinga ke ka dapasan balde dale pasan bio miri ku mai kem yang ngelinga ke ka ama baram bina pi kem yang ngelinga ke ya cinta nak dipas semenanjung ya na ku ma on pa ya nai cin ya nak ilu ya nak ya ngeling hailu ke tanah Kalimantan Timur dah paling ada ya umpah paling kini sin Kalimantan Barat dah paling ke Facebook ini nak tiga tawa ya bandingkan bagat nyukung ilu ke usai tali dia kenya naik pemung kejaya ke ngelu lah atau ke lembam atau ke telu ya kek lok taya pesalau ilu ke usai tali dia kenya to ini ya kena nasang anak ke kena ilu tepetat cin usai tali dia kenya ini ya kena ca pantun lah ya pantun penutup kumailu tau ini nana mesai alut tai pelawat kak Dipa

Abik nawai, akik ngin selipa. Tiga tawai uban milik tali dia kenyang. Peteguk lah, kak tau cah, kak tau kecah ya. Tiga tawai mung sengan akik ya. Nah, ku ada pengalai ya, tiga tawai bernama lepak pemung kejaya ke usia tau ini ngan ge kembi-kembi pikam un jaga agat, jaga kimat, jaga udip ka ang ilu serpe harap ilu mung un pagat manyilah dalam inu mung puyan pemuyan ilu singgat-singgat tau dina apa kata tau ini ya sengan akik. Ya ku mai kem ya ngelinga cin FB, ngelingai lu cin Facebook, cin radio, pengalai, cin RTM klik, binapi kami ke live TikTok. Tiga tawai Tuhan berkat ilu mong. Yang dalam bina pakai ala awang ni nyat lesau dalam on salak, on salak dari sungge. Akik nyat lesau, ayah nalak kidi, ya salak ngek tenah, akik mabi dari sungge. Mabi dari uyan ketai isungge. Ya dalam bina apa, tiga tawai kumai kemong, ya lepak mampu akik ke usia tali dia kenyak, cin pukul telu, babi pukul enam kata tau, biar kumai kem ya ke bilik MCR kena tiga tawai, uban ni kem mama pu akek dalam gek pasat gayang gek singgat-singgat tau. Ya dalam bina apa menawai ke makam sukat follow dan sukat follow ilu ke Facebook tali dia kenya ya kem like kidi mame ya. Tiga tawa sana ke pategok lah kata dia ca ke frekuensi ya kuak ke pukul 6 na ilu ke ngelinga lah cin YFM Imban Kuching ya. Kidana ake DJ Lenik pategok lah. Bye bye.

makin telaba kediri hau dikenak ngepun ke awak sada lemai di YFM. Terus ke segmen sada lemai hari 2 ke sehari tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kita ke engka baru datai di rumah pulai gawak ke lemai tu. Lalu pihak muka kita ke agi apa rantu jalai. Harap ke berjimat mulai kediri ke rumah. Okey, enam bakal selama pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Hello I Miri bakal selama ninti yang lemah hari 2. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Hello I Miri. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita ke lemah itu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Terima kasih YFM. Selamat lemai peningah. Terima kasih yang kita ke terus meruan mending ke sadar lemai ke lemai tu. Anda minah ke bukai. Jangka aku main berita mana ke patut ditemu kita abah awak hilu Y miri kita ke lemai tu. Ke terubah tu berita mana agak bala nembia di miri. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara ngau Kementerian Belia dan Sukan dekat ngatur dua bengkah kos pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Kos keterubah ngaga ban ngau pizza ti dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 4:30 lemai ba bengkel penyediaan pastry IKBN Miri. Lalu kos kedua ianya Colin Check and Changs di dekat diatur kena 25 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 1:30 hari bak bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Kedua-dua kos pengelandia tu percuma ianya latihan pengelandia asas untuk raban biak menua tu ngambil kos pandak ngena konsep do it yourself. Dikena mantuk napi ungkus penghidup ni tiang hari. Jadi ngagi bala ni biar ke bisa hati deka masuk kos tau. Jadi atur minta dibuka ngagi peranak Malaysia ke berumur 15 ngagi 30 tahun. Peranak menua tau kelebih lagi ke diau menam di Miri. Kos tau semina dibuka ngagi 20 ikut peserta ajak bak tiap-tiap program. Jadi penerantis silik kita tahu telefon ngagai Mr. Predy balumur 013-842-6994 tau ke scan kod QR bak poster ke bisa dipandang bak Facebook ngau website IKBN Miri tau ke lawak website sidak bak http://kemahiran.kbs.gov.my. Rakan Muda Future Wise Skill 2026, belajar ke pengelandia baru, nambah ke penemu, nampak penghidup terlebih meruan jemahilah. Lalu berita kedua tu, berita mana ngagai bala peningan di Bandar Raya Miri, ngagai mega di Miri. Ngagai semua orang ke rindu ke ilmu, ngau sastra di selampur bumi Kenyalang. Pustaka, negeri Sarawak Pampang Miri dekat ngatur program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026. Program tu diatur kena nerenak ke pengerina maca baraba nembiak min ngau nembiak rebak baru ngetan ke pesaka budaya Sarawak nengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni baka nulis illustration ngam mega seni pemerintah. Ia mega muka ruang agak pelajar atau ke nembiak sekolah ngau masuk bingkai kreatif dikena ngangkat ke pengeladik maca ngau nulis. Aram sama mai bala anak ngau diris bilik nguluk pengeram itu lalu penerang ke siliak tau ditanya ngagai pustaka negeri Sarawak Miri ngena lumur 085-422-525 tau ke lawak website www.pustaka-sarawak.com. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak kuliah ngenegap kagai penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madaka pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau menua luar dan megak nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagat muaiti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya ba'awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya ngam megak perengkaguna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai demostik ngam megak antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawak ikonik di ngangkat ke nama miri barengat antara bangsa. Kelimpah ari ngerapit ke kawo komuniti bermotosikal ari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta ari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kanibar Rindawati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam iti-biti ting rindok kati ngantik kita nyeng kaum pekit budaya lumba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umaga mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilik. Yang lain mensia mayuh di pelilih menunya di perangsang datang ngagai Kanibar Rindawati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Lalu kena ngujung ke hilo wai miri kita ke lemai tu peningah. Mai kita mendiang ke dua bengkah promo keterubah tu promo Bintang Baram Regatta 2026 ditangkan ke ngau promo Baram Regatta 2026. Bisi mimpi katnya di penanyi tu meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, sapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: YFM Miri
0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba ngeperami terdekat diatur, baka perau kayu, ngau speedboard, pekit perau beringas, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026, berjalai bebala mayu tau keperarakan kebudayaan. Antik meh, pekit Bintang Baram Regatta 2026, Dataran Baru ni. Bum pekit lumak perau kayu ngau speedboard tau diambil wang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi. Jadi promo Baram Regatta 2026 hanya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu. Dan sebenarnya bisa jaku gerah ngagai mensia mayuh kelebih lagi semua bala temenggung, pemanca, pengulu, tuai rumah, ketua kaum, kapitan ngau semua bala councillors dipinta datai. Bebala mayuh kena 24 hari bulan Julai 2026 tu ialah 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat tideka di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sopit Premier Sarawak. Lalu 25 hari bulan Julai 2026 pengerami berjadi Baram Regatta 2026 di dekat di penyadi yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping Premier Sarawak pukul 9 pagi bak Dataran Marudi. Nyanaka hilo wai miri kita ke lemai tu. Pulai baru ngagai kabar aku bak YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Okey, sudah kalau sangkai berarti hari sandai ya. Hanya di lagun tadi di pinta kaban kita insin kibung ke madah kediri berantu jalai pulai kawak ku ya. Ke lemah itu. Lepian maka kita ke agi berantu jalai munyikaku. Harap ke nyakap pengikun kita empu lebuh ke driba tengah ke jalai alun jam ke dia tahu ya. Lalu pihak muka, anda ingat maya jam ke dia tahu muka bisik bala kaban kita ke nyedia kediri dekat nurun kawak shift malam. Bisik muka ke baru nurun muka ke lemai tahu ya. Lalu pihak muka merindang kita ke di dapur berengkah panduak kutai kena kita makai lemai itu lagi ya. Okey, nak ngira pengawak ke diatur kita peningat. Terima kasih mendiang ke YPM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program Hello Y Miri hari Bana Jimbat dikeluarkan inti yang lemai hari 2. Udah kita mendiang ke lagu hari Ricky Andrewson itu lagi Api Kulat Malam. Berengkah muka maca pesan berat atau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita jadi kita ke bisi pesan berat atau anjong agai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 ya.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11.
2: Pesan duduk sama bayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke bisik diterima dari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu dari Lanan tau ke Iwang anak ramai. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Murni anak Latit ya. Murni anak Latit udah nadai pagi tu tadi. Lalu Niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pergilah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah berpendam batu besar. Jadi pesan tu nuju Amung anak Latir Timiri, anak Nia Limah, anak Nia Limbang, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Sungai Tandu, Purai, Munggu Demam, San Kemantan, San Ucap, Puai, Kelau, Panggau, Pakit, Sutung, Diserian, Kucing, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Murni anak Latir. Murni anak Latir udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pagila, 15 hari bulan 7, lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah. 16 hari bulan 7, 2026, berpendam Kampung Batu Besai. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari bada nak booking madah ke Indaya, ianya inya nak kasih ya, inya nak kasih udah nadai kemari. Lalu ni yang inya nak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila apa rumah sedempu ianya berumah ganji Meriuk Sedana Baru Engkiri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Bak Meriuk, Merindun, Kampung Sedara Baru, Bara, Sebangki, Sermat, San Panjai, Bukit Tungku, Cangkul, Tintiang Lalang, Selindung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuih Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung, Isu Semuncan, di sedarat Langkang Gili, San Ugul, Marup Atas, Marup Baruah, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke inya anak kasih ya, inya anak kasih udah nadai. Lalu ni yang inya anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 15 hari bulan 7 berumah sedempu inya berumah ganji Meriuk Sedan Baru Engkelili. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila. Jadi nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Jadi pesan tu hari itun anak Rejab atau Kejabai. Pesan tu madah ke laki ya, Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau kapai Perancis udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi per rumah sidampu inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi pergilah bak pendam Menglika Uang Panjai Lubu Antu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Uang Panjai, Nyemungan, Sibau Rebah, Bunut Badau Indonesia, Empanang Indonesia, Piam di Indonesia, Kaban Belayan di Kuching atau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri berkawal ngau pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngagai Francis Ellenwood anak Rabah berlumur 016-557 1844 tahu kenuju Peter anak Rambau ya 013-372-4849. Hanya tadi pesan madah ke Jimmy Rambau anak Sigau, Jimmy Rambau anak Sigau tahu ke apa Perancis udah nadai. lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu ah. Malam tu lagi pa rumah Sidempu. Inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8D Kampung Sungai Apung Baru Kuching ya. Okey nya pesan maka ke diterima dari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu. Ianya hari Sharon anak Seli madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah Sidempu inya ba Sungai Menuan Kapit. Okey jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serikai di Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai basi anak alang berlumur 014-613-5298 tahu kenuju Stanley Silang anak Seli 013-859-3273 tahu ke tahu muka telefon ngakai Sharon Betsis 012-8807-307 hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Okey pesan ke Siti tu ianya hari dunia nak santu ya madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang apa sida ianya ex tuai rumah santu anak lidang atau ke apa sandum kalai nguan nulit ianya 17/7/2026 lalu pagi 18/7/2026 ianya pengawal ngeta sulit ke dekat diatur apa rumah Sidempu ianya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai dunia nak santu 013-275-1595 tahu kenuju dami anak santu 011-595-93-00 ya. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ex tua rumah santu anak lidang tau ke pai sandum ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey nya tadi ke pesan ke bisa diterima dari peninggal kita. Okey, udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Kita ke perindang dulu ya. Lagu hari Winnie Albert, Bisik Antinuan. Kena perindang kita ke lemah itu.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, okey, ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke lemai tau ya. Bedau kita mendiang ke program Araman Sang pukul 7 lemai tau lagi. Jadi pesan ke sekali tau hari bangi anak bungin tau ke Inai Ngadan. Madah ke pengawal muai basa ke niang menantu ya. Inya niang canda anak majat ya. Tau ke Inai Jingan ke dekat diatur hari 6 tu ilak 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah Sidampu, ba rumah Ribun, tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rumah Dinis Tinting Remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung, Ulu Ruban, ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai William Lesen Jingan, balumur kusung 14

yang canda nak majat atau ke inai jingan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026, hari 6 tu ilah pukul 7 lemai ba rumah sidempu inya ba rumah ribun tinting melaban sungai kelampai 100. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Normi Bohan anak Titus Tunyang madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang. Okey, jadi tu bisi penanggul ya ba pesan ke di anjuang sida tu. Okey, nanti ngawak pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Angela ia anak kalum. Angela ia anak kalum tau ke inairiti tau ke bini ni yang sarjana bujang anak layang udah nada ya. Lalu ni yang tau dekat di sengai pala mayu malam pergilah pa rumah sedempu inya ba rumah benal sungai yuang kapit. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah pa pendam katolik jalai pelajau sungai kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di bawan batu luking ranan jagoi kenawin durian ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba tanya tau ke telefon ngakai Jelani Bujang ba umur 013 826 0436 tau ke nuju Brian Bujang 013 895 7196 tau ke nuju Ranti Bujang 013 565 1836. Yang tadi pesan madah ke Angela ia anak kalum, Angela ia anak kalum tau ke inai riti udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergilah ba rumah sidempu nya ba rumah benal sungai iung kapit. Lalu kadu kubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam katolik jalai pelajau. Okey nya ke pesan ke bisik mega di terima. Jadi pesan ke Siti tu hari Iliana Michelle Lemba pesan tu madah ke ngeta sulit niang Thomas anak Joseph Bali ya ke dekat diatur hari 6 tu ilah ya 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah Lipin nanga banyau meruan kapit. Okey, jadi pesan tu nuju usun anak jalak ngau sida sebilia sida jenggot injo anak jalin dina anak jalin belayau anak jalin jamboi anak magai jandun anak magai tu rumah nyamu anak jam rambul anak jalak pa rumah latau lembang jantang ba Chelsea Height bidah nalipa ba sungai kapit inai miluah ba tatai kenyalang ngau meka kapan belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai Jimmy Thomas ba umur 013 332 4084 tau kenuju Jini Tugung 019 329 4084 tau kenuju Ella Lemba 010 587 1608. Okey, nya tadi maka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemah itu. Okey, jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga kita dekat mendiang ke program Ramansang ya program Mari Upis Bertanam Topik tu Siti Agil lagu kena merindang kita hari Jimmy Nyayang aku bakal selamat.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Sama bertemu baru dengan aku Balap Tinga Mbak Program Araman Sayang Siti Program yang kedai keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi Mbak Program Araman Sayang ke sekali itu kita berbual dengan aku Li Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita Ninga kerana aku dengan siku usahawan kebisik dengan dua projek nanam kupi dikena nambah ke penata FMC ianya Encik Jantan Anak Minggan Mbak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Mitangor. Engau tahu aku ngeluh kenuan Encik Jantan ngage randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Jantan.
3: Selamat semua.
2: Jadi nyata deh Encik Jantan, ulian nuan berkongsi ngau bala peningat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek nanam kupi, alu keterubah ya kena nuan cek bakal ke dia tahu.
3: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saja. Hari saya ialah hari opis tanam. Mai aku berjalan agak ingin berada. Ujung aku dia nak aku beli bisi, beli pawang kopi 20 pun, 20 pun dulu harinya. Udahnya aku bergan tanam. Ya, yang kedua, bisi beri hari saya opis tanam tupi 2022, bisi 1000. Ya, aku dulu coba. Negeri misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
2: Ah, jadi nuan tetap ni berengkah berpun ke projek dalam kopi itu tahun 2022.
3: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
2: Jadi projek dalam kopi itu no misi nanam atau buka ke pak apa projek dua itu?
3: Nah dah itu buka itu tanya udahnya kau nanam pisang gulai ngok kopinya. Ya meh. Tanya ke gulai setelah aku nanam kopi dan pisangnya. Ngau kopi dan pisangnya. Start aku nanam utai dia.
2: Oh, kira ke nuan terima dah tahun 2020. Bisa sudah 6 tahun lah. Sudah terubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya. Betul?
3: Lalu setelah aku pisang aku nanam.
2: Setelah aku pisang nuan tadi. Naka kerja tahu. Ulian nuan megak madah nuju bala peninga. Berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan nanam kopi. Kebisik di kemarahan buat projek nuan tu.
3: Buat kopi tu banyak aku nak nemu ikal nak mai permit anak dalam sebilang tu bisi 1000 pun ya kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunia yang dah bisi berat aku ambil kau ya
2: RM20 sepuan lah
3: RM20 sepuan tapi tu baru bisi hasil dia tu kurang 3 tahun sampai berbuah ya
2: kopi
3: sudah dia tu yang baru berbuah tu baru bisi hasil lah banyak lagi lah. Abang pedih kopi tu lama ya aku dek ngai berbuah ngai berhasil nak kau terbuka kau kurang 3 tahun baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia yang tanya leban sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang, seorang perempuan ke? Ya, dia tahu. Coba nak lemu pun tak tanam pihak ni tu. Lak ke tinggi buka kayu. Ujung-ujung bisik khusus kami sebab dia tu. Seorang perempuan, ambil nak ibu di tiki, ambil dana baru lah. Korangnya. Ya, udahnya perempuan ke dia. Muai longgahnya, ulah muainya. Dia dah longgah, dia bantang baru. Alah, enggak berbuah baru tu ya. Macam kertas kan. Banyak pengawal ke tu tang. Ya, tak berat. Tak panas. Nyala-nyala aku. Kang rajanya tu. Tanam aku tinggal saja. Ya, sekitar hari habis tanam. Kau yang berdarian. Ya, aku nanam ya. Tu, baik berbuah tu. Jadi.
2: Ini kedua ngerti 3 tahun tadi. Baru ya, Kak?
3: Lebih 3 tahun. Baru kau berbuah.
2: Berbuah.
3: Nyaman penting lagi. Tidak kurang baju. Pun lama ambil baja tu bukan kita akan makan ya. Kita nak makan dia boleh gawak bukan apa ya
2: baja yang saya nampak berbunga berbuah jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan
3: Ya, Rebecca tadi. Oh. Ya, memang saja ni. Yang ada yang saya pakai ke situ. Lepas yang ada orang pakai dia. Gebak ngau yang saya buat. Kalau sama jenisnya agak beli aku saya buat. Tidak nama. Mereka ngau yang bisa. Aku nanam nak ambil. Yang ada yang saya pakai. Sikinya, sikinya yang saya bantah.
4: Bisa boleh nak mana nama kebanuan tadi milih Rebecca ya. Kupi berarti.
3: Itu lebih ikannya. Bapak menua kat itu. Aku mendadak tanam aku. Ya kan jadi. Lepas nadai bukit, nadai payak. Ya bagus. Majakkan tanamnya. Tanam aku pukai. Kada, ya kau tanam itu lah. Yang kali aku. Majakkan tanam tu. Satu, lama. Apa dia?
4: Ya ke 2022, nyanya udah bisa berbuah
3: lah. Ya, dia tu. Baru berbuah. Ya, beli kita mendak lagi. Cara yang. Kadang ke bapak ke 3 tahunnya. Baru ke keempat. Baru ya berbuah.
4: Ya.
3: Ya, man. Tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya, ngai berbuah kan? Nyam ya. Yang penting tinggi baja racun rumput, racun yang utai tiganya. Baja tu siti dia anda beri dia makai ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung, yang macam raya. Siti ke pemain dia beri bangga rumput natal nak. Tak ada yang nak tahu mana racun rumput ke bisa. Mana kromosom. Yang mana kita nak acara alai masuk orang dia. Kuning dia. Nolah saya gerai ya. Sakit lah banyak. Dan kromosomnya. Pahamas tu yang besar kot dia. 180.
4: Ya. Oh ya, kau pasal tentang baca. Tadi baca nama kena nuan tadi baku berprojek. Nama kupi
3: nuan. Mula sebab aku 15-15.
4: Baca
3: gemuknya. Ya, amat penting amat. Tak pahamah duit. Ya, belinya pahamah dah. Tiap tabur mimit-mimit medum. Lak sama empit. Bayar gini ya.
4: Berapa, harga pasaran berapa ni?
3: Ya, 15 lah. Pasaran ke 200 satu buku. Bukan, mudah-mudah. Lain lagi ke? Kaku udah nguji. Tidak apa-apa ke. Ya, ke beli yang mana lagi. Ya, kau bantu bungai. Lalu gaduang tahun ya. Pemadah tanya. Ya, bisa kesan lagi dia. Baja racun rumputnya sikit 180. Tidak kacau urat eh. Sikit macam daun saja.
4: Ya, kau pasal baja kena nuan berprojen tanam kupi tadi. Kini nuan selalu merek tadi. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam tempoh kini
3: buat setengah kilo per sepupun lagi ini 3 bulan sekali sahur 3 kali yang penting tu ada lebih hari 4 pun ya kuning ya sudah hampir memakai ya memakai temu di yang ya ada memakai lagi.
4: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia ado atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
3: Betul ke dia kepentingan dan kerja di dia. Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai manggang itu dia. Enggak jelek ke dia. Maka sudah longgah ya. Jadi dia buai dia magang. Dia dah tidak dia buai. Alah ya, dan baru hanya. Empat ya ke atas ke baru. Yang dah lain. Dia ketak aku. Tidak asuk ke tinggi. Kopinya. Ambil tidak boleh nikik ke tengok. Datang jengkau. Mas. Yang bicara. Mayuh kerja tak. Ya tidak berat. Lepas tidak panas. Ya. Nyamai. Nyamai mimit. Yang mereka tiga tay bawa baja, nyung baja ya kedomnya.
4: Mereka baca nyampau ni, pemberat bajanya masih telefonnya.
3: Kalau lebih ke agak-agak mes setengah kilo pian, dah sampai yang kedua, telefon mesti kurang gigi ya.
4: Kena baca 15 pada tadinya.
3: Banyak tanya, tiga baja bukai lagi, beri aku mayu mah, tiga aku kena baca padinya, kau lebih setengah kilo. Tak mahu baca bukai, malah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetua nanti beli, tidak tulis beli. Kau pindah baca bukai kan? Tabu dia itu kepun coba bola aku. Tabu aku baca kapunya. Dia nyawa baca urat beri kau dulu. Kena aku mula nanam ya. Nyawa mencari ya.
2: makan racun kena murung nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam doan ngemaran ke projek noan tu kala.
3: Oh bisa. Ah, ya jadi bisa. Jadi dah ke sana sebab bisa projek. Bisa mesti dah mari aku. Dah yang mari sudah itu pak. Bisa bantu sudah nak baca mimin gitu pak. Nombor mula pertama aja pak. Mesti beri sudah ya. Pakai tong pemancit sudah sih mesti beri tu pak. Hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya.
2: Ah.
3: Nampaknya saya bantu tuangnya, coba racun, racun kromosomnya, laban temeli meli racun ke saya alai laban, labannya mengena orang, dah jaya ya, kromosom lah, mesti mengenal daun aja.
2: Baru ya, bapa nya ada latai 3-4 tahun dalam bulan kenyal lah, ya kau buat baru.
3: Ah, buat nak dah, awak 3 bulan ni, segi lagi buat, lepas saya nyok ke 4 bulan dia. Korang ya, pemain lagi 3 bulan, ya lagi bisik berdua baca dia, ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah, ya berpansut bungai. Nada yang ngetu ya. Mansau pun bisik bungai je. Bisik langgu, ya banyak aku. Kau nanamnya. Nda ngetu ya, pemain dah berbuah. Kumpul aku ni, rendam aku air dulu. 2-3 hari baru aku mesin ngulih, ngayin aku ni. Nanti lo ambil kalau kering datang mesinnya yang saya ko rendam ko 2-3 malam dulu yang aku kering dan dia rendam ko air ini lonjak lagi yang ya baru mana muai lonia ya
2: udah nanti ke ngerendam tak kena jembe no tak nak
3: udah tanya jembe
2: ya bapa lama salah bapa hari
3: ya nara masalahnya lama lagi mana lagi tanya muai dia sampai yang mereka magangnya baru ya tuai ya menjadi dia ada berarti ke pecah-pecahnya yang baru tuai sampai sampai mukanya sampai tuai ya ya ngai agi reda ngai panjang ke yang baru oleh jadi bijinya di sini ke rumah tak dia meda dan dia tunggu gonggong mesin beri sejak airnya tu buat duit dia tu nyamai aku dan nyam memang nyuh bala laban ada mesin ni kan ketu ada kena ngerja ya dia lalu jual ngumpul dia lalu buat ngai orang ada mesin kena muka kulit ya mesti yang ngum berada pun ngai dia dah jadi kopinya lalu jual dia baru ya ada selalu dia nyam kan nyam bagi ngai ada injin ya
2: jadi keterubah sebenarnya nuan beli injin yang seringnya nuan nyuan dia kena buahnya.
3: Aku coba laban visi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tuai tu saya membeli injen tu nadai menua di tu ke ya. Aku minta ya beli tanya aku kau beli agak Cina nya. Dia mendak nadai oleh muda agak menua Cina aku ya. Beli aku citi dulu 3,000 nya. Oh amat mahal injennya. Nada yang menarik itu ke China nya.
2: Saya import yang
3: sudah
2: dari mana China nya.
3: Ya bala kau selalu misi sedar rumah. Nanya ini yang sudah. Oleh yang sudah. Yang menarik China. Kau dua China Rika Jaya nya. Kaya madah ke kau. Kau yang ada ya tu. Ya kita selalu gitu. Masa sibuk tu. Itu di itu ya. Ya nyala mpai. Mpai bisi injen nya. Lagi kulit ke dalamnya jual aku ke ya 15 kilo semua dia tu dia bisa nyinyirnya yang baik kau bangun dia nak jauh
2: kan orang ada berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian kena nuan kemudian berjalan ke projek tau
3: tu kerja kopi tu lepas ke skim kodudi tu lepas yang nak beli aku lepas yang hari kita pertanian beli hari aku pawung dia beli hari tanya menarik tanya beli lagi kami ke aku baku bisi pun ya dia dah melingkai aku juga pun anak lepas aku minta sedar ya mayu projeknya juga bukan minta aku boleh juga ya. Lalu orangnya pakainya ambil aku itu pawang bagian juga
2: bapak nak nyuar itu?
3: Cuba 14 dia tiap kesedar pertanian yang
2: dia tantara beli menuan pawang berapa?
3: Aku dia tu lama dah nak beli tiap-tiap orang sama kami dia tu jual aku RM10 ya bakal baca kena aku kadang 3 bulan kali tiga biar mesti biasanya kau sejauh 200 ya, biasanya 600 ringgit lah kau ya. Tiga bulan sekali kau merik dia, tahun tiga kalinya ya kisi 15 sikit 200 setiap biaya tahun tiga kali kau nya ya kali kau apa 200 nya ya
4: anuatnya tadi tiga kali ya
3: kira agak 3 guni kali
4: 3 guni 3 x 39 guni
3: sembilan guni setahun
4: sembilan guni setahun ya seguni tadi nomor dia tadi 1800 ringgit setahun.
3: Hanya di racun aku nya makanya kurang lebih tiga bulan mesti kabisi tiga tuang kan racun kemunsunnya beli aku 180
4: setuang
3: untuk saya
4: tiapnya pun kenyak kata dia 3 bulan sekali ya
3: dua itu penting kan pemain sudah makai rumput bau lalai angkatnya di melai angkatnya di namanya aku bisa ngaji kaban aku ipa kumpul gawa tiap kona lah ya hari-hari aku nama waktu itu bukai terbuah katanya nak ayah aku bisa baca beri ofis tanam coba nak kena aku nak nabu-nabu yang kira ni akan nak untuk sehat tapi aku nya yang baca aku 3 bulan ya man semua utai lah banyak bisa garacun nyuk semuanya selalu pancit aku korang ya
4: hanya bisa melayu kan
3: bisa
4: apakannya tak bakal duit
3: pembayaran pancit dia lama ini lah
4: kos ketika pelanjaan orang tadi dalam mengadu ke projek anak kupi itu tadi baja
3: kupi
4: yang kau
3: meracun
4: kena bunuh
3: rumput ya penting man setahun kali bisa 2 kali aja nak tu tanya pembayaran pancit ya lama nak dai tu siti racun kolat ya badawan dia ya bisa jadi ke tak banyak banyak lagi korang lagi kekuasaan saja tadi masanya oleh aku ni beribat beli tadi masanya
4: Cik Jantan berapa anggaran penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek bekas kedai donuan dalam kandang
3: kami aku ngau ilah nyawa buat tanya peladang serikai semua isi 75 kilo ya ke baru ya ke dulu tadi ya ke dulu tanam aku semua
4: 2020 nya 75 kilo setahun no boleh tadi awak dah
3: punya. Nak banyak sampai tu banyak buah juga dia. Dia tu bayar lagi ke. Bisi ke lah banyak ke bisi. Ya ke menadai sampai dia tanya sampai bisi mesinnya. Bisi ngau sabar jual kau ke Cina yang sabar. Bisi 100 kilo Cina kucing bagi kau jaya sabar. Sama sabar dah jual kau. Ya ke dua itu lagi. Ya bisi 50 kilo sampai jual. Jadi nyam eh. Maya ya kurang orang ya, kalau bisi main orang, nyampe baca atau ya main ya kurang, apa ya kurang baca kurang di, kurang lebih ambau nyampe setahun, apa yang kira aku nyampe, kira aku ringkasnya, agak baik lagi berdau jemui aku dia, kira ambau nyampe ke dulu nya bisi main lagi, nak aku bisi lagi jemui je, nanti ke bisi lebih. 50 kilo, 60 kilo, baru aku nyawa geng berada. Jadi bisa yang punya belum. Tapi nak ngetu ke, ambil ke mimit belum.
4: Cik Jantan, kena ngunjung ke Jakob Randau Tua, minta nuan merik Jakob Peransang, nuju bala peninggal kita, ya ke Benuang, atau ke bisa jolok hati, terika berengkah, atau ke ngepun diri, jadi usahawan tani, bakal nuan.
3: Ya, jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat, nanti bisa tanah tahu yang raja pisang kopi itu lah banyak bisa orang tetap berguna ya orang bisa makai sehari-hari nadai orang nadai ngai makainya bakal buah pisang pun begini kan alah pisang di nadai sikit jembok orang sehari-hari nadai itu lama hasilnya lagi nyamai dia kerja di kadang 3 bulan ke 4 bulan ya bisa hasil ke nyalainya nanam pisang tu yang main mimin dan tu banyak peringkat dia kerja nuan nanam buai anak ya keduanya kalau banyak ngai ke ya ngai buai ngai pesai ya me harap ke bala kebisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam tak nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tu tapi bakal kelia. Kayaknya bisa nanamutai, ala dapati. Dia tahu bisa nomeli, ya mai. Kira, kaya kena kongujuang kerja koko. Kira kan, mari terima kasih harga kita, kau dah datang kita kan. Mana anda kau penemu kita, nanya utai masanya. Tapi kau penting buat kita, baku kanya. Dia tanya kita. Kira, nyajak, terima kasih. Mari, saya terima kasih harga kedua ini. Dom. Ya jamin terima kasih.
4: Ya nyarinya tadi ya kau perancangan wan gimana peningkat kita ini. Ya terima kasih mengga agen cantan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu ke kami ke sininga atau bala peningkat kita ya di kada ke kemarin kan ataupun sigi amai ke bisi mari penguntung agi ke bala agi kelempa agi nuan pun tadi cantan tadi ya. Okey, kami ada unit radio Indo PS Batam to PS Sarawak mere saya terima kasih yang ngagi nuan cejantan anda minggan laban mere awak tau ke meluangka tau ke meluangka masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga ba program arah mangsang kita dekat tu baru ba program minggu kebukai aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke perantai pemisik orang tanam betupe ngambumai terima kasih ya.

Anang baca-baca hari Sweden ngomong Nelson Nehru. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi peninggal. Bakal selama kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita iba perindah ngau Siti agak lagu berdau mendiang ke berita. Atau lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

7.5 lemai. Selamat lemai peningah, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sistem air paip alternatif Sarawak ba data kakus dekat di Kemeran ke. Julu ati orang ba sungai Pasien Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu udah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ketegal bisik penusa hangus. Jadi tu isi berita. Pengawak tip jalai ke sistem air paip alternatif Sarawak Sawas ba data kakus dekat lebih di Kemeran ke Perintah Sarawak pengudah paip air ba endurnya ke balat rusak. Jamah penusah bah kena 21 hari bulan 6 tahun kemari. Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Dato' Liwan Lagang madah ke perkara tu diputus ke laban orang ke diau ba kandang menuanya dan balat berpanggai ba sistem air paip gravity ti rusak ba penusahnya. Ia madah ke pansi teknikal dia tu benung dipejalai ke Raban Engineer lalu ngarap ke projeknya oleh ditender dalam tahun tu. Dato' Liwan Lagang mansut ke jakunya lebuh ya ke nemuai seraya ke gawak kelimpah hari tinguluk randau ngaurang ke dia ba data kakus sebelaga. Berbangunnya agih belanja kena ngadu ke paip air gravity udah ditambah hari 30 ngakai RM60,000. Isu pengerusak jematan kampung ngau jematan ulu kakus megak sama dekat di kerandau ke. Julu ati mensia mayuh ba sungai Pasien di Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam. Dia tu udah nyadi nyata lebuh dua buah rumah panjai ba kandang menuanya udah disambung ngau kuasa karan dengan projek sistem grid menua pesisir RIS kemari. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Yaman madah ke projeknya udah mai pengadang ngagi orang mayuh ba kandang meluanya ting lama tu semina berpanggai ba injin api. Rumah hakin ngau rumah himbar nyadi dua buah rumah panjai ke terubah ba kandang meluanya ke disambung ngau kuasa karan lalu lima buah agi rumah panjai ke bukai dekat disambung ngau kuasa karan dalam agi. Pengawal tinyambung kuasa karan ngagi rumah panjainya disadang dekat tembok dalam tengan pula lapan tu ilak. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja kira RM6 juta dikena berjalan ke projek sistem grid menua pesisir RIS tidak nguntung ke 186 pintu ruang pilih. Taman Negara Niah udah ditutup sementara berduduk hari kandang menua bak Bukit Kapur ke Bisi Angus tidak pelabak ke Pepun hari pangkak kilat kemari. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngeletak katurnya kenaknya ke penglikun Bala Temuai. Ia madah ke penusah hangusnya nyadi berpun dari penusah asal lalu kai ketegal ulah tau ke pengilap mensia. Ia mengkak ngelalau mensia mayuh ke bisi merambu dekat rawun ngagai taman negara ni ya. Ngambil ke dulu ngulih ke penerang Ariupis di berkuasa lalu ngelancar ke dulu penemuai sida nyentuk ke taman negaranya udah dibuka baru ilak. Ia mansut ke jakunya bak sebengkeh awam pengarang berita di Kuching Sarito tadi. Berbak ngonyak randau dia tu benar diatur ngau E. Borneo ngambil ke ngatur penerbai bilon khas kena mai kontingen Sarawak ngagai pengerami lomba ngomain Malaysia Sukma 2026 di Selangor dalam bulan paru tila. Menteri Nembia lomba ngomain serta pemansar redakan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sekedar ribala atletnya nyangka dekat depan bilon E. Borneo ketegal bilon tindak mayu. Di semak nak cukup, dia kontingen sidak dekat nguna penerbai bilun ke Bukai. Lebuh ngenang pasal pengawak dikena kontingen tu nyikap diri nangkup pengerami sukma, ia madah ke pengawaknya lancar diatur. Ia bisi benar pengarap ke Sarawak, uli bersemkih ngetan ke gelar champion.
Upis Menteri Pengangkut dekat berjalan ke Pansi ya. Dikena ngagak palan dor orang itu belelah tau ke RNR bak sepemancai jalan besai pen Borneo. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengantang orang di tengah ke jalan alun. Jam ke dia tu nyau ke semua RNR ngimbai jalan pen Borneo nyok dibuka orang ngati ke diri. Ia madah ke penemu Ribala Driba Bas Mega sama dekat digumpul dikena nemu ke pansiak tu. Dato' Sri Lee mansut ke jakonya ngagai perkara berita udah tembuk pengawal Nur ngelancar ke Mutiara Borneo di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya penatai company Bus Express ke Beringkat 2 nyandang dikena nyukung industri pengangkut Mesia Mayu antara pilih menua di Sarawak. Pejalan bas ke Beringkat 2-nya dekat diatur Nintiang Hari lalu dekat bersambung ke kanan negeri ke Besai-Besai di Sarawak. Kita ada tu penuh mendiang ke berita lemai Ari YFM. Ari unit pengatur pengerja pengawal perintah Sarawak dekat semampai berarti kutai ke diguna pengerja pengawal di menua tu ngambil nipak ke pemansang ekonomi. Menteri Aba Upis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ke perintah Mega sama dekat ngemeran ke bidang pelajar serta latih teknikal ngau vocational TVET serta sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Ia madah ke tahun tu bisi reti ke cukup besar lebuh pelajar percuma ke palan pelajar tinggi ke dipenggi perintah Sarawak belabuh di pejalai ke kena ngerembai ke akses pelajar. Dato' Sri John Siki mansut ke jakunya lebuh ia ke berjadi ke roadshow Pro DR siri ke 11 tahun 2026 di Tatau. Lebuh kenang pasal program kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ia madah ke program tu dekat nyedia ke peluang pelajar ke cukup mana ngakai pala nembia ari menua pesisir. Nyalai pala nembia udah diansak sama ngerebut peluang tu alai berarti ke peluang belajar ke mana lagi. Program Merik Barang Berguna nyak sebengkah ari batang inisiatif dikena nentu ke barang berguna oleh diakih ngau cara ke bertimpuh ngagai kanan menua pesisir ngau nur ke jauh ba ulu sungai. Direktur ba Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup EPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah tajak betan bertapi ngau penanggul ba perengkau pengangkut dan pengelantang pembeli barang endang tetap dijaga. Ia madah dikenal nantu ke rakyat menua pesisir tak boleh stop pemakai ke cukup. KPDN agak dekat nerus ke projek ngagih ke barang ke berguna ke menua pesisir dekat mungkur 7 bangsa barang bakal minyak makai dalam paket tepung, gula, brau, gas LPG, petrol ngau diesel. Semua harga barang tu dijual nitih ke harga pasar. Genak sistem point of sales KPDN maka sama bising mantai ke pemisi stok bak palan dagang. Matthew Dominic Barin mansut ke jakonya ngagai RTM udah ya kenyadi temuai ke dirandau bak program Yun Ngan Diarun YFM Bidayah bak RTM Kuching sehari tu tadi. Program Seberkas Prihatin dekat nyadi pelasar dikena ngelati ke agenda pengelantang komuniti inya ngena pengawak timberi sokong agar rapan orang tip guna ke bantu. Chairman Gerempung Seberkas Pampam Radung Datuk Ding Kuang Hing madah ke programnya dekat mengkuh ke mayuh macam pengawak pengasih bak renggat komuniti. Program itu megak diatur kena nentu ke Seberkas semampai ngembata ke pengelantang orang mayuh. Datuk Ding kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung mansut ke jakunya udah ya kenyerah ke bantu ngagai siku orang tua umur di Meradung. Berita lomba ngau main. Pekit main dat tertutup Sarawak Nur berbuat ke piala Profesor Dato Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 dekat diatur ba Dewan Masyarakat Kerian. Kena satu ngau 2008 tiklah.
Pekitnya diatur kelab dat Seratuk di sadang dekat dipasuk bala pemain dat Ari Selampur menua Sarawak alih berbuat ke dua kategori pekit ianya kategori gold plate ngau silver plate. Champion bak pekit nyilak dekat nerima prize RM5,000 serta ngau trofi. Pekit itu dibuka ngagai 70 tim ke dulu lagi ngerjister diri. Pekit itu juga diatur mengenai format 5-0-1 dalam 3 renggat round robin lalu ditangkan ke ngau format 5-0-1 dalam 5 renggat maya semifinal ngau format 5-0-1 7 renggat maya pekit itu datai 4 renggat ke penudi benar. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeranka. Julu ati orang bak sungai Pasien Matu kudah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu dah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ke Tegal bisik penuh sehangus. Berita lama itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madaqes Pengkiah Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau ke bungkus RM8.1 juta. Ia madah ke genap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah menggunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Taja pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding ke gau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya aja, kes nama mit di nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah, carta siapa juara ACSJ ke 9 Renggat

0: Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program Temuga dekali tabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 iti lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibad.

Lepas tu, kalau nendiak mayanya, disediakan agak bulan nendiak teratai mulu program tu. Kenapa ikut nendiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nendiak serta pengelandir tepetu.

0: Pakai Carnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi minta 6 lemai kepalan Pak Dewan Seluruh Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

Oke, Merinang kita ngau lagu hari Heli ke malam tu peninggal ya. Nak berasai kita datai pak jam ke penudi awak sadar lemai. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Engkanya baru dah baduk makai. Engka baru berenah makai ke malam tu ya. Okey, jadi pak jam ke penudi itu pukul 8.30 malam tu lagi. Bakal selama kita dekat mendiang ke main asal. Nanti yang hari 2 kita dekat mendiang ke Ramban ya. Okey, dan sebenarnya peningat tu ngenatai ke Siti Jakugrah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke Diau Semak. Klinik pengerai pakan kalai klinik pengerai ngelik serikai bisi dekat datai ngagak program nyabut ngelik bahawa klinik pengerai pakan ianya 16 hari bulan 7 ngau muka 17 hari bulan 7 tu lah ya. Ianya hari 4 ngau hari 5 tu lah. Jadi kita ke dekat nyabut ngelik maya tu lah. Dan ingat mai kat hospital kita. Lalu maka tahu merus ngelik kita dulu ya sebedau ke datai. Okey, nya jaku gerah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke dekat datai nyabut ngelik ya pak program nyabut ngelik ke diatur klinik pengerai ngelik serika ya. Okey, hana ingat 16 ngau maka 17 hari bulan 7 tu lah hari 4 ngau hari 5 tu lah ya ba klinik pengerai pakan. Okey, jaku gerah ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi terus merinang kita ke malam tu peninggal. Pedau kita mendiang ke main asal pukul 8.30 malam tu lagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

0: 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Rengat semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City akan main bar semifinals. England bersatu melawan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafka Medrin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026.

Pemerintah kita ngau lagu dari Jacqueline Joni Aman ya, nadai guna ngetan ke nyadi pukul 8:30 malam tau lagi peninggal kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Kita berperindahan dulu ngau siti lagu hari Gu Anthony melikai pengerindu bedau kita mendiang ke Ramban 8:30 malam tau lagi ya.

0: dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Okey, dia tahu kita mendiang ke main asal Ramban. Jadi orang ke Ramban tu inya nunggu anak gereja, candi anak gereja ngam ke ruah anak numpang hari Sungai Ara Lubuk Antu.
2: Agen dingen gerejo ugi di dulu de menyade elinggong tendoang meleko aka likao nabao meruno. Eh kumai aku mundu peciri laki urar sudo. Deh jeliang deh buliang mata melindo iluak ditunjuk jari no. Ambil ruang lembuang ruang rago umai inai dino panai tau nenon silame baju daso. Kedua yang imuan perugu batu yang kanyo batu lemah di mata yako batu sanggol tukul tubo. Kedua ya dan juang ngata ade ngagai kayan ngeri kanto dian mia bulia uluan dulo jiko ino bamo ngao gilunga laki manang baik pula kelami tadi kepinya kaya panyai rumah panjang panyai meruno. Ade tawan nyonya buan di muat ibang kudo. Ade tanang ngabang kelinggang bintur mang langit terado. Kena animang tampang bulo uo dudi ditanam dulo ditego dingata dulo dulo muni kudengo. Aba ku tingang nak ku ngadang nya guntur ba
3: kapai kapai anjire abungai sinte maluat ketungo raro nganuang la kami ainai tusah jalai mangiga ngamo tamah la kita sarumah ge tano landu buyo balakang jawai nya lumang panang danyang api kayo. Perwat dia maletot salato pinae ngobatu tunggo ram kadala dalam akai akai lainae akai nadae utae gasae to ipa dia na ipa bunga manjang nadae pumbang bunga ada tae lanadae pulae

今天没白游王，我们做客个来没地王。Dek minya dek pisiri laki urar terdoang jeliang bubuliang mata menjenuang iluak ditunjuak jari ujuang berawang lempuang aruang berbaduang kumai inai dino opanai tau ananuang kilami baju anjuang kedua yang emuan peruku batu pucuang mali rampuang besabuang benua peruka tentang lakilia ia ditanang kakak lingadai kayan ma alesuang dian ia berita ngebuang perabuang buang pungkang rumah kuanyi imang baik pula kelami nyetade kepe nyakai panyai rumah panjang panyai bekiluang ate etawan nyo nyambuan di muat ibang betambuang di tanang kurang abang penyuang pintu warmang ranang nyerapuang kena orang imang tampang bulu lawang duli ditanam dulu ditekuang dengata rengkuang rengkuang mungi anak rimawang.

lantai baik dah muda kulo hidung dah cule kapok naik susu dah pukuang pudok karena dia bental tacok ngamek lajanya ngarara ngamek bunga labise medak pada harga tuai rumah atau temuang lah tuai kampuang indu pangulu dana upuang di semaleon mai lalu di kesaribu

0: என்ன திங்கேன்பு தும்பா அவன் தோக்க கல்லாய தங்கா ดิมิญะเดลิงกวงอัตตะดวงเมริวนาอะกะอะลิกาโอนะบาโอมัวอุจีดิดูโลเมญะเดปิชิรีลากิอุรัลทวะเดยะเลียงเดบุเลียงมะตามะดาอิลวักตุนวักจารีลิมา Buang ruang akura kumai inai dino panai tau enenuan kilame baju taya kedua yang emuan pirugu batu tanwa kerusa be pembang lima lima digaga akak kecanga ulu hilang lak kelia yar tanang kakak dedato nuga ngagai kayan kanto upa tangkap empat dengah kak kelima dia mau ngepunga akak sibila daun isang baik pulai kelami tadi pinyakai panyai rumah panjang panyai meruna ate tawon nyo nyambuan de mua tibang mbak de tanang kurang abang pinyuang pintu wermang lanang nyelenga kena aurang animang tampang buluh muda ludi ditanam dulu ngelilega munyi kengua akak lantang kulantang nak ngadang ngau kunimang
1: ribu ribu ribu atianda bango patah sandar kasumo atubo lapa nyari gamacam to laban nino kamayari to ante bajako lasumbuang ajako ang iga alaja bujang malaya ang iga ajamo la bujang aluno iga lamangi dari baruri iga yarngan dari balipan aji hagana bule bule hakuang lapanya e patuang bule ajamo gananyo dago bule ngi gangyo ngale nya

0: Alantang.
1: Begini dulu. Agen tingkian berakiat bentuk kagelai bebeliat. Dek aku mai aku menyade pikiri laki urar kimi biat. Iko bebeliat di papan neciat sam cima atau be leka labuh ketika ye sapar di rakyat pala kelekina. Yang kam kelangiat miat terwar di lapang. La de ejeliang de buliang mata nyipiat iluak ditunjuak jari mimet berawang lempuang aruang pingatiat kumai nae dino apa nae tau anenun kilame baju sungkiat keluar yang emuan perubu batu tanua kerniat dua kali ngele kayat tengeluang umang. Allah asu Elia ya di tanang kakak di ngagai kayan ngeri ukiat dian mia boleh ham uluan namiat perkan mantang baik pulai kelami tadi binyakai panyai rumah panjang panyai bepeliat. Ate tawan nyampuan de jeriat tak buang langit. Nya ade tanang kurang ngembang ke selang pintu remang jeriat kembuang langit. Kena orang animang tampang bulu liat dudi ditanam dulu riritiat munyi terempiat.

kejang. Udah habis kejang. Uji deh agen tingkian mi mata. Uji deh dulu. Aku menyade pisiri laki urar naga. Dek sige urang jeliang dibuliang ige mata iluak ditunyuak jari lima berawang lempuang aruang adada. Kumae inae rino apanae tau ananuan kilame baju wara kedua yang emuan pirugu batu tanwa cimpada. Bi pampang lima lima. La kelia.

lango omawang. Bae e pulae kelame itade e kepe nyakae panyae rumah panjang panyae betebah.

bagian tinggian bekaki tinggian betangi bentuak kegelai bekaki

puti ang hati kumay na elino panay tao ananon kilame baju tenggari kedua yang emuan perugu batu tanuak genali sangkeang semuli tanuak hijang la kelia yar tanang kakak le dato ninggi ngagae kayan kanto isi dian ya berita negi kerawan api cegi cegi makai pinyamang rumah panjang baik pulaik me nyakai panyai rumah panjang panyai meridi ate etawan nyau nyambuan de muah tibang padi de tanang kurang abang pinyuang pindur mang tigi renang pegari kena urang.

kan orang. Udah bilang ayo gini dulu agen tingken betebuak. Bentuak gelai berasuak gede menyade pisiri laki urar kentang kering muak. Dek jeliang debu liang ngemuan batu tanuak pilanuak.

Ang kaka di nga gae kayan kanto anunuak diyan iya nabuak utara suak duman tunyuak jari hutang bae e pulae ke lame tali birinya kae panyae rumah panjang panyae mijekuak di tenang kurang abang kepenyuang tentuak nigan uduak kena orang nanam mudan buluh si pucuak luni ditanam dulu si cikuak muni anak ketuao tungguak nyabak si cayuak rumpang rumpang na ngadang mau.

Jarum bang udah kendi kalang ora lang era yar baru ku ngangau. Melum pao ada naon na ada nao bilau nya ada.

Ide ngono oleh tangi jernang anyam tilentang dikalih dadah Rudi yang betempa nyari abgi rantang tua kibujang samut kumang jako cimaya danyi jako angka dek minyade bujang lelayang raga betungal aji berani gila bedenga rawai dua ketiga melah matan buruang balang uji dek ngau ngabang bunsu laja linga tinge bujang merabuang kajang nyak murang berumah di tintiang kaleang guna tujuang merbuang jawa

tu luôn là muôn là vua nhai à. Dan la nai lebay lebay nungkat kita tai bintang tiga. Dan pintu kemeran kantu tunggu darah nyawa kekelah nyabak kecayuak bulan rumpang.

Labuah nyayan letai ke sungai telaga benar pemandik kumang bujunya ni nyak murang telebak ke mata kepak ucara.

Udah tegang uji di dulu. No au nak pelaga gitang manos ketukang mulut tertusuk. Rudiang be tempak nyari apa gerantang suak ke bujang samut kumang dan itu. Dek aku mai aku menyadek rengayong begagong baju betunggal lagi hilang ketapu. Dek aku mai aku menyadek bau tunggul nunggu nalah buyang aluan gelumang. Ya murang laki berani hudu nempak. Tau nunggu berubah tumang.

Ganggu batang tapang begiu. Dan ala nae lebay lebay nungkat kita tae bintang pipelu. Dan lintang kemeran kelang sabuat tantu kau kau mimuni tunggu serabur petang. Kumai aku bibungkuang kebenuang tajau baru puan turun namun labu abri buntu. Ner saya ke sungai telaga garupi manik kumang dayang buntu aram lupai lalai angu.

Grabilang. Gini dulu, no again, tinggian mi mata bentuk gelaya tengah.

Pilon terbang be tendang batang tapang si sanga wan turuan namuan labuahnya ya dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang tiga dan pintu peran kartu tunggu adara nyawa kekelah nyabak kisayuak bulan rumpang umai aku bebungkuang kebenuang entah jauh.

Mane ekumang dayang akinap param malupae lalai tinggi jap kita evitimang kerawai cengat.

Man Franklin gaul lagu Kunci Hati. Okey, mai jam kita ke Dato' Bingah 9.20 minit malam. Soalan Bingah, selamat kita bertemu baru dalam segmen Takut Awak Pemerina Malam. Okey, malam hari 2/14/7/2026. Okey, jadi ke malam tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam beringkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulang jauh aku, Rajas Booking Token DJ RB. Okey, jadi lalu ke semua kita. Dengar ke kami, nanti di Kuching tu, tentu yang boleh dengar ke kami, nak gelombangin 101.3 MHz. Pemegang Bandur Nur Kebukai di Serata Menor Sarawak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio FM ke Semak Nur kita dia. Okey, kita kedia di Seri Aman, pemegang di Sibu, di Bintulu, kita kedia tunggak ke Meridian, di Limbang, di Lawas, okey, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, tapi di Semenanjung Malaysia. Okey, pemegang di menua luar, selamat dengar ke kami. Okey, kelimpah hari dengar ke kami kena frekuensi radio FM, kita menggauli dengar ke kami kena cara online, RTM Klik, website RTM Klik, portal radio.rtm.jw.my, gau My TV, macara di kena kita dengar ke FM 24 jam merindang kita semua. Okey, mari terima kasih mengagai kepada aku. Sam, kita sudah bergulang dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngaki pukul 9 malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, kita ke benua belalak berumah jam kereta tu, nanti mata kat tinduk ke malam tu, atau ke kita ke benua gawak jam kereta tu. Okey, bisa sekadar kita nyak gawak shift malam, kita ke gawa nak ngira di indoor gawa jadi driba kini, driba luri, driba bus, driba van kini, e-hailing kini. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, YFM dalam segmen kita Pemerindang Malam, YFM Segulai Sejalai. Ya, ram kita dengar ke lagu hari Marilyn, gaul lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka.

Okey, nyanyi tadi baru dan merindang kita semua. Gau lagu kena beri nama Tetap Bakar Selama. Lagu kena by Alvarez Raja. Okey, jadi mendengar kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita tahu tinggal ke pesan atau ke salam rindu hati, salam jauh malam, bukan ke malam tu. Okey, tahu ke lagu peminta. Okey, bisa lagu peminta. Tahu tinggal ke komen kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi aku maca sekedar komen ke bisi danjung kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, jadi benar-benar sebedau kita berperinang dengan lagu nangkan kita lagi. Aku mic kita berhati ke info gayari tu benar-benar. Info gayari, hari upi seting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Tu info ke di email pemesai hari upi seting mata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, ini dia ke report gayari kena saritu 14/7/2026 beringkari pukul 4 lemai tu tadi dalam kanang 12 jam. Nyadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak ke nyadi bak sedan nur bakal kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gayari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching Serian Semerahan. Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gayari 24 nyentuh ngakai 35 darjah Celsius. Okey, jadi nyam tadi info gayari kita ke malam tu dikongsi ke pemsai Ariupi Stigmata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, harap kita dengar ke lagu sekali tu dengar lagu Ari Larry Silas ngau lagu kena beri nama Ngadang. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM Sekolah Sejalan.

Okey, sekali lagi meri selamat malam, selamat dengar ke kami pemerintah malam UFM. Kelebih lagi kita kediau di Bintulu jam kedai tu ke malam tu. Okey, selamat dengar ke kami ngena gelombang angin 97.5 MHz. Okey, berita atau ke info untuk kita kediau di Bintulu serta berkandur ke Semak. Okey, Borneo International Kite Festival 2006 atau BIKF dekat diatur minggu baru tu lah, 22 nyentuh ngagai 26/7/2026 ba airport lama Bintulu. Okey, tentu ya mayu macam aktiviti teka tusun program. KBC diatur berserimba hingga BIKF tu lap tinggal 2006, Borneo International Cat Festival. Tau ke festival layang-layang terbangsa Borneo. Okey, jadi ni teh ke penerang tu info ba Facebook rasmi Bintulu Development Authority tu ke sidak BDA tu. Madah KBC jalai ditutup berserimba hingga pengawal nyendia ke Nur ngatur BIKF 2006 tu. Okey, ke berengkah pergilah 15/7/2006 yang hari 3 nyentuk ngagai 30/7/2006 yang hari 4. Okey, nah ni teh ke gambar ke di peda aku itu jalai ke ditutup tu jalai tungak ke Lasar Kenyalang tak ke airport lama Bintulu. Okey, orang Bintulu tentu yang nemu. Ini bagi jalan kenang yang selalu ditutup. Tak kesegi ditutup. Nanti BIKF tu diatur. Aku percaya kita semua penemu. Okey, nyamai tadi, ngenang berkau-ngau jalan ke BC ditutup. Berserimba hingga program atau ke pengawal BIKF Borneo International Cat Festival BIKF 2026. Nya Siti Info ungkap kita kediau di Bintulu. Eki benar dengar ke kami jam ke dia tu ke malam tu. Okey, terus kita berpindang ngau lagu Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Jadi lagu Ukai Luluang tu Siti ada lagu ketika berpekit barenggat semifinal SCSJ ke tahun tu 2006. Jadi pekit renggat semifinal SCSJ 2006 dekat diatur kena 1/8/2006 tu berengkah pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kedia di Selangau, kita kedia ba Kerendur ke Semak, sampai datai sama-sama kita ingin mata ke penangi tidak kerinduk ke kita kebisi berpekit bala semifinalis kebisi berpekit ba renggat semifinal SSJ ke-9 ke tahun tu 2026.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau, serta nak kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Dewan Serba Guna Selangau.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang metuju kali batuk diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandamiak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa enggak penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul enggak mulih ke penyulut akademik, tang bagak bekaul enggak nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, enggak dunia ti seluruhan berubah. Enggak ekses negara dia, serta pengelan dia tetap.

0: Pantai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Bat Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: Ya, jadi nyapa tadi kita baru dengar ke info berkawal ngau Karnival Belia Selangau 2026 ketika diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau kena 25.7.2026 berengkar pukul 7.30 pagi nyentuh ngaki pukul 6 lemai. Okey, jadi Karnival itulah dekat di penyadi yang berhormat Insinyur Christopher Gira Nasambang yang kaban Kurs Negeri N59 Tamin. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami pukul 10 pagi waktu Selamat Dur 10 malam ketika 10 pagi ni. 10 malam Dur kami mak kita dengar ke berita malam ke ditabur hari WFM Iban RTM Kuching. Okey, pukul 10 malam tu lagi berita. Okey, kita dengar ke Siti lagi lagu Ari Richard Lee ngau lagu Aku Di Tempaya. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam WFM Segulai Secalai.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat malam, dia tu kami nak buka berita malam 14/7/2026. Awam benong diatur ngau Air Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngagai peket sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tila. Menteri Nembia Luma Ngumayen serta pemansang urang dagang Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah Mada nyangka sebagai atlet deka ngena company penerbai bilunnya berin dia arif nyampa bilun tindak tentu manyuah. Nanti semua nak cukup kontijen dekat ngena company penerbai bilun bukai. Ngenang perkara ke sama, kontijen udah nyedia ke diri ngau lancar kalai sebagi atlet dia tu baringkat ke penudi belatih yang kaum bak menua luar. Ia percaya Sarawak dekat nak kaulia berpekit dikenangetan ke gelar champion bak semua pekit. Ngenang perkara bukai atlet Sarawak tinggal masuk sukma ke sekali itu ukai smuti dekat ngulih ke insentif tang pemujur dikena ngangkat ke nama menua tu. Dato' Sri Berkarim madah ke perintah menua berterima kasih ngegai atlet tiudah mujur boleh midul tang sidak patut naka ulih berpekit kena ngulih ke penyulut. Pemujur bak lumba ngomayan ukai semina pasal penyulut tang nempak karakter serta terpantup hati lebih mujur main nama Sarawak ngagi renggat ke tinggi agi. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju ya ukai kena nganti projek ngagat Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan, yau Jematan Batang Rembungan. Tang jalai ngejematannya bisi guna ngutuju ke pemansang tindak sama. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezana Nantalinggi nyemeta madah ke SSLR1 di pejalannya di projek strategik perintah besai dikena bersambung ke Sarawak ngos Sabah ngau ndak nengah menua Brunei. Tumegak muka akses ngagi kandang menua ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga nyematan tu merip menguntung terus ngagi rakyat bakana menua tebing tasik hari tigmanda ke timpuh pejalai ngangkat ke penglikun pengguna jalaluan serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Raban polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke 18 bengkah pemujur nengah sekedar operasi terdiri jalai ke di serata Sarawak berengkah 1.7 nyuntuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah tu mungkur penyampau semua barang dirampas bergas 19.96 juta ringgit. Pemujur te pemadu besai dirikut ke di Sibu Miri bin Tulu Seriaman Gau Kucing tinggal lebih 60 tan produk manuk, babi, ikan, nugget, gau hotdog, kelimpari store sejauh beku, perengkap pengangkut serta macam-macam perengkap kena nyimpan gau ngagak barang. Kalai semua barang diterampasnya bergas 10.06 juta ringgit. PGA Mega Mujur muntan ke pengawak nyeledup minyak diesel di Seriaman Gau Kota Semerahan timungkur barang terampas semak 16,000 liter minyak diesel, tangki skid, tangki alai nyimpan, jentera berat serta mayu macam perengkat di luar kena berjalai ke pengawaknya enggak penyampau semua barang terampas berga RM824,599. Nanya ops taring batas awas, PGA Mujur ngiga ngungetan ke sekedar rakyat menua luar titama ngau nadai pemendar, kelimpari muntan ke pengawak nyeludup beras ngau produk daging, udah diais, tinadai permit sah serta ngerampas lipun bincing, motosikal serta duit, ngau penyampau semua barang ke derampas, boleh RM783,747. Yang nak berita kita ke malam tu dengannya, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah kegenap iku rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah yang nyedia ke bantu pengerai Timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah menggunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Taja pemar ke ditempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat terdiau ngacir di Selampur, Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik di nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpahnya megak pemain lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya jak, kes nama mit di nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, nak ngira indoor rumah panjai, bujang rumah panjai, tau ke kita ke dia bar rumah panjai. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen tu ke awak pemerintah malam YFM malam 14/7/2026 malam hari 2. Okey, hagi bergulang ke awak Raja Smoking ke malam tu nyentuh ngaga pukul 12:30 malam tu lagi. Lalu pukul 12:30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ninya ke segmen Timang Kerebak Tawas. Ya, dengar pukul 11 malam tu lagi, kita bisi program Galeri Artis. Lalu bekas lama dalam program Galeri Artis, bisi berandau ngau temuai atau ke penanyi ke bisi dibayar aku berandau dalam program kita ke malam tu. Jadi temuai aku ke malam tu atau ke penanyi ke malam tu ianya Eric Abang, okay, siku penanyi. Ari menua Bintulu. Jadi tu dia di Bintulu. Jadi malam tu lagi aku mic teringat ke randau aku berdua ingin nak cara bertelefon. Aku telefon ngagai lumu teleponnya, ngagai handphone ya. Okey, labannya jauh di Bintulu dadian, ndak boleh datai ke konti. Jadi lagi meh kita ingat ke randau aku, aku telefon ngagai ya. Berandau dalam program Galeri Artis YFM. Okey, jadi bab jam kedua tu aku macam sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita bala peningat bab Facebook YFM Iban. Selamat malam nuju kita ke undangan jong komen tau bab Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita like dulu, minta kita follow dulu Facebook kami, fanpage kami, type kita YFM Iban. Okey, Anita Nawai, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke pengawal malam tu meruan ngau likun ku ya, minta main ke lagu Ben Peter. Lagu dikenal merinan dirimpu ngau semua ke beloninya balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, bak sebaran dur sediau. Lalu nuju nuan mega DJ ngau bala bukai ke berau tindua jam ke detuk ku ya. James Pangeran bisi komen, selamat malam DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawak, minta main lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedepai War Rock di Kena Merina Sidap Putera Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagu Jupas Lagun, ok, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos, Davis Taylor, Vindu Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Poli Masien, lalu moga nuju nuan DJ ku ya. Selamat malam, tindu jenak malam tu lagi ku ya. Okey, tindu jenak ne. Okey, bergerak unci yang semalam DJ Jess. Madah ke dirari sibu tu request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di Kena Merindang Semua kebagi ditujung agak Ricky Ribut, James Anyau, Stamos, Davis Love, Mary Bon Martin and Desmond serta semua keberuninya YFM bakal ke malam tu ku ya, keberat tindu ku ya. Okey. Yen Will magap si komen semalam DJ Jess, angat kami buat semalam malam tu opiane minta main ke lagu Nuan Siku Ari Josephine Juri di Kedah Merindan Terimpu meh ku ya. Selamat jalan ke pengawal DJ Jess, terima kasih sama-sama Yen Will. Shasha Amanda, hai DJ Rajes, DJ RB, selamat malam, mana hari kami di Sibu malam tu beribut ku ya. Siang tadi panas amat, minta main ke lagu Haley Robson, lagu Baduk Kiruah di Kedah Merindan bala kaban Facebook bakal mapping animate MLSM terumah Clem, Clarence Midan terumah nama tu Nenek Beatrice, Juni Ben, Serina Sendai Janang, Sendi N, Emilia Mi Richard, Cecilia Kumit, Richa Unup, Stamos Davis Stella, Peter Tungkau, Kujam, Anja Lobo, Bibiana, Robina, Iba Vincent, Akim Muam, Mary Bulmatin, serta semua bak grup peminat YFM Iban, gak semua pedinya bakal ke malam tu. Ya. Catherine Robin, bagi si komen tu. Semalam, Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawang inuan ke malam tu. Ya. Okey, Aram teringat ke lagu lagu Kaban Sampai Mati, tang lagu ke sekali tu, lagu versi Hesdia Heskia. Okey, kita dengar ke lagu tu. Kaban Sampai Mati, gulangu kami, pemberi nama malam YFM.

Lagi macam komen bah Facebook Y Femi Ban ke malam tu. Tang sebenarnya sekali lagi terima kasih guys semua kita kudangan juang komen lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam bah Facebook kami Y Femi Ban. Okay, pesan ke sekali itu datai dari Mary Ubun Martin. Salam DJ. Madah ke diri dari Pujud Adong Miri. Selamat malam menuju semua. Minta main ke lagu dari Remjana Pulai ke Sarang dituju ngage Zilahani, Emilia Miricet, Sindo Nedi, Indo Kinawit, James Sanyau, Michael Elmi, Peter Tingkau Kujam, Biana J. Agan, Eric Jang Daniel, Stamus Davis Taylor, Femega Jupas Lagun, Julina Bugis, Roslia, Serina Senajana, Magra Unciang, Iba Vincent, Shasha Amanda, Roy Kuang, Sojo Somarino, Alex Deltabina, Watabarau, Dublin K. Baja, Catherine Robin, Ibarat Maki, Pelumasing, Rachel Merikan, Mary Jalo Ujo, Mami Abang, enggak semua aku yang harap kata perindang. Okay. Komen ke sekolah itu, Ari Alin Empaniet. Semalam di Jeraja selama gelai kepenyawa menah gara kami di Miri malam tu minta main ke lagu Menyadi. Lagu kedebaik Masterpiece. Di kena berina balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Abak sebaran dur sediau keberuninya radio jam kena tu kuya. Rini sabai mengapa si komen tu. Semalam di Jeraja selama gelai kepenyawa bakunti malam tu terima kasih. Okay, Richa Unob. Selamat malam, selamat jalan ke penyawa, main ke lagu Sylvia Banyi, lagu Diau Ketegal Sayau, di Kedam Rinang, Belakaban, kesuah nuju pesan meh, nuju Nuan Mega DJ pesan, nama tu ngarap ke Teperindang, oh ngarap ke DJ Teperindang, yang madah ke diri hari Jalai Simpang Semunjan. Okay, Agnes Nida Robin, soalan DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa, berita kami di Miri malam tu mana, minta main ke lagu Anderson Nyalai, Berai Nganti, dikena merindah terimpu, ngau semua ke berarti induk ke malam tu, kaya ngarap ke Mujo dalam semua pengawak meh, ngegenuan DJ, kaya terima kasih. Okay, Johnny Ben, selamat malam, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu hari David Till, Nuan 92, dikena merindah terimpu, ngau semua belakangan Facebook, induk Kenawit, Syasha Amanda, Bangi Manduh, Doria Kloni, Zarina Jantum, engkau semua peningnya meh kuya kebenarnya YFM Lizawati Abdullah. Selamat malam DJ Rajes, angat dar kami di Julau malam untuk kuya neh. Okey, minta main ke sebarang lagu meh di kedap merindah semua peningnya YFM keberau tindu ke malam untuk kuya Mami Abah. Okey, selamat malam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa bakal ke malam untuk kuya. Siti lagi komen tu sebelum kita dengarkan lagu Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua peningnya YFM Iban, selamat jalan ke penyawa manah serta angat malam tu Bak Suryaman kuya oh mana setangat neh sambil gawak tu ninya kenuan terima kasih sama-sama Roy Kuang. Okey, selamat ngereja pengawak kenuan ke malam tu. Oh, okey, kita dengar ke lagu Josephine Jury tadi bisi lagu peminta madah ke kaninya lagu Josephine Jury tu lagu Nuan Siku. Okey, kita dengar ke lagu tu Bak Pemerintah Malam YFM. Okey, segulai sejalai.

World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Rengat semifinals. France melabangnya Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu melawan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngerecah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bola nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, Kat Jelemang, gaul lagu ke diberi nama Joget Buah Peria. Mai jam kita ke diberinya pukul 10.51 minit malam. Terima kasih berdengar, lebaran kita terus segulai sejalan ini ke pemerintah malam.

ari menua Bintulu. Okey, ianya Eric Abang. Okey, ya, jadi nyak temui aku kemalam tu dalam program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, lagi macam komen tu bak Facebook YFMI Ban. Ini bagi komen kepada bacaan ni. Ellie Spencer tu berdau saiku madahkan diri Aris Power minta main ke lagu Igu Anthony melegai pengrindu di kenam rindan rimpu ngau semua peringat kebukai. Ngarap ke belak terperindah meh tidur jenak ke malam tu koya. Okey, Ngumbang Cundi. Selamat malam DJRB, selamat berjalan ke penyawak. Selamat malam juga. Okey, Luisa Lenguti, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawak malam tu. God bless you. Minta main ke lagu Utai Orang. Koya dikena merindah semua belakang ban Facebook. Ngau kamis rumah. Bak Sungai Lemayung Bintangor. Ngau semua belinya YFM. Mary Jalo Ujo mengkapsi komen minta main ke lagu Lin CK Nuan Nyukat Aku Nggak Pemajik di kena Merina Drimpu pemegang Ara Arelin di Upsi Perak. Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Mary Ubermatin Nggak pesannya selamat malam tin dua jenak ke malam tu ke ya. Okey, lagi benda ni bagi komen kepada dibaca tu. Okey, Boniface IFP ya. Selamat malam DJ Madaka Riri Aris Lepin. Minta main ke lagu Kalih Kepulai di Bayi Urim Jana. Jonas Tulang, selamat malam DJ request lagu The Crew Nadayagi. Doubling ke Bajam, gak bisa komen. Mana hari kami berbatu 15 kucing surianku ya. Okey, jadi nyak komen abah Facebook YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudangan jung komen lagu peminta pesan jauh malam abah Facebook kami YFM Iban. Okey, sebentar kita mulai dalam program galeri artis bukan lagi ngau tumai ke malam tu inya Eric Abang siku penanyi Ari Muno Bintulu ya dia tu dia abah Bintulu. Kita dengar ke lagu Ari Kelemayang Band lagu kediri nama Anuan Berulah. Okey, terus tinggal ke kami pemberi nama Lamu FM.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Nintia Maridua, pukul 11 malam. YFM, sebulan sejalan.
1: Selamat malam Dinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, beranda dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nawa berita nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madang yang sidak ya. Nuan tu diau di bin dulu. Neh, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okey, aku kunar ya sengaja tu ngan nyebut nama nuan. Laban aku kat nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke dini kata kenya penatai asal.

0: Nuan. Okay, jadi ngonya okay. Minta Nuan badak penerang diri metau au.
1: Okay, boleh ya. Okay, selamat malam peninggal. Okay, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sigi menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okay, nanti asal ke dia tu sigi family semua dia bak tak tahulah.
0: Oh, okay. Ini.
1: Tapi nanti asal usul ya sigi nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih, jakor ibai complicated.
0: Complicated, ne.
1: Oh. Okay, so nanti ni teh kari sepi abak aku sehingga sehari nanga, sorry, ya, apa aku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Apa sehingga berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
0: Oh. Ya, okay, betul. Ya, nyedinya ya, temu aku ke sekali itu enya Eric Abang, tau ke di kanggo kita Eric mana?
1: Iya betul. Eric, kanggo ke Eric aja.
0: Ya. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu terima kasih Eric, laban uliah ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu tajapannya jauh malam tu neh enti ya. Nadai program tu tentu ya nuan udah tindu awak neh.
1: Selalu ialah.
0: Temu tidak.
1: Nanti nak agak pengawal bukai sejak itu.
0: Oh. Okey, oh. Jadi menyingkiran tadi mereka nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
1: Ya betul.
0: Oh. Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu nuan daripada aku mas ya maknya direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekedar ari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu tang tu ya aku ka minta nuan nusi ngage bala peninya tu Eric ke benu ninga randau tua ke malam tu minta nuan nyerita meh penjalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu minta nuan kunci ngage bala peninya ke benu ninga ke program galeri artis kita ke malam tu Eric. Okay.
1: Okay. Begini ni aku kak madah ngetik hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah arti ya nah.
0: Betul ni okay. Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
1: okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkini aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku segi aktif berlagu hari mid aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitih ke abak aku ga, laban abak aku sigi orang artis berlagu, cuma yo ke artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang ni pentas, anggap tak hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni coba aku nitih ke Tegal aku meda apa aku.
0: Oh ne.
1: Aku nitih aku ke Tegal meda apa aku. Jadi utainya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjung bala cigu bertanding sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjung bala cigu bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar
0: kira-kira nadai minta pemendar area apa indai ne
1: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku scuba Brunei nitih ke mayanya nama aku bakus scuba Brunei laban apa aku kerja bak Brunei okey udahnya yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tu bintang kecil RTB umur aku 11 tahun kena aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kena lah
0: kati kena Nuan udah ke nyadi Johannya bisi nyari ke Nuan Brunei mainnya nadai
1: aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi so uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara. Daerah, daerah Muara Brunei masanya. Nya adalah betul-betul kena boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temu orang. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
0: Kira ke mayanya, kira ke pengingat pahit. Nanti dikenal dia tu. Jadi pengingat manis, nyana Erik.
1: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik. Adanya
0: artinya nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyihuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian Erik.
1: Ya betul.
0: Okey, Al Erik.
1: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihuran semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku sudah habis sekolah menengah, aku study remetok ke luar Sarawak ke Semenanjung. Kini aku study di UiTM. Pulai kari UiTM-nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu ba sigi surat khabar tenyak lah
0: yang surat khabar pekit lah
1: yang pekit sikit pekit yang bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang layaknya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapa ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku tadi aku dengan bisik siko lagi artis Eric Chris Ben Poler dengan bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah
0: nya kira-kira perjalanan nuan remit nyentuk ke dia tu nuan udah bergelarnya di recording artist minggu kedua tadi Erik.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya meh remit nang ya udah mayuh pemuju di oleh nuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
1: Ya. Okay. Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisik gak lama dah ya.
0: Segi ada bertanding punya kerana ya.
1: Betul.
0: Okey, agi dikingat ke nuan Erik laban nuan madah ke nuan tu ketikanya di recording artist gulanya sida syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu nuan kau sida mainnya.
1: Bisik. Bisik. Masanya okey. Nanti nite ke betul-betul single debut punya kurang madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikena aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
0: Oh ne.
1: Ya, itu pun bisa lucu ya mimik kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu, masanya bisa udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agi kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh, kau ya? Lagu sapanya? Lagu gagak aku mpo. orang tu tadi lah. Alu terus forward lagunya tadi. Alu ngagi kan orangnya pun mencungkil bakat. Ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat adalah lagu kumpung. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
0: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di gagak Nuan begini?
1: Nadai. Okay, aku menyanyi ke akapela aja begini. Depan-depannya ya toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru. Yang barunya di uji bakat. Boleh. Nyak dah lagu, nanti nitik lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku. Lagunya dulu direkod, udah lagu Nuan Seputku, adanya sikit-sikit lagu digagak akumpu gak ke Tegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nya akumpu gak ngadu. Adanya sikit-sikit lagu Pengerinduk Bekaban. Pengerinduk Bekaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting, masanya namanya Lucas Ting, anak kepada toke syarikat iramanya. Ya merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu, cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Bekabannya, ya merek aku demo bahasa Cina tu, betul tu perlu lucu. Bahasa Cina. Nam aku nanya ayah toke nama lagu tu, nak nemu ku nama
0: lagu besok. Cina.
1: Lagu Cina, ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis kedirik lirik
0: ngalih leka ya ne.
1: Leka ya kekak ya tadi. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang deka. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngono. Uji dan mereka aku jalan cerita aja. Nama deka bak lagu tu yang mada ada tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan. Tapi nyala tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak nyangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon mbak tahun 2016 ya tercalon mbak nama tau anugerah
0: agama
1: masanya.
0: Okey, Eric, rindu kuninga pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist teke penyanyi dia tu ne. Okey, Eric, tua ngetun lama tau ninga ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
1: Boleh.
0: Lagi nak cerita pasal lagu tu au.
1: Ya, lagu lagu rancak ke uliah.
0: Okey namanya aku main ya, lawan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, Eric, tuan dengar ke lagu tu dulu. Okey, jadi okay. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Abinya, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis Begulanggau Eric Abang ke malam tu. Benung nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninya lagu kata tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ne. Nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ne, Eric.
1: Ya betul, ya. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalaku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi jegak
0: yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang jegak, so aku ambil sikuk-sikuk empu perangai tu tadi aku try to susun lalu uji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang jegak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak minta puji mimit ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua induk nama tu suka ngoya akhirnya kebekanya lah
0: ya cerita dalam lagu Bulan Jai itu tadi ne. Okay, okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu Erik. Lagi ingat kini Erik.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Mentok
1: ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah masuk hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-berketuk deep. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ne macam ni nak kedai tu sikit ada yang nak ketika khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu macam ni lagu Nuan kedai apa aku
1: so far bisi dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu jako iban nama jako iban ne. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala one of the composer yang sikit dah terkelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasti lah aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSC yang udah nama tu dibaik balak artis ya untuk aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah nak agak madah diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peningat atau nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric aku kan mau gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sarito nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang Madak, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta aku perform that lagu ya, selalunya lah ketiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok yang mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya, berkenyak lah. So, aku refer ya, so ia bisa mereka aku mimik-mimik. So, that's why aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya lah. Ia bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Okay. Lepas nuan kenusi berkawal dengan lagu Ayas tu. Nyokan ingat ke lagu Ayas nyak ke aku tu? Okay, Rick. Tuan ingat ke dulu lagu Ayas tu. Lagi tu berandau. Okay. Sila lagi berkawal dengan lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu. Kita ingat ke dulu. Lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulangkau. Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ka kumada tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan ngau kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari after aku dah beberapa tahun teman-teman debut as an artist but dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan, boleh dikatakan sigit rapat dengan aku. Lapan orang yang paling rapat dengan aku, dulu aku bercerita, dulu aku bersadu. Orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya, yang mayuh nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa eksiden berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak. So ya nadai. So ya betul-betul meri kesan ngagi kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya, adikku yang paling kecil sekali pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adik kutu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne, Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pan mayuh. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka meh tu Eric ne. Okey,
1: boleh ya.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penanyi pemerindang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai belagu nuan bisi pengawal bukan di kerjaan nuan minta nuan bisi tak kenerang berkawal ngonyak tu Eric.
1: Okay, Eli. Soalan yang paling mayuh orang nanya. Okay, mayuh orang kan nemu. Okay, aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisi pengawal tetap. Aku bekerja sitik nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira begini lah, aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisik lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyamit tadi laban menyukuran tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu, pengawal hakiki nuan pu. Kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi itu dikerindu atau ke idola nuan bak pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambi orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi berkawal dengan tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut, ianya Niang Jeffrey Nyaloi. Engau Meswe Franklin Saran. Because, bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang pu, nama tu, penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul. Nanti bak luar daripada Sarawak Malaysia of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini Dayang. memang aku minat. Ya, memang hari subah-subah sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Usher ngau Judika. Nanti artis ribai, yes, artis ribai aku Arimit sigit dah biasa ninga lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey, ngau sikok artis yang aku idolakan sampai detok laban yang pu clean image munyi korang ada. Hari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu.
1: Okey,
0: ya hanya dia nyak meh pedangi tidak kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan megah tu, Eric. Tajak pan munyi ke nuan tadi nuan tu kai full time jadi penanyi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau kebaik ni dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita impu vokal ke atau bisik kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisik kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan Niang Jeffrey Nyaloi itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngada penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka share ngoya ya suka madang aku ya aku nak boleh lupa yang Niang Jeffrey Nyaloi kalau madang aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya lagi. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ya bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang or something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: dia. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tu nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap lirik yang tadi patutnya disampaikan ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 ya. Tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipeda orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai badala industri. Tapi munyi kaku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku minta aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh laban nuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta nuan komen nimiat ne tentang industri muzik Iban jam gitu begini nuan meda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba bakal sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu suba kan zaman suba kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay.
1: legend bakal tidak yang Michael Jeman, yang Cipri Nyaloi tadi, yang Ganing Hassan, yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman, berkenis cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang bencer ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tok lah. Dari segi vokal sidak dia tok boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar.
0: Maka
1: sidak YouTube, sidak TikTok dia tok melobo-lobo keni cara dia belajar ngagak lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Ba ujung
0: dari dia. Luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira-kira nyameh, kira-kira bunyi kenuan tadi katikinya beka dia tu teknologinya pen kira-kira meri impak positif meh kira-kira ya, makin betul, makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah kumada sayau. Zaman Detok sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku madak sidak yang post buat YouTube atau mayuh view tadi, nama kubuah lagunya tadi nak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan nak diberi sedia ada kita mayuh artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelepan mana dinya lagunya mana jemput batu diri sayang lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita
1: kan. Betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sidang AI tu digagak sidak kediri, dikompos dah lelak-lelak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nade perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibayar sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul
1: lapan yang kena apps bah kita detok cuma memanusiakan lagu ukai lagu ukai AI memanusiakan lagu kita detok manusia yang memanusiakan lagu beri feel bak dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul boleh ya kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita ketika kita mega anang sampai baka AI itu ya nyo ngelimit kita empu creativity.
1: Betul setuju.
0: Betul tu angena utanya ngecara kemana mana Eric.
1: Betul.
0: Okay Eric, gibisi jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu asaiku kemainan ninya lagu Nuan Seputku tu lagu nama tu lagu terubah tadi tukai
1: lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita ninya kira-kira mulai pengingat nih Eric.
1: Ya.
0: Okay Eric, kita ninya ke lagu ke bertajo Nuan Seputku. Okay, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis WFM Magi Begulain Kau, Eric Abang ba arus tipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Okay Eric, bisi orang komen ba Facebook tu Eric madak ke. Bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu ke sidak ya agak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisa rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Yeah. Nada lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira ngari ke kita bansa iban mana?
1: Ya betul. Uliah.
0: Oh, okay. Ya jadi nyokap datai bab mujung randau tu atau Eric lepas jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okay jadi. Kira kenyak meh, kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik te bantu Eric out?
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak Kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain padanya tok memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya. Tadi harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, yeah. Artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh, uji aku kan berlagu bak pentas SSJ. Yeah. Maka tahun lepas mada orang berlagu SSJ. Mm-hmm. Aduh, one day aku kak berkenya.
0: Yeah.
1: Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ramadah, kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya, bisi. Ya, bisa rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagi bala. Kelebih agi bala nambia tu. Sedak ke bisi pengerinduk bak pengob lagu tu. Tang nyame tadi lagi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini takau berdaw bisi nemu kini tunggak ku yang si datuk ka ngerekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan doang bisi jaku pesan dekat ditinggal ngagi si datuk Eric.
1: Okay, pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tok kat bejaku dulu. Okay. Okay. Nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti music yang tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Begini cara kaknya, nama tu nulis lagu, begini cara kaknya ada ke lagu, begini cara menyad, nama

0: Aku betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi no confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat teruskan asal niat kita betul je cukup. Anang peduli kejaka orang.
1: Betul. Okay. Jadi kita peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakut terima kasih jakut penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengap lagu tu Eric.
0: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang bukan lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalam muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook, sidak, kadang-kadang ingat, oh Nuan tadi ke sana, minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, you tu wai merti ya, aku nganok sidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngelala, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun untuk pedis mimit, okay. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi sama ada lagi kita semua aku dah support aku terima kasih nak kalau lejuk support aku selalu nanya kamaya kak pansut lagu baru Eric sabar okey bisik dia lagu baru kak pansut sabarilah aku madah baru okey terima kasih lagi kita semua kau dah support aku terutamanya DJ radio kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku muka radio lagu aku
1: lagu ni
0: ya, terima kasih ya ke DJ Radio ke nak lejuk nebah lagu-lagu aku. So terima kasih untuk kita semua.
1: Okey, Tok, kira-kira ngawak ke WC tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kalau di follow bala peringat, bala peminat tu, Eric?
0: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahun ada masalah. Aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. Sige-ge yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sigit lagi Eric Abang, no 2G. Tapi aku aktif buat sigit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Kodanya nanti Instagram aku, Eric Abang. Kodanya aku bisik thread gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gama aku nyak sigit aku. TikTok pun Eric Abang.
1: Okay, Eric, kita nyeratai bab mujung randau gelir artis. Jadi cuma sih kenuan, Eric. Laban uleh
0: okay, terima kasih diri. DJ Laban Sudi nyemput aku merandang ngonuan malam tu.
1: Sama-sama. Okey. jadi lagu ke menurut itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
0: Lagu duet gitu.
1: Lagu terlihat ne.
0: Ya lagu terlihat.
1: Okey. Jadi terima kasih Ari semalam.
0: Sama-sama.
1: Okey. Jadi nyapdinya tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketulah. Okey. Bye bye semua.

0: Kulai Sejalai dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami YFM segulai sejalai.
1: 12 tengah malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati ti tusa. Uling angkat kesemengat ti lembi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti panso dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati ti sinu. Jaku ti positif oleh ngidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang ti ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngaso hutai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap padirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu, nadai bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti menyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminap taro aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi tok meh peluang luar. Besri main ngebaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kiinya ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuanbo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak biar megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nanti ngajak aku lala orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawa jaja, nadep hari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Nyemak kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

Munoh tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Visi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: ABC.
1: Timang Kerbata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nyagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

kaum. Sesayus tiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit. Anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan to ariaku, isali ngam.

0: pengantar kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nah ada ya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya gebura ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Terima kasih menuju kita di mendiang ke Radio Engkau TV RTM di seruran mai ke kita berita di aman Engkau ke pemadu baru RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Engkau cerita TV semina ba RTM RTM klik RTM.gov.my.

0: tawas.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ingat.
2: Simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak me, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngergak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: setakat tu bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambi. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya ndak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisik ndak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

dari aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pu. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon.

0: 22 FM.
1: Kabanti berinang kita Ninja Lari
2: Cus berpulai kau kami
3: YFM
4: Segurai Serang
5: YFM 101.3 FM.

si mimpi kanya di penanyi tu meh peluan wa mesri mai ngobaram brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur peke berlaku bintang baram brigata 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak dewang suara baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

kita suah medak troli dengkah bak sungai pandu bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuerti udah disediakan nanti kita

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu tuno ku tai di tu. Ha, mo de.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak hari tu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nak ya. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak nulung ku ikat. Jampan.

0: Apa yang mau tu? Jepat, tiga, jepat. Puji dengan awak, aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inam.
1: Kaja kok god bai to yanya leka jako nama tau ke leka jako noun lalo rete leka jako god bai to ke satu yanya jako disebut lo kitab Sarawak nyala suah nak kita ninga selamat bekejang, selamat tinggal, selamat Sarawak, selamat lemai semua tai ke bakanya disebut lo kita nyap Sarawak lalo ke kedua nyap Sarawak ngopangan tau ke kita nyap madah dari mopok tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok rete leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye tu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke tara bisik ngau nuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti ke rekod terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat ke menyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a bottle of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye tu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: các khi nít đều mà bây gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukannya kamar kain tidak ada lawa.
0: Eh, kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Yuk pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetul jalan.
1: Nggak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak jamah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: Korang kegula bapa pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nama kelebih ada sesuduk teh gula. Dau ke susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegula, tak ke susu pekat manis, mayan mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Korang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

0: Belum.
1: Wife M.
2: Mas kenapa terus nanti agak sekali agak kita nganggap punya lah tu telanjai kebet yang luar ya aku ya di gitu panah takut.
3: Minta bujak sebunya oman ke kolaku titik lah.
4: Aku dah tu apa aku telanjai di gitu. Petua aku apa aku. Aku meriak kutai diri lepas budak sunat.

Pengerap pagi, pukul 6

0: Wah, tahun lah 2026. Jadi ya ngarap ke apa gitu. Kita itu tadi Dani Ngawa Tucum lalu Pia Mega Julu Ati ya ke baru. Lebana selamat pagi balakabana semua. Jadi pagi itu tentu ya pancar mata panas pagi nanti kita lalu rangsang meh diri ngau semangat pagi ti ngasuh kita ya regas agi nuar reja pengawa ya kerka diatur kita sepemanjai Ariato lagi lalu pia pegah dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi hari pukul 12 nyentuh ngagai pukul 6 pagi itu dia tindu malam kita udah dia timang kami di pelandai asuh jena agi lagu ti udah dirintai ke awak timang kerba tawas penglama 6 jam lalu kelimpah harinya mega lagu tu endang ya kena merindang lalu pia mega ngulu bala ya ke gawa shift malam lepas ke gawa shift malam kan endak ditinggal ke kami depan itu ke semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua lalu nyak meh ngarap ke depan lama kita boleh kenyap ya ke mana lalu sari itu hari ya ke baru perangsang ya ke baru mega luar kita itu tadi ransiang agi lalu sebut kawal ngau ransiang tu nanti guna agak pengransiang kita nantinya semina bambulan aja tanpa tuang nak nyamun satu mega disempulang ke ngau tulang kita ke regas ngejap ngomong jadi nyicak ke tulang kita itu tadi regas mana kita tadi minta berkat dulu bak petara kelebih lagi ngambil ke lempuang gitu meh tulang kita tadi ngerja utai kerkadi gagal kita sepanjang hari itu lalu pihak menggambar terima kasih ya ngagai alabanti udah nampuang sebut kita bak dunia injau tu lalu ke pagi tu aram kita sama dia we jenuh dalam dulu bersampi dalam hati diri begulai ngga waraban Christian Ari Kerja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 15 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai Ari Gereja Methodist dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita dambi hari surat Kolose bagi 4 ayat 2 ngagai 6 udahnya ayat 12 ngau ayat 13 menyitu kuya mayuh bengkah atu seruran majak besampi lebih kita besampi seruran berjaga serta besampi terima kasih besampi megak ke kami minta Allah Ta'ala muka pintu ngamika kami boleh nusui misteri Kristus nyak pengawak tingasuh aku kena tutup besampi kaku ngamikah aku boleh nerangkah misteri nyak bakal dipatut di kerja aku kita nak tenak pintal lebih kita begulai ngeurangkah bukai orang Kristen oh kita nak tahu nak pintal lebih kita bergulai dengan orang ke ukai orang Kristen ngenak semua peluang kita awak kejakuk kita seruran badas serta ngenyamai ke hati orang ngamik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang baca kita ayat 12 ngau ayat 13 ipe paras ianya siku raban kita empu kenyadi ulun Jesus Kristus ngirum ketabe ya seruran bebenar aman besampi ke kita ngami ke kita nyadi urang kebesai tuai dalam pengarap lalu nemu semua peneka Allah Ta'ala laban aku bersaksi madah ka ia udah bebenar laman bekerja ke kita ngau sida ngau ke sida di Laodicea ngau di Hierapolis luk lutua kristayau ke kita ngau demas ngirum ke tabik ngagai kita nak menyibaca ribu kudus kita awak ke Tuhan merkat ke jaku ya. Amin. Sebedau kita ninga jaku Tuhan arah bersampi semua kita. Tuhan adalah talapai kami, begitu kami kak ninga ke jaku Nuan nyalai buka pikir undiang ngapraga mati kami sekali dak. Lalu berjakup menuan Tuhan ngagai semua kami nami ke kami tak nemu nama perkara tidak dikunci kenuan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jakup Tuhan toka batang pademu ka dikunci kaku ngau kita pagi itu ianya pasal bersampi pengering kedatai hari Tuhan. Dalam baca buku kudus kita pagi itu kita ninga pasal Jakub Rasul Paul kengan siak sida raban Kristian di menua Kelusi seruran majak bersampi lalu berjaga lebuh ke bersampi serta meri sampi terima kasih. Nama kebuah Rasul Paul ngasuh sida di menua Kelusi seruran majak bersampi laban bersampi itu siti ari senjata kedikena kita orang Kristian nyaga diri ari ka dialah ka penemu sitan bala menyadai dalam nama Tuhan Yesus bersampi itu retia kita beranau ngau Tuhan serta sampi itu dikena kita ngerapit kagi kawul kita ngau Tuhan. Lepas kau kita rapit ngah Tuhan, nadai penemu kena menuku pulih ngaleh ke kita. Laban sampi itu tadi kena kita nyaga diri empu hari sebarang utai ke nak menuku. Lebih lagi sampi itu kena kita ngering kagi penghidup roh kebisik dalam kita. Laban nanti penghidup roh kita lemi semua bagi dalam tubuh kita dekat lemik magel. Tenganti penghidup roh kita kering semua bagi tubuh kita dekat kering magel. Mayuh contoh diberi ngagai kita dalam buku kudus nama kebuah kita patut bersampi. Semuanya dikena ngeriangka penghidup roh kita. Kita medak dia tahu menyuhutai kena menuku jadi dalam penghidup kita bak dunia tu utainya nak boleh dalus ke kita ngak penemu kita aja. Kita mesti bisik Tuhan ngau kita, kita mesti bersampi minta Tuhan yang merik ke kita penemunya penemu dalamnya kena kita mutal ke semua utai kena menuku tu. Rasul Paul madah berjaga lebih bersampi. Nama kebuah lebih banyak orang dekat ngacau kita, lebih kita kak mansang dalam pengarap kita. Tenunjuk keretinya semina sampi ajak oleh nyawup kita, muju dalam semua penghidup kita badunya tu. Lalu sampi itu meh keseruran mereka kita penghidup ke sempurna. Pengujungnya bala menyadai ramai kita selalu bersampi ngagai Tuhan. Laban sampi bisik kuasa kena ulih dipebanding ke kita ngau kuasa ke bisik badunya tu. Sampi tau nyawup kita kering dalam penghidup. Bagi aku, aku dah bersampi ngagai Tuhan. Aku berasai lantiang hati. Laban aku percaya Tuhan bisik ngau aku lalu aku nak takut. Tuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami kediau di menua syurga. Terima kasih Tuhan ke jaku kudah dikunci kenuan. Nah semua kami ke pagi itu ianya pasal sampi. Nyalai saup meh kami. Awak ke kami Tuhan ianya seruran bersampi ngagai Nuan. Lalu awak ka semua kami tu tadi bersaup meh besampi ke pangan diri ngambil ke semua penghidup ngapengawak kami muju magi yang dikerja kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami besampi. Amin.

Selamat pagi, segulai sejale baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya tiga kita sehari itu hari ya ke-15 kita udah nyingkang bab bulan 7.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM. Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi. YFM.
4: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
5: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul enam. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urara parugan menyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ngiga ikan.
6: Why Dani why oh why Dani why Dani why da.

Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergawa bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerundiang kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayak kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundang menyitu. Aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam ke tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisik. Tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemo. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyauh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerunding kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa, tiap iku orang ndang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih menti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi dari kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisa diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya enggak ora bukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talon. Anak ndang pesaka tidak tari Tuhan. Sirat ndang berkat di bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3. 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals France melabangnya Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA Pukul 3 dini hari Boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA Kena 16 hari bulan 7 2026 Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
2: Aku Robert Jarum. Publicity Skateri dekat Nassau serta nak kita sambal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25 regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan berdewan serba guna Selangau.

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngigak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, niteka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yak metu cu kali waktu diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, tak ke batang pengawak kita maik penanggul negara sidak di diari, enak masa hari ngeduit bakus dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyanyi kesidak tinggal peluang gawak kemana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak, Perancis, tengah kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta Efek Bintulum, Jabatan Pembangunan Kementerian Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak.

Kita pipas tu bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak latai ngeluk program tu. Kenapa ikut nembiak nak ngira penatai akademi? Endur tak ke status ekonomi? Patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelan dia terbetul.

0: kita daya munajah laiku dari sedia pemerintah ngamik komision lajulo ati persatuan intelektual Tribumi Sarawak tahu ulih nampak nembiak ke nombor pelanjak tertinggi serta ulih dikenal ke mangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi aku Roda Caro Publicity Secretary, mai kita sama-sama sambal datai nyagai Karnival Galia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan Bat Dewan Serupa Bina Selangor.
1: Info Activity Wine.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

kalua banget nak seluar seempatnya baki atau keruak hari rumah nyawa parai kita temu mati ingkelan lah banyak lagi. Seminat lagu aja merenang kita bawa penggerak pagi ke Dibai Pegelu Anderson ngalai pagi tu. Okey, jadi lagi lalu ke pening hati mending ke YFM bak penggerak pagi lalu mari kita berhati ke berita TBC di peda aku bak Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu ke alai kemari empat ikau hari menua tumpu di pelabak ke BC engkau kes curi bak nur pakiang kereta bak jalai petana kena 11 hari bulan 7 tertarik udah mujur ditangkap bak polis jadi perkara tu disah ke ketua polis bagi pilih menua kucing dari ACP Allison Naga cabut bak penerang berita ya jadi ya madah ke ba tangkap atau tadi dia seraban polis ngau pihak mega anggota bahagian siasatan jenayah daerah BSJD ini upis polis bagi peliliah menua kucing udah berjalan ke operasi itu lalu semua suspek itu ianya tadi tiga ikut laki ngau siku induk ke bumur area 22 nyentuk ngagai 27 tahun lalu ba tangkap tadi polis sudah merampas sebuah motosikal bangsa RS150R ngau tiga itu tipe bincang di pelabak ke bisik kawal hingga wah kes ia ke benuang di pansiak tadi lalu pihak mega ba persa air kemik tak ke urine test semua sekitar ditemu positif berkena ke dadah lalu dicek ke kes penyalah ia ke sebedau tu dia sudah tu tadi bising ngembuan rekod ianya tadi ba penyalah dicek ke akta dadah berbahaya tahun 1952 kanun kesesaan ngau pihak mega bisi berkawal ngau akta rumah judi terbuka 1953 lalu siku ari suspek tadi status wanted person tak ke orang ia ke pemadu di 3 jam ia ke datuknya di satu datuk di reman 4 hari nur mantu kes tu di atasan lalu nanti sila tu tadi ditemu salah dia sila tadi uliah kena hukum jail nyentuk ngagai 20 tahun lalu pihak mega uliah dihukum sifat ngau ditinggang hukum mata duit jadi semuanya ia kebisi info berkawal ngau kes tadi tak ulihnya dia saksi berkes tadi diminta berterpun ngagai bilik gerakan IPD kucing bahan nombor 082244444 tau ke report aja ngagai ni bagi balai polis ke Semak bak nur kita diau nadai kompromi bak orang ya ke kerja penyalah jadi anak takut nanti kita tu tadi bisi atau pedak ke penyalah ya jadi bak mau mata kita ngeriput atau tu ngagai polis apa bisi sekedar kita tu tadi kelalu nangi ngai ke utai tu tadi nyau tahu ngemedias ke kita ibu lapan nanti nyemak kita ngelalai ke penyalah siku-siku mensiati ngelanggar undang-undangnya tadi reti ya kita itu tadi nyau merangsang sidak ngagak penyalah tu jemah ila reti ya namu jarak mensidak ya lapan yang murah takut ya deh jadi nanti kita kenangi ya oke okay? Jadi ingat menua kita Malaysia tu menua ya ke bisi undang-undang anang irau anang takut nyemak tanya tadi nak betul dipendak kita terus report ngagai sidak ya ke berkuasa. Jadi ada tu lagi kami dekat natai ke pesan berat yang kami sih dikirim pening semua ba email kami YFM Iban ngopem ga nombor WhatsApp konti. Okey terus anjung aja pesan kita dia lalu tentu ke sudah kita nganjung baca dulu meh ngambil ke kita nemu tadi ditulis kita tadi nyemetak tahu kena lalu ke safety mega ha ngai ke utai ke disebut kami tadi yang kanya bisi sawang atau ke bisi nak nyemetak dia dinga mana kita engkah nombor telefon kita pu ke alai bala kabang belayan ya ke kan musi lagi oleh bertanya ngagai kita. Okey, jadi sudah natai ke pesan ke pagi tu terus berpelan yang baru ngau. Lagu Aria Lily Steven pagi tu. Terima meh penampak dilindung mua hari. Penggerak pagi YFM terang didinga basio kanis kucing di tu frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, namaku. Laban ku sanya bising anjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Menatai ke pesan berarti dikirim peninggal kita bahwa pengerap pagi lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Amber lalu pesan tu nuju balaya ke diau ba belah hati Ria Semiri piam gabala babara semangki pandak semangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia suah sayat piam gabala ke diau ba nangga kumpang rasau kumpang pawah kumpang langir danau kelampu ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggala munan anak ubuang. Jadi pesan tu tadi madah ke munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal udah nadai laluan niang munan anak ubuang, niang munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal tau deka dia senggai bala mayuah malam tu malam bertiga 15 hari bulan 7 bah rumah ringkai sermat engkelili sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai ember tempu bah nombor kusung 1 3 2 3 5 6 6 4 2. Nah, baru isi pesan ke dikirim ember ke pagi tu pesan merahkah payah ianya tadi munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal udah nadai lalu niang munan anak ubuang, niang munan anak ubuang tu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 bak rumah ringkai sermat engkelili sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngege ember tempu ban nombor kusung 1 3 2 3 5 6 6 4 2 lalu ia kedua tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Jimmy anak Sigi lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai maya penusah rabat bakal bala berumah tama nangam lupa rumah muluak keluar rumah majid tenggelat baru rumah Agus Kawit rumah Semenah Tabau rumah Minggu Keranggo ngau piak mega bala kabar belayan ia ke diau berumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gentiang Pelai Ulu rumah Jugan Mendas Baru rumah Budak Sungai Anak rumah Antoni Sungai Melak Kaki Wong bala berumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong pemuga rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Adrau Kaki Wong rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong kebelayan kedia berumah Daniel Kawit Bunsi rumah Berarik Kedap, rumah Duat Nangasam, rumah Untan Tanyu Sikup, rumah Suli Plasu Urban, rumah Spencer Mulu Temudua, kebelayan kedia berumah Kerbau Lubuk Payang, Praja Dua Berumah, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, bala kedia bak Tanjung Perpat Kabung, rumah Milain Pelai Ili, ngaupiam gak kebelayan kedia bak Kabo Krian Satu Alit Kabung Ulu Bayur Debak Ngau Pengulu Michael Daji kedia ba empayang Ruban, Libau anak Lasa kedia ba Wong Besi Krian Seratu, Juliana Nunggu anak Anthony di sebarang alain Dordiaus tak kebablayan ia kenalah dia rintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi medah ke Stella Runya anak Jimmy, Stella Runya anak Jimmy udah nadai kenal oleh satu tu tadi 13 hari bulan 7 hospital Seratu lalu niang Stella Runya anak Jimmy. Niang Stella Runya anak Jimmy tau adakah dia senggari Bala Mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Kabar layan ke dipesan dipisah sampalah datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah tinggi anak Tamien Kerangan Krian Seratu lalu sili lagi tau bertanya ngagai Jimmy Anasigi bernombor 0138657831 tau ke ngagai Sila Ana Jimmy bernombor 0138823525. Nada baru aja ke pesan ya ke datai area Jimmy Anasigi ke pagi tu nyari pesan tu madakan nak ya ianya Stella Runya Ana Jimmy. Stella Runya Ana Jimmy udah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 ba hospital Seratu lalu niang Stella Runya Ana Jimmy. Niang Stella Runya Ana Jimmy tau deka di intu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sudah ke di Anjuang pagila ianya tadi pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan kebelayan ke dipesan pada tayang.

hubungan nombor 013-865-7831 atau ke ngagai Sila Anak Jimmy bernombor 013-88-23-525. Lalu nangkan kena pesan ia ketiga setiap pesan pemati ia ke di kirim tuai rumah Aji Anak Sang yang dipesan tu madah ke ayak ya dari Ajai Anak Ganiang. Ajai Anak Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan dah 7 lah tu tadi. Lalu Niang Ajat Anak Ganiang, Niang Ajat Anak Ganiang tu dekat dintu balam ayuh malam tu malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Jadi kabar pelayan ia kengelala Niang Ajai Anak dan yang tahu ke ayat rumah haji atau dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah haji ulu betanah buku pakan. Anu baru isi pesan ke di kirum tu rumah haji Anak Sang ke pagi tu yang dipesan madah kemati ayat ya. Yang tadi Ajai Anak Ganiang, Ajai Anak Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang Ajai Anak Ganiang, niang Ajai Anak Ganiang tahu dekat di tahu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta bala kabar belayan di ngelala niang Ajai Anak Ganiang tu datang ngesah nusara batu ngagaya rumah aji ulu betan buku pakan. Pesan kita yang keempat pagi tu pesan pemati ke dikirum bada ana bukil yang dipesan tu nuju kabar belayan yang ke dia bermerio 6 buah rumah merinduan pihak megabala ke dia berkampung saudara baru bara sebangki dua berumah sermat san panjai lubantu kepelayan ba bukit tungku cangkul tintilalang sindong ulu marup atas empelam pihak megabala ya ke dia ba sepatu niya sedarat mawang setengin semuanya baru sukung lubantu jelukung rumah sibat isu semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalah inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke inya anak kasih, inya anak kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang inya anak kasih, niang inya anak kasih tu dekat diintu bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 ba rumah ganji merio sedan baru angkelili sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Nah, baru isi pesan pemati ya ke dia kirum peringau kita datai hari bada anak bukiang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pemati indaya yanya inya anak kasih, inya anak kasih dan adai kena 13 hari bulan 7 atau tadi. Lalu ni yang inya anak kasih, ni yang inya anak kasih tu dekat dintu bala mayuah barumah ganji meriuk sedan baru angkelili malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 ya 16 hari bulan 7. Lalu ke lima tu pesan ngetas ulit ke dikirum tina anak bundang lalu pesan tu menuju ke babelayan ia ke diau ba semua rumah ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kelebih lagi bala ke dia berkabuang ruban satu ngau pihak megai kenalah dia rintai ke ditu nyengkawam bala di menua Brunei Darussalam ting lala niang siman anak usup. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usup, niang siman anak usup dekat dia tu kena hari 6 julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai berumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Sili agib kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Yatina bernombor 013-277-3166 tahu ke ngagendat bernombor 019-49-78-507. Anak baru isi pesan ngetah sulit ke dikirum Tina anak bundang ke pagi tahu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usup, niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 julai 18 hari bulan 7 bak rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai Tina tempu bernombor 013-277-3166 tahu kengendat bernombor 019-4978-5

sang cucu. Lalu nangkan kenya Siti Megah pesan ngetas uliat ke di kirum tinggal ada manggat ke pagi tu pesan menuju ke pelayan ke diau bas manjai batang kesiat batal mana ulu batal mana ili batang kari bala ke diau bas skim SPS batang ai PS1 ngau PS2 pia moga bala ke diau bas Sungai Keruah Seman Sabah Lubuk Subuang Lubuk Antu Panggang pia moga bala ke diau bas Miri Merinduan Sepanggi Panjai Sepanggi Pandak San Semenanju Ulu Lansing ngau basi kebelayan ke dia berselindung ngkelili Serikai Sibu Bintulu kapiat ngau yak nalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang manggat anak kandau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau deka diatur pagila ya niang hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi. Pala ke dipesan di macam data yang ngulu pengawak tu ngagaya rumah menuah nangga tiga atas lubuan tu lalu sili lagi tak tanya ngagaya tinggal nama ngat tempu bernumber 011-25-83-769 tak ke ngagaya sili yang anak manggat bernumber 013-54-00-585 nada baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang payah jadi niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau deka diatur kena pagilah pagi hari 4 16 hari bulan 7 lalu kabar belayan ya ke pesan di minta datang nguluk pengawak tu ngagaya rumah menuah nangga tiga atas lubu antau sila lagi tahu bertanya anggai tinggal nama angga tumpu banumbur 011-25-83-769 tahu ke anggai sila yang anak manggat banumbur 013-54-00-585 lalu nguyang lagi pesan ya ke tujuannya pesan ke dikirim ke rumah sudi anak ini nunggu bala ya ke dia berniah Miri Suai Mamut Sungai Selitut Sibu ngau yak nalah di rintai ke itu tinggalan yang jenai anak gaso tau ke indai sami jadi pesan madah ke pengawang tak sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke indai sami dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulah 18.7 pengawang nguan uliat lalu uliat dekat diketas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 tembok pengawal tak sulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai yang terbalu lalu bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang sili lagi tau tanya ngagai subi anak ini tempu bernumber 013-8282-165 dan baru isi pesan ke dikirim tuan rumah subi anak ini ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal tak sulit ke niang jenai anak gaso yang genai anak gaso tau ke di kanggau guna mainnya sabi deka diatur kalau kena malam hari 6 tulah 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di ketas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 hanya di tembuk pengawak ketas ulit deka ditangkan ke ngawak pengawak muai entah balu bala ke dipesan bila datang nguluk pengawak tau ngagaya rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi tahu tanya anggai subi anak ini tempuh bernumber 013-8282-162. Ke situ itu pesan ya ke 8, pesan ya ke dikirim manca anak awil lalu pesan tu nuju bala ke dia oba rumah sebeli nangga dap batara yang kapit nangga meke nangga buya bala ke dia oba nangga bulu nangga peraran pasien nai nangga setapang nangga melang ngapia muka kebelayan ke dia oba balia sibu jaya ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang awiang anak ugun jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang awiang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 muak pagi lalu malam diatur pengawaknya dia ke Lumbuang okey jadi bala kita ke dipesan pada datai ngagai nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu sila lagi tahu bertanya ngagai Mangca anak awiang bernumber 013-663-1039 dan baru isi pesan ke dikirim manca anak awiang ke pagi tu pesan madah ke pengawang tak sulit lalu ngelumbuang kena apa ya yang yang awiang anak ugun dekat diatur kena 18 hari bulan 7 kalau muak ke paginya pengawang
ngetah sulit lalu malam pengawak nyadi ke Lumbuang. Okey, yang kepelarian ke dipesan daripada Datai Ngulu pengawak tu bar nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Namca anak awi yang tempu bar nombor 0366631039. Pesan kita ia kenangkan ketuknya Siti pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun yang dipesan tu nuju Kabang Belayan ia ke diau Bas Manjai Batang Sepak Batang Layar Batang Padia Balau Bas Manjai Batang Paku Batang Tabai Ngau ke Belayan ia kenalah di selintiang ke dituk ti ngelola Sangin Lai yang dipesan tu tadi madah ke Sangin Lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 Hospital Betuang lalu niang Sangin Lai niang Sangin Lai tu dekat di itu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang ngesah penusah rabatu ngegai rumah gawan anak merum nangatapiah sepak betuang. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngegai cumang lai pak nombor kusung 13 5346 9 21 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim lai Mih Jun ke pagi tu jadi pesan tu medahkan nak ya yangnya tadi Sangin Lai Sangin Lai udah nadai hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 ba hospital Betuang lalu niang Sangin Lai niang Sangin Lai tau adakah dintau malam mayuh malam pergilau malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 ok jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai bak nombor kusung 13 5346 9 21 lalu niang Sangin Lai tu adakah dia sengai bala mayuh barumah gawan anak merum nanga tapiah spa lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke sebelah sianya pesan pemati jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ya ke diau ba entabai kerangan manu meruruan kabelayan ke diau bas manjai ai julau ngopem gabala ke diau nanga buan kapiet Kebelayan ke diau di Miriah, Bintulu, Sibu, Balaba Kampung Setosa, Sibu, Ngawa, Pia, Mega ya. Ngagai ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah isi anak Injil. Ya, pesan medah ke isi anak Injil. Isi anak Injil. Udah nadai kemarin 14 hari bulan 7 lalu yang isi anak Injil. Yang isi anak Injil tau deka di sengai balam mayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pergilak pagi hari 4 16 hari bulan 7 kemulaian ia ke adi pesan terata yang sah penusah rabat tu ngagai nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lemak Sibu. Nada baru isi pesan mati, jadi pesan tu madah ke isi anak Injil. Isi anak Injil. Udah nada ya kemari, kena hari 2-14 hari bulan 7 lalu niang isi anak Injil. Niang isi anak Injil tu dekat di sengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3-15 hari bulan 7 rumah anak ya terima nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lama Sibu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan tau kenala sampalah datai ngesah penusah rabatu pesan ia ke penudi ti sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM ianya tadi pesan ti di kirum peningau kita ke nuju kabar belayan ti diau bawaan batu lukiang pemegah bala baranan jagui kenawit durian ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Angela ya anak kalum tau ke inerti tau ke bini yang sajen bujang anak layang jadi pesan tu tadi medah ke Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tau kenya tadi inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang
udah nadai kena 13 area bulan 7 atau tadi. Lalu ni yang Angela ya anak kalum, ni yang Angela ya anak kalum tau ke indiriti tau ke bini ni yang sajen bujang anak layang tau dekat di segai ba rumah benal sungai Yung Kapit. Kena malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam kita lihat jalai pelajau sungai Kapit yang diminta kabar belayan yati ngelala data yang sah Nusara Batu lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Jelani Bujang ba nombor kusung 1 3 8 2 6 0 4 3 6 tahu ke ngagai Berayat Bujang nombor 0 1 3 8 9 5 7 1 9 6 tahu ke ngagai Ranti Bujang nombor 0 1 3 5 6 5 1 8 3 6 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita yang madah ke pemat Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tahu ke indiriti tahu kenya tadi bini yang sajen layang bujang anak layang udah ada ayah kena 13 hari bulan 7 yang kena area 1 atau tadi lalu niang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tahu ke indiriti tahu ke bini yang sarjan bujang anak layang tahu deka di sengai malam tu lagi malam area 3-15 hari bulan 7 ba rumah benal sungai Yuang Kapit sebedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 4-16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit sila lagi apa kawal ngawal pemusara batu kita boleh terus bertanya ngagai Jelani ya Bujang ba nombor kusung 1 3 8 2 6 0 4 3 6 tahu ke ngagai Brian Bujang ba nombor kusung 1 3 8 7 5 7 1 9 6 tahu megak bertanya ngagai Ranti Bujang ba nombor kusung 1 3 5 6 5 1 8 3 6 jadi nyatakan kami kambing natai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ba pagi hari 3 kita ke Sarito.

0: 25.
1: Yang ya kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Info Activity Y.
4: Aku Rabah Jaruk, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25/7/2026. Berengkah hari 7:30 pagi, untuk 6 lemai, Bapalan Kedewan Serba Guna.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bananiak senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Besri mai ngau baram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ingat.
3: Pagi Rewind.
4: Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ayat rumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti jadi lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata musa pandak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja English itu pan kira ulung luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masa awak ya
5: I am
4: what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3 4 minit. Lama cawat ya.
5: I am
4: mencari pun sampai pengujuang.
6: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM.

Keterwatu batang berita. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR-1 kali dikenal nganti jematan terbentas siat Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 7 2026. Berdata lagi peninggal isi berita.

0: Pelajar tik berkualiti, nyak berguna benar kena nyungkak pemansang Sarawak, jemah ilak tik uliah bersemekiah bak peringkat global. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, Sarawak dituk nuju ngagai pengawak ngemansang kemayu macam industri, tik berpelasar ke tenaga uliah dikena baru, tik berguna ke bakat ari menua tu tik berkualiti. Nyak alai, sistem pelajar megak patut ngerembai, nitiah ke ubah ngau peminta ekonomi. Teks Jakuya dibaca Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian lebuh berjadi ke bangunan baru Sekolah St. Joseph di Kuching. Ia madah pengawalan pelajar luar berguna benar lebuh negap ke ekosistem pelajar menua. Sekolahnya udah ngada kemayu orang tip mujur jadi profesional, tuai dagang, pengajar, orang gawak perintah serta tuai raban bangsa. Keterubah yang uji nanam padi bangsa perennial di Sarawak udangayan ke pemansang kecukup mana lebuh padinya keterubah ya diketau kena 6.8 tu ilak. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah ke 6 plot alai nguji di Kuala Beram ngayan ke penguliah kecukup mana. Padi bangsanya udah tuai dalam tempoh kira 2 bulan setengah. Projek tu kerjasama Perintah Sarawak dengan Universiti Yunan China ti ngawal 30 bangsa padi perennial dikenak nentu ke bagi bangsa padi ti keman ditanam di Sarawak. Nanti mujur pengawal ngeluar ke benih padi dekat dipejalai ke di Sarawak nitih ke protokol biosecurity sebedau dikerembai ke ngagai orang bumai yang kawal menjalai ke pengawal bumai kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju yang ukai kena nganti projek ngaga Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Ikan dan Jematan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyemeta madah ke jalan dengan jematannya bisi guna dengan tuju ke pemansang tindak sama. SSLR1 di pejalan yang di projek strategik Perintah Besar dikenak bersambung ke Sarawak dengan Sabah engkau ndak nengah menua Brunei serta muka akses ngagai kandang menua Ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga jematan tu merik penguntung terus ngagai rakyat bak kandang menua tebing tasik aritik ngemandak ke timpoh pejalai ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Upis Menteri Kerja Raya Megak madah dekat majak bergembung dengan Perintah Menua Sarawak bak pengawak nentu ke pemansang infrastruktur negeri ke berguna yang kaum berundian ke langgur baru dengan jalai rasmi langgur pemansang menua. Tangnya berpanggai dengan awam agensi dengan pengulih belanja Perintah Besar. Ia madah buah penemu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pasal besai guna ngemansang ke kandang tebing tasik dengan jalai menua Ulu tipak engkau juluk hati Perintah Madani ti dekat dan tukar pemansang infrastruktur merik penguntung agai semua rakyat nitih ke peminta engkau guna buat tiap kandang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Kawal strategik Sarawak engkau Indonesia ditegap ke bak pengawak ngangkat ke kawal pengangkut ari langit engkau darat. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah tu dikenak nyungkak dagang temuai pengawak dagang meranak ke pokok serta rapid ke kawal antara rakyat bak dua bengkah benua tu. Rakyat Sarawak engkau Kalimantan ti majak mayuah mindah kin kitu nyak mandang ke kawal antara dua bengkah benua tu majak rat kalai tu berguna ke sistem pengangkut ti manhagi lancar serta bersepadu. Ia maksud ke jakut tu pengudah nerima penemuai merik bahasa Hari Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching Dr. Abdullah Zulkifli. Tuk penemuai keterubah Dr. Abdullah Zulkifli kenyawaya ke berengkah gawak jadi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Raban Polis PGA Brigade Sarawak mujur muntan ke sekedar pengawak nyeluduk minyak diesel di Sri Aman ngau Kota Semerahan buat operasi tik diperjalai ke kena 1.7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah semak 16,000 liter minyak diesel dirampas. Sama dirampas ianya tangki skit tangki alai nyimpan jentera berat serta sekedar perengkat di pelabak kena berjalan ke pengawaknya. Semua barang kena dirampasnya berharga RM824,599. Buat tempoh kesama lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, enggau hotdog sudah dirampas. PJS Sarawak Megak ngerampas stor sejuk beku, perengkar pengangkut serta mayu macam perengkar kena nyimpan enggau-ngagak barang. Semua barang kena rampasnya berharga RM10.06 juta. Operasi itu dipercayai ke di Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Enggau Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak buat jalan ke pemadu manah ngetan ke gelar champion buat lumbak ngomayannya. Pengawaknya dia kediri ngusi liak serta disiplin ketinggi. Dikemarat ke kena napik peketnya ilak. Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah status ngetan ke gelar champion na uliahnya di Kedaliah ngasai kediri kelalu andal. Tang patutnya dia kediri kena nentu ke kontijen Sarawak berpekit ngau nakak pemanah mayanya ilak. Pengandal tu berplasar ke komitmen upis lumbak ngamain Sarawak, Tuai Kontijen Sukma Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, ngau semua gerempuang lumbak ngamain ti cakah nyikap bala atlet. Sekedar atlet Sarawak, dia tu agi berlatih di menua luar. Dia kena nyedia ke diri, ke perudi, sebedar berpekit buat lumbak ngamainnya, bulan baru tu ilak. Ngenang perkara bukai, Borneo Rough Safari. Dekat majak di kemansang nyadi produk ekodagang temuai ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang madah. Standard lumbak rakit buluh dekat diadu sama di serata negeri buat sistem register online bersepadu. Perintah Negeri Megak muka besai agi lumbak rakit aritik di pasuak orang ari menua tumpu Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia. Dikena negap ke kerjasama dagang temuai serantau. Tu Megak merangsang dagang temuai meraka antara menua serta ngelaku ke Borneo jadi palan ekodagang temuai T-Unik di Asia Tenggara. Penyampau semua prais mata duit ke bisik disedia ungkup 4 siri Borneo Rough Safari League ke tahun tu ianya lebih RM100,000. Kena kujung ke Berita Pagi Batang Berita di Baca Baru. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR1 kaya dikenak nganti Jematan Terbentas Siak Sarawak. PGS Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Tunakan kita mendengar ke Berita Pagi hari YFM Saritut beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban, lalu disalin Ailina Suwil hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir Megak di kemansang ke tajak kerandurnya tiba bukit tang bisi peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai ti ditanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah Rinyam Megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, Kebun Kerisan serta Taman alai Nantang Gati, Tiniti Ketikas Antarabangsa, Baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak Megak Company Tibumpu Resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah Kenyam Megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company Tibumpu Resortnya tinggirap penantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selekat jaku sarito ianya ride. R-I-D-I. Ride. Reti ride ianya gaya pemesai perut ringkuk-ringkuk tau ke kidek-kidek. Ride megak suah disebut ride-ride tau ke pride. Contoh ayat keterubah. Perut jabuh nyau ride-ride udah makai tiga pinggai tambah megak endak berbaju. Contoh ayat kedua. Rindu amai medak kandung padi baumai benar ridik-ridik ngantik maya kamurai. Nyak nakak selekai jaku sehari itu ianya ridik.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission. Kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudup ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngeresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pincin Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu di Kuro Soldadu Jipun, Bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Kena tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Banggang, nyukat tanah Compound Mission, berindik hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan peluruan bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu bepuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke benung Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan dadanya berdarat kurang ngau.
6: Tahu segamat na tuan tahu jadi tanya mayu macam menggelar ya na kira ke kena merangsang kita agak mati sebut kita ke daratnya lembau mai ke kita ikan urun na tuan
5: tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na ibris walk ke kebun kau
6: utai yang sama ganya na tuan
5: ya sama om ya berdarat ke kebun.
7: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: Tume 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
9: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.